0: tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Langsing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
3: Kami meluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian, nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
2: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform Sarim Aziz menyambut baik kebijakan dari Komdigi, selain mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
4: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut, khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya, karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
5: Taking down almost 61 million gambling related contents in 2025.
2: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar jodoh dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir, yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singgigi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
0: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Langsing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Langsing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Langsing.
1: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji di Embarkasi Aceh. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anjar Simanjuntak menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dhanil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut keterangan dari Dhanil Anjar.
8: Menerima kedatangan kloter terakhir jemaah haji Aceh jumlahnya 348 orang. Jadi jemaah haji terakhir dari Aceh hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji, dan insya Allah beliau-beliau akan kembali ke kabupatennya masing-masing. Saya mengganti dampingi oleh Pak Asda dari Pemerintah Aceh, kemudian ada Kak Tanil dan ada kepala UPD asrama.
7: Dan pendengar, dapat kami informasikan kembali bahwasanya Dhanil menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dhanil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di Tanah Suci maupun setelah kembali ke tanah air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi haji beralih ke Batam, pelayanan petugas PPIH Embarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
9: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang bawaan hingga proses administrasi di asrama haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
10: Bagi jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas selalu siap membantu terama saat pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di tanah air.
9: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di Tanah Suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Aktia Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
11: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, Kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
12: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di tanah suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Swajana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Ana Rizka melaporkan selengkapnya. An.
13: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Subiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak Asrama Haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jamaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas hingga cindera mata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
14: Kami di sini cuma tiga juta saja. Belanja di asrama haji kita bisa menyelamatkan lebih 54 juta. Mana kesempatan itu sangat besar untuk bagaimana Asrama Haji ini menjadi pusat oleh-oleh terbesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji di Embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi. Dibandingkan dengan toko di depan di kapal itu rata-rata apa itu pokoknya keterangan bahwa ada garpawan jemaah haji Makassar itu melebihi dan kampung yang ke Indonesia.
13: Pihak Asrama Haji Sudiang Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah di Embarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari embarkasi Debarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus.
2: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
3: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
2: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
3: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
2: Tiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
3: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
4: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara 80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
3: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
4: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
3: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80, sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
5: Bapak Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat, kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
3: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombes Pol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
5: Jika terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib lalu lintas, jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan, tertib bukan karena ada polisi, sehingga Bapak Ibu sekalian putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat bangsa dan negara.
3: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara humanis serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
6: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
7: Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
8: Harapan saya Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
9: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara, menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang. Semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
11: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
12: Norway Norwegia berhasil mengalahkan Partai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Partai Gading berasal dari akselerasi Ghislain Conan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakannya membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyarangkan bola ke gawang Partai Gading, di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat si kulit bundar meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
13: Patrick Berg kepada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan, berhasil, berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk menghujam sisi sebelah kiri gawang Partai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
12: Setelah gol itu, Norwegia dan Partai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Partai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Conan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat acungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Partai Gading akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-74. Amad Diallo yang masuk menjadi pemain pengganti pada menit ke-60 bekerja sama 1-2 dengan Pepe, kemudian menggiring bola mendekati gawang dan melepaskan sepakan yang membuat gawang Nilan bobol. Sementara itu sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Partai Gading.
13: Menusuk kali ini Patrick Norwegian dalam kotak penalti kepada Erling Haaland. Gori, Haaland kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat dingin.
12: Sementara itu tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan Partai Gading harus angkat koper dari Piala Dunia 2026. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif, sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
2: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
1: S3 kamu ya. Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
2: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
1: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Nusa Tenggara Timur kaya akan budaya dan wisata. Banyak sekali potensi wisata yang beragam di sana. Salah satunya adalah Wairebo, sebuah desa eksotik yang terletak di Pulau Flores. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa Wairebo terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, layaknya sebuah surga yang berada di atas awan. Lokasi Wairebo terbilang sangat terpencil dan terisolasi karena letaknya di balik hutan. Namun, Wairebo memiliki pemandangan yang indah dan menakjubkan karena diselimuti kabut tipis di seluruh perkampungan yang membuatnya pantas dijuluki kampung di atas awan. Di desa Wairebo terdapat rumah adat yang disebut dengan Baruniang, terdiri dari 7 buah rumah adat yang telah bertahan selama 19 generasi. 7 Baruniang tersebut berkumpul di lahan luas yang hijau dengan dihiasi bukit-bukit yang indah di sekitarnya dan hawanya masih sangat sejuk. Rumah adat tersebut terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam dengan berbentuk kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah yang diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Struktur Baruniang cukup tinggi, sekitar 15 meter, yang keseluruhannya ditutup dengan ijuk. Di dalamnya memiliki 5 tingkat yang terbuat dari kayu warok dan bambu yang menggunakan rotan untuk mengikat konstruksi sebagai ganti paku. Masing-masing tingkat memiliki nama dan fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut lutur, yang berarti tenda. Lutur berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, sebuah loteng yang berfungsi menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, yang berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat dinamakan lemparae, yang merupakan tempat yang disediakan untuk menyimpan stok pangan jika terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir dinamakan hekang kode, yang berfungsi untuk menyimpan langkar, sebuah anyaman bambu berbentuk persegi untuk menyimpan sesajian yang akan digunakan untuk persediaan.

0: Berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Mau ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana dika? Nah, kok beta pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor dan roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan? Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

unggulan yang ingin dikenal lebih luas. Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio,

0: media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
3: 5, 4, 3, 2, 1.

0: Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Yang pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kita masuk pada acara Rote Menyapa Pagi ini.
1: Yes, di Rote Menyapa Pagi ini, iya, ditemani sama Dina dan juga Kak Alip, dan kami bakal bagikan informasi. Dan Dina punya informasi nih, iya, kalau ternyata tubuh kita itu pintar banget, Kak Alip. Dia bakal menunjukkan sesuatu yang, oh, dari dalamnya itu mungkin kita lagi sakit apa gitu ya. Di luarnya itu sudah ada tanda-tanda gitu, atau sinyal istilahnya ya. Jadi dia memberikan peringatan dini begitu ketika kondisi kesehatan kita mulai mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dilansir dari klikdokter.com, pada Rabu 30 Juni 2026, kepekaan terhadap setiap perubahan fisik itu sangat penting untuk mencegah perkembangan penyakit yang jauh lebih serius pada masa depan. Artikel yang dirilis 1 November 2018 ini menjelaskan adanya rasa lelah yang berlebihan. Meskipun sudah beristirahat dengan cukup merupakan salah satu tanda utama tubuh kita sedang tidak sehat. Kondisi ini menandakan bahwa sistem metabolisme energi dalam tubuh Anda mengalami gangguan yang lebih membutuhkan perhatian secara khusus gitu ya. Kualitas tidur yang terus menurun ini juga menjadi indikator yang kuat bahwa ada sesuatu yang salah di dalam sistem internal tubuh kita. Kesulitan tidur nyenyak di malam hari ini dapat memicu stres yang kronis yang memperburuk kondisi kesehatan fisik kita secara keseluruhan. Sistem pencernaan yang tidak berfungsi dengan baik, misalnya seperti perut kita itu kali sering kembung, itu menandakan tubuh kita itu sedang mengalami masalah yang serius. Jadi gangguan pada lambung atau usus merupakan cerminan nyata dari adanya ketidakseimbangan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Sering mengalami sakit kepala tanpa alasan yang jelas, ini juga merupakan alarm penting nih dari kondisi tubuh yang kurang sehat. Rasa nyeri berulang kali ini biasanya dipicu oleh tingkat stres yang tinggi, dehidrasi, dan kurangnya waktu istirahat yang berkualitas. Perubahan berat badan yang secara drastis tanpa adanya program diet tertentu ini juga wajib diwaspadai ya. Sebagai gejala gangguan kesehatan yang serius, ini penting sekali ya. Jadi beberapa sinyal yang perlu, yang tentunya ditunjukkan oleh tubuh gitu ya, menandakan tubuh kita itu sedang sakit, yakni seperti demam, bersin, pilek, hidung mampet, mual, nyeri perut, dan juga diare. Nah, itu juga salah satu sinyal tubuh lainnya, itu salah satu pegel-pegel ya, keluar keringat berlebihan, cepat lelah, lemas. Nah, itu dia. Jadi kita segera perbaiki pola makan kita. Kayaknya nyindir saya banget ya. Rutin berolahraga dan penuhi waktu tidur Anda agar kondisi kesehatan tetap terjaga. Dan kesehatan merupakan aset penting yang tak ternilai harganya. Wah, ini kayaknya Dina banget pas bangun pagi. Tidurnya ya biasa lah ya, bangunnya sekali atau dua kali di malam hari. Nah, ternyata bangun pagi itu pegel-pegel semua. Nah, ini harus diperbaiki nih pola makan ya, karena ternyata kolesterol, tidak berolahraga. Wah.
2: Iya, berarti harus rajin olahraga.
1: Benar sekali. Iya. Jadi ya itu aja sih, yang penting adalah kita bisa rajin berolahraga, terus pola tidur kita itu harus dijaga tentunya.

pendengar mungkin ada yang suka minum minuman jus kemasan, namun ada himbauan atau pernyataan dari Menkes. Menkes ingatkan bahaya minum jus kemasan setiap hari. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah menganggap jus buah kemasan sebagai pilihan minuman sehat, terutama bagi mereka yang menjalani gaya hidup minim aktivitas fisik maksudnya. Menurutnya, konsumsi jus kemasan setiap hari dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, termasuk diabetes apabila tidak diimbangi dengan aktivitas yang cukup. Dalam unggahan di media sosialnya, di akun resmi @BGS Sadikin, Menkes menjelaskan bahwa minuman tersebut mungkin masih dapat dikonsumsi oleh orang yang melakukan aktivitas fisik berat, seperti berolahraga intens atau mengikuti latihan maraton. Namun kondisi berbeda berlaku bagi masyarakat yang lebih banyak menghabiskan waktu dengan duduk saat bekerja atau beristirahat tanpa banyak bergerak. Pada kelompok ini, asupan gula berlebih dari jus kemasan berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Ia menilai anggapan bahwa jus buah kemasan identik dengan minuman sehat merupakan persepsi yang perlu diluruskan. Pasalnya, sebagian besar jus buah kemasan pada dasarnya mengandung air, gula, dan sedikit sari buah, sehingga kadar gula di dalamnya cukup tinggi. Bahkan satu kotak jus kemasan rata-rata mengandung sekitar 30 gram gula atau lebih dari separuh batas konsumsi gula harian yang dianjurkan. Sebagai alternatif, Menteri Kesehatan mengajak masyarakat untuk kembali mengonsumsi buah dalam bentuk utuh. Buah segar dinilai lebih baik karena mengandung serat alami yang membantu memperlambat penyerapan gula sekaligus memberikan rasa kenyang lebih lama. Selain itu, kandungan vitamin dan nutrisi pada buah utuh tetap dapat diperoleh tanpa tambahan gula. Melalui edukasi ini, Budi Gunadi Sadikin berharap masyarakat semakin bijak dalam memilih makanan dan minuman sehari-hari. Ia menekankan bahwa pola makan sehat tidak hanya ditentukan oleh label produk, tetapi juga harus disesuaikan dengan kebutuhan tubuh dan gaya hidup. Informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Pendengar, kita bakal menyaksikan juga tentunya pertandingan berikutnya untuk pendengar semua. Dan ini dari Meksiko versus Ekuador untuk pendengar semua di hari ini. Jadi sudah mulai nih ada kubu-kubuan gitu ya. Duduk manis aja, bisa mendengarkan by RRI karena kami bakal share langsung untuk Anda.

0: RRI Kupang.
1: Bapak Mama Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tokoh masyarakat adat Kabupaten Sumba Barat, Cornelis Dili, mengecam keras maraknya pembabatan hutan yang terjadi di Pulau Sumba, khususnya di Kabupaten Sumba Barat. Dia bilang kalau praktik penebangan hutan secara liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang sonde bertanggung jawab merupakan ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Cornelis menilai pembiaran terhadap aktivitas perusakan hutan dapat memicu berbagai persoalan, mulai dari kerawanan sosial sampai naiknya risiko bencana alam seperti tanah longsor dan kerusakan lingkungan. Dia bilang kalau hutan memiliki peran penting sebagai penyangga kehidupan yang harus dijaga bersama. Lingkungan yang rusak harus jadi perhatian serius semua pihak supaya sonde menimbulkan kerugian yang lebih besar buat masyarakat. Cornelis juga dorong pemerintah bersama masyarakat kalau lakukan penanaman kembali di kawasan hutan lindung sebagai langkah pemulihan ekosistem. Beralih ke informasi berikut. Percepatan hutan adat juga diarahkan ke buka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi ekonomi berbasis hutan, seperti pemanfaatan

kelestarian lingkungan dan perlindungan hak masyarakat adat, tetapi juga jadi sumber pertumbuhan ekonomi yang mampu kasih naik pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah adat. Itu kegiatan diharapkan Gubernur Melki mampu memperkokoh komitmen kolektif dalam mengakui, melindungi, dan memberdayakan hukum masyarakat. Memberdayakan masyarakat adat beserta wilayah adatnya. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Rata 4,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, salam sehat, salam budaya. Ini pagi di obrolan Akamsi, ketong akan beromong tentang pertanian inklusif di Desa Oilet Sala. Jadi kalau ketong bicara soal Desa Oilet Sala yang ada di Kecamatan Taibinu, Kabupaten Kupang ini merupakan salah satu desa yang kalau mau dibilang ini super hasil untuk memberdayakan masyarakat disabilitas yang ada di desa tersebut ya. Dan beberapa masyarakat juga sudah menjadi petani. Itulah kenapa ketong angkat tentang pertanian inklusif. Kira-kira seperti apa ya peran dari pemerintah desa ketika ada permasalahan yang dihadapi oleh para petani yang ada di Desa Oilet Sala, khususnya petani disabilitas. Dan ketong akan beromong dengan kedua narasumber kita yang sudah hadir bersama-sama dengan kita, ada di line Zoom. Selamat pagi, salam sehat, salam budaya untuk Bapak Desa, Bapak In. Halo Bapak, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak Kristin.
1: Iya.
2: Salam sehat.
1: Salam sehat Bapak ya, apa kabar Bapak In?
2: Baik.
1: Ya, ini hari baik, baru ketong sempat ketemu lagi ya, melalui Zoom ya.
2: Siap Ibu, ini hari baru ketemu lagi Ibu.
1: Iya. Baik, Bapak In Bilaut, nanti ketong akan bawa tentang peran dari pemerintah untuk mendukung para petani disabilitas yang ada di Desa Oilet Sala ya. Beta sapa dulu petani Desa Oilet Sala, ada Mama Adriana Arlenci Bilaut. Selamat pagi Mama. Halo. Selamat pagi Mama Adriana. Baik, kami masih menunggu untuk Mama Adriana untuk bisa gabung dengan kita di pagi ini ya. Kita akan tanya-tanya terkait dengan pengalaman Mama Adriana sebagai seorang petani di Desa Oilet Sala dan juga bagaimana peran pemerintah dalam mendukung ya semua program ataupun mungkin mendukung usaha yang dilakukan oleh Mama Adriana sebagai petani dan juga dengan petani-petani lainnya yang ada di Desa Oilet Sala. Baik, kita ke Bapak In di laut dulu, Bapak In, Bapak Desa.
2: Siap Ibu.
1: Iya, ketong masih menunggu Mama Adriana untuk gabung dengan ketong di ini pagi ya. Mungkin bisa kasih gambaran dulu terkait dengan kondisi di Desa Oilet Sala dan juga program-program yang memang kalau mau dibilang berpihak kepada teman-teman ataupun masyarakat disabilitas yang ada di Desa Oilet Sala. Silakan Pak.
2: Ya, baik. Selamat pagi Kak Kristi. Mungkin gambaran terkait dengan program pertan yang kami lakukan di Desa Oilet Sala dalam beberapa tahun depan memang kami.
1: Ya, Pak In, suaranya putus-putus Bapak, sonde bisa dengar dengan jelas. Halo. Baik, kita akan coba untuk menyapa Pak In dan juga Mama Adriana. Mama Adriana sudah bersama-sama dengan ketongko. Halo.
3: Halo.
1: Ya. Baik. Ini sinyal gangguan jaringan di ini pagi ya. Jadi ketempung obrolan agak terganggu. Baik. Mama Adriana sudah bersama-sama dengan ketong juga. Mama Adriana selamat pagi. Halo. Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Kita akan kembali menghubungi Mama Adriana dan juga Bapak In Bilaut ya, yang merupakan kepala desa di Desa Ulet Sala, dan juga Mama Adriana adalah salah satu petani disabilitas yang ada di Desa Ulet Sala. Beberapa waktu lalu Beta sempat mengunjungi Desa Ulet Sala ya, dan memang melihat bahwa untuk mama-mama yang ada di sana, petani-petani di Desa Ulet Sala ini juga mulai berjuang ya. Mereka mulai mengolah kebun mereka, dikelola dan juga menanam berbagai sayur-sayuran ya, tanaman hortikultura yang ditanam di kebun mereka. Kita sudah terhubung dengan Mama Adriana. Mama Adriana, bisakah mendengar suara Beta? Ibu suara bisa dengar kok.
4: Iya. Bisa, Ibu.
1: Mama Adriana, selamat pagi, salam sehat, salam budaya, Mama sayang.
4: Selamat pagi.
1: Iya. Mama bisa cerita sedikit kok terkait dengan Mama punya usaha di Desa Ulet Sala untuk sebagai seorang petani begitu. Suka dukanya apa, Mama?
4: Iya.
1: Silakan, Mama.
4: Pertanian. Ya, untuk pertanian bulan-bulan begini kami sudah tanam sayur, hortikulturnya punya.
1: Oh ya. Sayur-sayurnya jenis-jenis sayur apa saja, Mama, yang ditanam?
4: Sayur manis, sayur putih, kangkung, tomat, kacang panjang.
1: Iya. Baik, baik. Banyak ya.
4: Kacang bunyi. Ya. Bawang.
1: Iya.
4: Ketimun.
1: Semua ada ya.
4: Semua ada.
1: Baik. Mama di Mama punya lahan ya sebagai seorang petani. Apakah ada kesulitan ya yang dihadapi khususnya sebagai seorang petani disabilitas begitu, Mama? Dan dukungan dari ya, pemerintah. Ada. Silakan Mama Adriana. Iya. Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara, kita ke di pagi ini memang agak sedikit terganggu Kotong punya jaringan ya. Kotong akan kembali menghubungi kedua narasumber kita dan akan bertanya terkait dengan kesulitan yang dihadapi oleh Mama Adriana sebagai petani disabilitas di Desa Ulet Sala, dan juga upaya yang dihadapi ya, solusi yang bisa diberikan oleh pemerintah desa seperti apa sehingga untuk petani-petani ini mereka bisa mengurangi permasalahan-permasalahan ataupun kendala-kendala yang dihadapi. Nanti Bapak Mama, Bapak Saudara yang mau gabung mau tanya-tanya juga bisa melalui ketumpung line telepon di 0380833499 atau di 0811382010043. Untuk obrolan akam sih masih tetap menemani Bapak Mama dong semua.
0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380833499. WA dan SMS 0811382010043. FB dan Instagram RRI Pro 4.

0: terus. Sebaiknya ini yang sampah.
1: Apalai sayang, bisa ada janji nih siapa-siapa. Tenang, Sa, beta pun cinta nih hanya untuk Ade Nona.
0: Terus, kenapa Pak pegang HP, sontong barenti? Otong baca Rita justru ada perhatian, nih.
1: Oh, ini, lihat ini. Dari tadi nih beta ada balas kawan-kawan porderan. Sekarang, beta nih kan ada jual baju modifikasi dari kain tenun khas NTT. Nah, beta ada promosi di media sosial. Ternyata, banyak yang tertarik untuk beli. Jadi jangan marah-marah, lah sayang, Beta ada usaha cari uang belis supaya ada modal masuk minta Ade Nona toh.
0: Oh, nggak bilang dari tadi tuh sayang.
2: Di era digitalisasi, pelaku UMKM sepatutnya dapat memanfaatkan platform marketplace atau media sosial dalam mempromosikan produk-produk usaha sehingga lebih dikenal dan meningkatkan jumlah konsumen.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Salah satu hiburan rakyat yang populer di kalangan suku Buna yang mendiami wilayah Belu, Nusa Tenggara Timur adalah Jieti atau Adu Ayam. Hiburan ini biasa dipentaskan saat masyarakat suku Buna mengadakan pesta masuk rumah baru ataupun syukur panen. Orang yang pandai dalam menebak kehebatan jenis-jenis ayam jantan disebut dengan Jie Duga Gomo atau Peramal Ayam. Setiap pemilik ayam jantan yang dijagokan akan meminta nasihat dari Cie Duga Gumo sebelum ayamnya diadu. Kehebatan ayam dilihat dari berbagai penampilan seperti warna bulu yang tumbuh khusus dan disebut ciak. Bagi suku Buna, ayam jago merupakan lambang kehebatan seorang lelaki sehingga wajib untuk memeliharanya.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI

0: Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam mewujudkan ketahanan nasional. Ketika Pancasila sebagai dasar negara kokoh, negara juga kokoh. Salah satu hakikat Pancasila adalah sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian berarti gambaran tentang sikap dan perilaku.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Ya, Bapak Mama, Saudara dong, semua masih di obrolan Akamsi dan Kotong masih beromong tentang pertanian inklusif di Desa Oilet Sala. Dan kami kembali mencoba untuk menghubungi kedua narasumber kita. Halo, selamat pagi, salam sehat, salam budaya Mama Adriana dan juga Bapak Desa, Bapak In.
3: Selamat pagi, Ibu.
2: Iya.
4: Halo, selamat pagi.
2: Iya, akhirnya ya sinyalnya bisa kembali normal. Baik, Bapak Desa dan juga Mama Adriana. Beta tanya dulu ke Mama Adriana ya, Bapak Desa, terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh petani di Desa Oilet Sala seperti apa saja. Silakan Mama Adriana.
3: Permasalahannya kalau kita menanam sampai bulan Oktober itu sudah panas, jadi hama terlalu banyak.
2: Iya. Baik. Tapi kalau
3: hama.
2: Bagaimana Mama?
3: Kalau kita tanam sayur mesti sampai di bulan panas itu 9 bulan September Oktober itu panas, jadi itu hama banyak. Okay. Jadi biar potong atasi dengan ini semprot. Tidak bisa lagi karena sudah panas. Lombok-lombok campur daun keriting, air campur buah gugur, air itu sayur-sayur juga begitu.
2: Baik. Itu juga mempengaruhi hasil panen begitu? Atau pada saat proses tanam sama Mak? Tapi sonde terlalu pengaruh di hasil panen.
3: Tanam kalau nanti sampai September Oktober itu yang pengaruh itu tanaman dong, jadi biar semprot juga
2: tidak mampan
3: karena hama su masuk. Hama su masuk itu karena su panas.
2: Hanya untuk cabe kok Mama, atau mungkin di tanaman lain seperti
3: cabe sayur pokoknya semua tanaman kalau bulan September Oktober. Iya.
2: Tapi Mama dong susia saat ini begitu dengan mungkin pakai cara yang kemana begitu biar ini hama dong sonde terlalu pengaruh begitu, atau memang karena sudah dia punya waktu ya kasih biar sah begitu?
3: Kita pakai semprot Ibu, semprot obat hama, pakai obat hama.
2: Mempan.
3: Tidak bisa diatasi sonde. Ya.
2: Baik. Jadi sonde terlalu rugi Mama ya?
3: Tidak rugi Ibu.
2: Baik.
3: Hanya sedikit lah.
2: Hanya rugi sedikit, sesantara banyak ya. Baik.
3: Ya, Ibu.
2: Ya, tapi sejauh ini Mama sebagai seorang petani di Desa Oilet Sala, beta pasti Kotong juga ingin tahu, maksudnya Mama pun awal mula tertarik untuk menjadi seorang petani itu seperti apa? Silakan Mama. Suka duka.
3: Yang pertama itu siap lahan, ya bersihkan lahan, itu siap bibit untuk ditanam, untuk ini bisa menjamin kebutuhan hidup, kebutuhan rumah tangga.
2: Iya. Tapi Mama kerja sendiri, kok ada yang bantu?
3: Ini anak dengan suami bantu.
2: Gotong royong Mama
3: Itu kalau katong suruh berikan habis lahan.
2: Iya.
3: Siap bibit itu pinjam uang untuk beli obat, beli bibit dengan obat.
2: Baik. Kalau bibit sudah dapat bantuan begitu Mama, pupuk juga sudah dapat.
3: Itu pemerintah kasih, makasih katong kasih uang juga ibu.
2: Oh, bayar setengah begitu kok?
3: Iya, bayar setengah ibu.
2: Ada potongan eh?
3: Iya ibu.
2: Baik. Kalau dihitung-hitung mama dari hasil bertanam sampai kasih keluar biaya untuk dia punya pupuk dengan dia punya obat untuk basmi hama, kira-kira mama dong untung kok sonde?
3: Ya untung sedikit saja ibu. Untung
2: sedikit sa?
3: Iya ibu.
2: Biasa jual di mana? Iya?
3: Saya bajual di pasar Alba.
2: Oh jauh mama eh?
3: Jauh ibu.
2: Dari TB ini dari Oilet Salop Bigi di pasar Oeba lumayan. Itu berarti mesti pagi-pagi hari sekali.
3: Itu kotong turun jam 2 ibu.
2: Jam 2 pagi turun dari Oilet Sala.
3: Jam 2 hampir siang. Iya, iya.
2: Itu sampai jam berapa mama?
3: Itu sampai jam ohnya turun jam 2. Sampai jam 3. Sampai jam 5.
2: 5 pagi atau 5 sore?
3: Itu bajual habis. 5 pagi, ibu.
2: Oh, iya. Bajual habis, mama?
3: Bajual habis. Beli kebutuhan rumah tangga pulang kampung.
2: Oh. Itu langsung pikabur.
3: Pulang rumah. Ya, nanti. Ya.
2: Baik. Mama nanti beta tanya-tanya lagi. Beta tanya dulu di Bapak Desa ya. Bapak In masih di Kotongko.
4: Ya, siap Bu Kristin.
2: Baik, Bapak In tadi mungkin sudah dengar langsung ya. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Mama Adriana. Perwakilan dari petani yang ada di Desa Oilet Sala khususnya. Sebagai petani disabilitas ya. Tapi sebelum Kotong tanya-tanya dan Bapak In jawab terkait dengan solusi yang sudah disiapkan oleh pemerintah desa, balik lagi tadi Bapak ketemu pertanyaan pertama terkait dengan program-program yang disiapkan oleh pemerintah desa khusus bagi masyarakat penyandang disabilitas begitu yang ada di Desa Oilet Sala. Silakan.
4: Ya baik, terima kasih ke Kristin. Terkait dengan program-program yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mendukung teman-teman disabilitas dan juga secara umum warga masyarakat di Oilet Sala, memang beberapa tahun ini kami lagi fokus di dukungan untuk pertanian. Dukungan untuk ketahanan pangan di beberapa tahun yang sudah 2-3 tahun kemarin kami memberikan dukungan dengan penyediaan bibit, obat, pupuk dan juga ada ketersediaan air dengan sumur bor. Kami menyiapkan sumur bor untuk mendukung ketersediaan air selain bibit, obat dan pupuk yang ada. Jadi ini kami bagikan bibit, obat dan pupuk ini kami bagikan ke kelompok-kelompok tani yang ada di wilayah Desa Oilet Sala. Dan ada juga teman-teman disabilitas yang juga tergabung dalam kelompok-kelompok tani yang ada di selain ini apa disabilitas dan non disabilitas ada yang bergabung dalam kelompok tani. Ya contohnya Mama Adriana ini juga salah satu anggota kelompok tani dari kelompok tani Rani dan juga dalam 2-3 tahun belakangan kami juga terus mensupport untuk dukungan pertanian bibit obat dan pupuk dan juga di tahun ini khusus untuk tahun ini itu kami menyiapkan anggaran 154 juta lebih sebagai modal yang kami siapkan dari pemerintah desa ke teman-teman PPK ketahanan pangan sebagai pengurus untuk mengelola anggaran ini, dan dana ini disiapkan untuk bagi semua petani, siapa saja yang mau membudidayakan tanaman hortikultura yang tidak punya modal, itu anggarannya ada, dan tinggal di apa, kalau petani mau untuk bekerja tinggal menghubungi teman-teman pengurus PPKK tanam pangan untuk melakukan pencairan dan apa dukungan bagi petani, ya, seperti itu Kak.
2: Iya. Apakah ini sistemnya pinjam begitu atau dikasih modal putus begitu Bapak?
4: Kalau yang 154 juta ini, ini ya sistemnya sebagai pinjam. Itu untuk yang apa 20% ketampangan ini itu kami membuatnya dalam bentuk pinjaman. Nah, kalau yang 2-3 tahun kemarin yang pembelian bibit obat dan pupuk ini, itu ketika kami kasih ke kelompok tani, itu setelah kelompok tani gunakan, kami mengambil kembali dari anggaran yang digunakan itu, kami mengambil kembali 10% saja sebagai bentuk modal awal lagi untuk kami gulirkan ke kelompok yang lain, sebagai bentuk modal untuk kami gulirkan lagi ke kelompok yang lain.
2: Baik-baik. Ini sudah tahapan keberapa untuk peminjaman modal usaha bagi para petani ini Bapak?
4: Kalau untuk modal usaha bagi petani ini sudah perputarannya, ini sudah satu tahun lebih ini. Satu tahun, genap ini satu tahun. Satu tahun satu bulan ini Pak. Ya setahun satu bulan.
2: Baik. Ya tadi juga ada sedikit permasalahan yang disampaikan oleh Mama Adriana ya, sebagai salah seorang petani, khususnya petani disabilitas di Desa Olet Sala. Katanya kalau bulan-bulan Agustus September itu hama akan menyerang tanaman mereka dan otomatis kerugian juga tidak bisa dihindari. Apakah sudah ada solusi dari pemerintah desa terkait untuk mengatasi masalah hama, mencegah begitu Bapak, biar ini tanaman tidak terlalu rusak karena hama? Silakan Bapak Desa.
4: Kalau terkait solusi yang kami siapkan, itu yang pertama, ada juga kerjasama yang kami lakukan dengan teman-teman PPL, teman-teman PPL yang ada di wilayah Kecamatan Tebenu, itu yang pertama. Terus yang kedua, ada juga kerjasama yang kami bangun dengan PPL-PPL yang dari perusahaan-perusahaan.

0: sudah berlangsung setiap tahun ya, dengan jadwal yang sama, sudah ada jadwalnya setiap tahun, pasti di bulan Agustus September katanya itu hama selalu menyerang tanaman para petani begitu ya Bapak ya.
1: Iya.
0: Dan untuk upaya tersebut memang sudah berjalan atau mungkin baru berjalan tahun ini Bapak?
1: Kalau yang upaya yang kami lakukan ini memang sudah berjalan sudah beberapa tahun. Apalagi dengan sekarang, kalau dukungan PPL dari pemerintah yang ada di setiap kecamatan ini sudah semakin diperketat. Jadi teman-teman harus selalu ada di lapangan untuk melakukan pendampingan. Jadi ini sudah. Nah, kalau dengan PPL dari perusahaan. Kalau PPL dari perusahaan itu sudah sekitar berapa tahun lebih, 3 tahun belakangan mungkin. Itu kami sudah kerjasama sendiri dengan PPL yang dari perusahaan. Karena dari setiap perusahaan, ada juga menyiapkan PPL-PPL khusus, pendampingan-pendampingan khusus bagi petani.
0: Baik, baik. Ya, tadi Bapak bilang bahwa setiap petani yang mendapatkan bantuan baik itu pupuk ataupun bibit ya, itu mereka sudah terdaftar di dalam kelompok petani begitu ya Bapak ya. Kalau yang petani-petani yang tidak tergabung dalam kelompok, apakah masih ada di Desa Olet Salah atau memang semuanya sudah tergabung di kelompok? Dan kalau misalnya ada yang belum, apakah mereka juga bisa mendapatkan bibit ataupun bantuan tersebut Bapak?
1: Ya, baik, terima kasih. Kalau sejauh ini untuk kelompok tani di Desa Olet Salah, data kami itu sudah ada sekitar 11 kelompok tani. 11 kelompok tani, dan kelompok tani ini kami berikan SK. Baik, bisa ada jelas. Dan kalau yang belum tergabung dalam kelompok tani, itu juga untuk dana ketahanan pangan ini, dana yang sudah kami siapkan dari tahun kemarin itu terbuka ruang. Kalau mau kelompok tani atau tidak tergabung dalam kelompok tani juga terbuka ruang, bebas. Untuk yang penting punya niat, kemauan untuk mau bertani hortikultura, itu silakan.
0: Baik, baik, baik.
1: Jadi tidak menutup kesempatan.
0: Ini salah satu cara yang diterapkan oleh pemerintah desa untuk menyukseskan program ketahanan pangan begitu ya Bapak ya?
1: Iya Kak, seperti itu.
0: Baik, Bapak Desa, Beta kembali ke Mama Adriana dulu. Beta tanya-tanya dengan Mama Adriana dulu. Mama Adriana masih dengan Ketongko?
2: Ya, Ibu Christine.
0: Iya, Mama, ini tadi Bapak Desa kan ada cerita kalau bisa mendapatkan bantuan. Apakah Mama sebagai seorang petani, khususnya petani perempuan dan juga yang bisa dibilang bahwa petani yang sukses begitu ya Mama ya di Desa Olet Salah, apakah sudah memanfaatkan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah ataupun sudah mendapatkan akses dibudahkan begitu untuk mendapatkan bantuan begitu Mama?
2: Sudah.
0: Iya. Berarti sudah ini ya, sudah ikut juga yang di untuk modal begitu ya Mama ya?
2: Ya Ibu.
0: Mendapatkan modal. Berarti lebih diuntungkankah begitu Mama dalam mengembangkan untuk Mama Pung kebun, Mama Pung pertanian begitu, lahan-lahan pertanian begitu Mama?
2: Iya, lebih menguntungkan.
0: Ya, Ibu. Mama mungkin bisa cerita manfaat yang Mama rasakan dengan adanya bantuan-bantuan modal dari pemerintah desa ini Mama?
2: Iya, makasih Ibu.
0: Iya.
2: Untuk ini keperluan rumah tangga, dalam rumah tangga, keperluan lain-lain juga untuk beli ini, bisa beli obat.

0: ya untuk pertanian begitu ya, untuk tanam
1: ya,
0: beli bibit kah atau mungkin beli alat-alat tani kah?
1: Beli itu ya ibu.
0: Baik, baik. Tapi kalau di mama sendiri, di mama dengan mama mama Adriana, apakah ada juga untuk pendampingan dari PPL begitu mama, yang membantu mama untuk menjelaskan, oh kalau misalnya musim begini kalau serangan hama ada, bisa pakai pupuk yang jenis apa begitu biar itu hama sonde terlalu kasih habis maupun hasil tanam begitu.
1: Sudah ibu.
0: Baik, baik, baik. Ya selalu ada pendampingan begitu mama ya. Baik, Mama Adriana Beta ke Bapak In dulu. Bapak In masih bersama-sama dengan Ketongko.
2: Ya, masih kakak.
0: Baik, baik. Bapak berarti ini kalau mau dibilang di desa Oleh Salah ini sudah sangat memperhatikan masyarakat penyandang disabilitas, khususnya para petani begitu ya?
2: Ya, ya ibu. Bisa dibilang begitu.
0: Iya, ini kan Ketong masuk semester kedua di tahun 2026. Apakah ada program-program khusus lainnya lagi yang sudah disiapkan oleh pemerintah desa terkait dengan pengembangan usaha pertanian di desa Oleh Salah begitu Bapak? Atau saat ini masih fokus dulu untuk biar makin banyak petani ataupun masyarakat yang menjadi petani dan juga menanam begitu Bapak?
2: Ya, baik, terima kasih kakak. Jadi memang sampai dengan saat ini kami masih terus memacu masyarakat untuk bisa apa punya niat yang tinggi untuk juga bertani, dan selain teman-teman disabilitas masyarakat secara umum, kami juga masih memacu teman-teman pemuda. Teman-teman pemuda untuk apa punya niat dan untuk bisa melihat pertanian, petani ini sebagai satu peluang usaha. Dan yang kami lakukan, yang pertama sampai dengan saat ini kami masih coba upayakan untuk ketersediaan air. Ketersediaan air itu bisa selalu ada ketika gak musim-musim kemarau seperti ini. Jadi ini dengan ada beberapa sumur bor. Kami di sini menggunakan sumur bor. Ada sumur bor yang ini kami cermat membuka jaringan, perluasan jaringan sampai ke lahan-lahan pertanian untuk bisa apa? Ini juga bagian dari ketika jaringan air sudah sampai ke lahan-lahan yang walaupun belum dibuka, ini jangan sampai ada niatan dari petani kalau airnya sudah ada, berarti punya niat untuk bisa mengembangkan usaha pertanian khusus di lingkungan di bidang hortikultura ini. Terus yang berikut, selain kami mengupayakan ketersediaan air yang cukup di beberapa bulan ke depan ini, untuk kami contoh petani dengan kami coba melihat kembali untuk selain hortikultura, petani juga harus kami maju untuk bisa kembali ke bertanam jagung dan ada anggarannya yang kami siapkan untuk tahun ini pembelian bibit ya jagung dan juga ada obat semprot dan juga ada pupuk. Tahun ini kami siapkan anggaran itu karena memang akhir-akhir ini menurut kami ada ini masyarakat niatan untuk bertanam jagung kurang. Kurang, jadi kami coba memacu dengan kami menyiapkan anggaran untuk tanam jagung ini.
0: Baik, baik. Berarti sudah ada dibagi-bagi begitu ya Bapak ya, anggaran untuk petani yang ingin

0: menanam tanaman hortikultura atau mungkin yang ingin menanam tanaman jagung ataupun tanaman-tanaman khusus lainnya begitu, Bapak?
1: Ya, seperti itu, Kak.
0: Baik, baik. Untuk berapa besarannya bisakah kita ketahui atau masih dalam tahap perancangan begitu, Bapak?
1: Kalau untuk anggarannya khusus untuk yang disiapkan, kalau yang tadi modal
0: Yeah.
1: untuk tanaman hortikultura 154 itu anggarannya masih sementara dikelola oleh teman-teman TPK Ketahanan Pangan.
0: Yeah.
1: Kalau untuk yang anggaran baru ini, kalau yang dari pemerintah desa siapkan saat ini itu ada di kisar 18 juta lebih, 18 juta lebih
0: Yeah.
1: itu kami siapkan untuk tanam jagung.
0: Yeah.
1: Namun selain itu, kami juga ada membangun kerjasama dengan
0: Yeah.
1: Dinas Pertanian Kabupaten, dan juga ada jaringan dengan provinsi untuk selain 80 juta lebih ini, ada juga bibit jagung, obat dan pupuk dari dinas-dinas, anggarannya dari dinas untuk kami salurkan ke warga.
0: Baik.
1: Selain anggaran 18 juta lebih ini.
0: Baik. Khususnya kepada 11 ini ya, kalau mau dibilang 11 kelompok tani ini ya, Bapak ya, yang ada di Desa Welut Salah ya.
1: Iya, kan.
0: Baik, baik. Iya, dan berarti untuk masalah air sendiri sudah sangat tertangani dengan baik ya.
1: Iya, artinya sejauh ini memang memang masih ada kendala, tetapi kami terus berupaya,
0: Ya.
1: dan perluasan jaringan juga kami terus berupaya mencari dengan berkurangnya anggaran dana desa,
0: Ya.
1: kami juga mencari apa jaringan dengan pihak-pihak lain untuk mendukung kami sehingga semakin apa banyak titik-titik sumber air dan juga perluasan jaringan perpipaan.
0: Baik, baik.
1: Memang khusus untuk sumur bor,
0: Iya. Yeah.
1: kami juga ada memasukkan ada beberapa proposal yang kami sudah coba ajukan ke beberapa dinas untuk bisa membantu kami lagi, mendukung kami untuk usaha pertanian ini di
0: Iya.
1: bidang ketahanan pangan ini.
0: Iya, baik. Iya, dan kalau untuk cuaca-cuaca seperti sekarang ini, apakah tidak terlalu mempengaruhi hasil tanam dari masyarakat, Bapak? Atau memang sudah ada trik-trik khusus begitu yang disiapkan?
1: Ya, artinya kalau seperti yang tadi disampaikan oleh
0: Iya.
1: Mama Adriana, memang ada beberapa kendala yang dihadapi oleh petani,
0: Iya.
1: tetapi ketika petani mengalami kendala, ada juga yang disampaikan ke PPL, ada yang disampaikan ke kami, ada juga yang petani yang mencari apa solusi sendiri dengan menghubungi mungkin yang sudah berpengalaman,
0: Oh ya.
1: itu juga ada yang di petani sehingga bisa mencari cara untuk mengatasi kendala yang dihadapi.
0: Baik, baik. Tapi memang untuk dia punya pasar nih hanya di Oe Basa, Bapak. Karena lumayan jauh ya, harus pulang pergi sewa pick up lagi. Dan hasil yang didapat terkadang
1: Iya.
0: juga sulit terlalu banyak begitu.
1: Ya, baik. Kalau terkait dengan pasar, kalau contoh ke Mama Adriana,
0: Yeah.
1: ini Mama Adriana langsung ke pasar untuk menjual sendiri.
0: Iya.
1: Kalau ada beberapa petani yang memang di sini sudah ada istilahnya apa? Orang yang datang ambil langsung
0: Oh, di
1: dari
0: pengepul
1: ambil di
0: begitu,
1: sini
0: Pak.
1: terus baru pengepul ya semacam
0: Baik.
1: pengepul ada juga yang jual pengepul baru pengepul jual ke pasar dan juga di sini ada beberapa jenis hortikultura
0: Iya.
1: yang diambil langsung oleh teman-teman pengelola MBG.
0: Iya, oh ya.
1: Jadi ada teman-teman pengelola MBG juga ada ambil beberapa jenis hortikultura seperti buncis, tomat, kacang panjang, pepaya juga. Itu ada diambil oleh teman-teman pengelola dapur MBG.
0: SPPG begitu ya.
1: Begitulah.
0: Iya, baik, baik. Bapak Beta tanya-tanya dulu ke Mama Adriana. Mama Adriana masih Dengko Tongko?
2: Masih, Ibu.
0: Iya. Mama, sebagai seorang petani ya, khususnya petani perempuan, manfaat yang Mama rasakan sebagai seorang petani dengan jual sayur atau mungkin dengan tanaman-tanaman lainnya begitu, Mama, manfaat yang dirasakan seperti apa? Silahkan Mama Adriana. Apakah hanya untuk kebutuhan dalam rumah tangga saja atau mungkin sudah bisa kasih sekolah anak atau ada kebutuhan-kebutuhan lain yang terpenuhi dari bekerja sebagai seorang petani begitu?
2: Untuk kebutuhan anak sekolah, kebutuhan ini, alat-alat ini, dan kebutuhan hidup.
0: Kebutuhan hidup, oh, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Mama ya? Baik, baik. Beta ke Bapakin lagi, Bapakin. Kalau dari data yang dimiliki oleh pemerintah desa oleh Salah sendiri, apakah dengan melalui pertanian ini bisa membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka ataupun menyekolahkan anak atau ya bisa dibilang bahwa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, Bapak? Silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih Kakak. Jadi sesuai yang kami lihat di lapangan dan juga ada beberapa data yang ada, memang dengan usaha ini kita memberikan dampak lebih untuk masyarakat. Jadi ada beberapa peningkatan yang dialami oleh masyarakat ketika masyarakat mau berusaha di bidang pertanian ini. Yeah. Memang seperti dampak-dampaknya seperti yang tadi di salah satu seperti yang tadi sampaikan oleh Mama Adriana, yeah, dan juga ada dampak-dampak lain yang dialami, yang ada peningkatan kesejahteraan yang dialami oleh masyarakat ketika menyiapkan serius dalam usaha pertanian ini.
0: Baik, baik. Ya, terakhir Mama Adriana dan juga Bapak In, mungkin dari Mama Adriana harapannya untuk pemerintah desa Oyet Salah ya, khususnya pemerintah Kabupaten Kupang, sehingga Mama Adriana sebagai seorang petani ini bisa terus bertani dan segala tantangan ataupun kendala-kendala yang dihadapi bisa segera diatasi begitu. Silakan Mama Adriana. Harapannya untuk pemerintah, Mama, apa? Adakah mungkin yang ingin disampaikan? Baik, halo Mama Adriana.
2: Ya, Ibu.
0: Ya, baik. Adakah harapan yang ingin disampaikan begitu kepada pemerintah desa ataupun pemerintah Kabupaten Kupang? Khususnya Dinas Pertanian, Mama.
2: Semoga desa memperhatikan untuk hortikultura.
0: Baik. Jadi lebih memperhatikan untuk para petani
2: terlebih untuk di favel ini.
0: Baik, baik. Baik, jadi Mama Adriana sudah menjadi contoh untuk masyarakat ataupun para petani yang ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Kupang ya, khususnya lagi buat para petani disabilitas begitu, Mama ya, untuk bisa berusaha, yeah, dan berharap bahwa pemerintah bisa lebih memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dari para petani seperti itu, Mama ya.
2: Yeah,
0: yeah. Baik, baik. Bapak In, silahkan mungkin ada imbauan ataupun mungkin program-program lanjutan lagi yang sudah disiapkan oleh pemerintah desa Oilet Salah, Bapak, silahkan.
1: Ya, baik, terima kasih. Yang pertama, dari pemerintah desa kami juga sangat mengapresiasi teman-teman disabilitas, salah satu contoh seperti Mama Adriana yang memang memiliki keterbatasan secara fisik, memiliki keterbatasan tetapi niatan dan semangat untuk bekerja itu sangat tinggi. Sangat tinggi, itu kami sangat mengapresiasi. Terus yang berikut, kami dari pemerintah desa akan terus mendukung teman-teman disabilitas dalam hal memang kami lagi sangat fokus di bidang pertanian. Karena kalau dalam hal kami sangat fokus di bidang pertanian karena lahannya ada, terus ada sumber daya yang mendukung, sehingga memang kami sangat fokus di harapannya dari kami bahwa masyarakat bisa secara serius berusaha dan punya niatan dan semangat yang tinggi dalam hal berusaha ketika masyarakat menghadapi kendala atau kesulitan bisa disampaikan kepada kami pemerintah untuk kami bisa merespon secara serius. Yang berikut memang kendala yang sangat besar yang kami hadapi saat ini itu seperti yang tadi dikeluhkan oleh Mama Adriana tadi. Mama Adriana mau berjualan ke pasar itu membutuhkan waktu memang sangat-sangat lama karena salah satu terkait transportasi dan juga penunjang seperti kendaraan jalan yang memang sangat sudah rusak parah. Jadi itu memang sangat yang ingin juga agak sedikit membebani tambah ongkos ketika masyarakat mau berjualan ke pasar-pasar yang ada di Kupang. Seperti itu kan.
0: Baik, kita harapkan jalan yang ada di Oled Sala ini bisa segera diperbaiki begitu ya Bapak ya, sehingga memudahkan para petani untuk bisa menjual hasil panen mereka. Baik, terima kasih Bapak In dan juga Mama Adriana sudah berbagi di obrolan Akamsi pagi ini. Sukses selalu untuk semua program yang akan diberikan kepada para petani dan juga sukses selalu untuk Mama Adriana ya, untuk bisa mengolah lahan dan hasil panennya juga semakin baik. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi, salam budaya Bapak In dan juga Mama Adriana.
1: Ya, terima kasih Kak Christine. Salam budaya, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Baik Bapak Mama, Bapak Saudara, demikian kita punya bincang-bincang ya dengan Bapak In Bilaut, Kepala Desa Oled Sala, dan juga Mama Adriana, seorang petani dari Desa Oled Sala yang sudah memberikan contoh baik ya. Dan tadi disampaikan juga bahwa melalui pertanian, sebagai seorang petani, mereka mendapatkan hasil untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga dan juga bahkan menyekolahkan anak-anak. Dan pemerintah Desa Oled Sala sendiri juga sudah memiliki program untuk bisa mendukung pertanian di desa tersebut. Sampai di sini obrolan Akamsi menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Beta Christine, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Bapak-bapak, saudara, berita perempat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Bilis Manggarai merupakan adat yang tak lalu penting buat masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ini tradisi mengandung simbol penghormatan untuk perempuan dan pengikat hubungan dua keluarga. Pihak laki-laki biasanya kasih masuk mas kawin berupa uang, kerbo, atau kuda. Namun banyak orang keliru dengan anggapan ini tradisi sebagai bentuk penukaran untuk kelompok perempuan. Ini tradisi juga merupakan mekanisme sosial untuk kasih kuat hubungan antara klan dalam sebuah komunitas. Pemberian tersebut jadi bentuk pengakuan terhadap nilai sosial seorang perempuan di tengah masyarakat. Tokoh masyarakat Manggarai Timur Ignatius bilang bahwa belis sebagai ekspresi rasa syukur. Ini penghargaan dikasih karena keluarga seorang perempuan suka sih besar dia punya anak. Dan belis bukanlah sebuah transaksi jual-beli, melainkan suatu ikatan moral yang tak lalu sakral. Beralih ke informasi berikut, situs rumah pengasingan Bung Karno di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, surame dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah yang ada di Indonesia atau juga mancanegara. Itu kunjungan terjadi hampir setiap hari dan melibatkan berbagai kalangan, mulai dari pelajar sampai wisatawan asing. Penjaga situs rumah pengasingan Bung Karno, Safrudin, bilang bahwa para pelajar menjadi kelompok yang paling aktif untuk mau tahu tentang informasi selama berkunjung. Dong akan sering bercerita dengan kasih banyak pertanyaan mengenai sejarah pengasingan Bung Karno, serta koleksi benda bersejarah yang masih tersimpan di dalam itu rumah. Sebagai juru pelihara situs, Safrudin mengaku informasi yang dia kasih diharapkan dapat membantu pengunjung untuk pahami nilai sejarah yang terkandung di itu lokasi. Menurutnya, rumah pengasingan Bung Karno sonde sekedar destinasi wisata sejarah, tetapi juga ruang edukasi buat generasi muda. Karena itu keberadaan situs perlu terus dikasih kenal untuk masyarakat luas. Informasi tadi mengakhiri berita perempat kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Kabilan merupakan salah satu makanan tradisional dari Malaka, Nusa Tenggara Timur. Pada zaman dulu, makanan ini merupakan makanan pokok bagi masyarakat Malaka. Namun, seiring perkembangan zaman, makanan ini pun sudah jarang didapat. Akabilan dibuat dari campuran sagu, kelapa parut, dan sedikit garam, kemudian dipipihkan pada babilak atau piring ceper yang terbuat dari tanah liat, kemudian dibakar di atas tungku hingga matang. Akabilan sangat cocok dinikmati sewaktu masih panas dan menjadi teman minum kopi maupun teh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
3: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
2: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
3: Serius? Rp5.000?
2: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
3: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
2: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
3: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
2: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Counseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
3: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
2: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
3: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
2: Semua prodi terakreditasi baik.
3: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
2: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
3: Ini bukan sekedar kuliah.
2: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
3: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

khas Pulau Sabu yang sangat unik dan bermanfaat. Sepintas, gula sabu berbentuk cairan yang sangat kental dan lengket, berwarna coklat kehitaman. Jenis makanan ini dibuat dari bahan dasar nira yang disadap dari pohon lontar atau tuak. Dalam bahasa Sabunya, gula artinya donahu, sabu artinya hawu. Jika digabungkan, artinya donahu hawu atau gula sabu. Gula sabu adalah salah satu makanan pokok orang Sabu, selain beras dan jagung, yang melengkapi keseharian mereka di tengah kondisi geografis Pulau Sabu yang rawan kekeringan. Jika terjadi gagal panen pada tanaman

Menikmati gula sabu sangat mudah dan praktis. Sebagian orang kerap menyantapnya secara langsung menggunakan sendok. Cara lainnya adalah gula sabu yang ada diseduh ke dalam air, kemudian diminum seperti

0: Indonesia memang banyak yang memiliki nama yang unik. Salah satunya adalah Putri Mandi yang merupakan kudapan khas dari Pulau Kojadoi, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sayangnya, kuliner dengan rasa yang manis ini sudah hampir punah. Dinamakan kue Putri Mandi karena kue ini memiliki rasa manis saat dinikmati. Tambahan kelapa parut memberikan sensasi rasa gurih pada kudapan ini. Putri Mandi dibuat dari bahan dasar ubi kayu. Cara membuatnya sangat mudah. Ubi kayu yang telah matang ditumbuk halus dan dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Lalu adonan itu dicampurkan dengan kelapa parut hingga rata. Selanjutnya, adonan tersebut dimasukkan ke dalam wajan yang berisi gula aren cair. Setelah diaduk rata dan didinginkan, kue Putri Mandi pun siap disajikan.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Sei adalah salah satu kuliner khas Pulau Timor dengan bahan dasar daging sapi atau daging babi. Mengolah daging sei berasal dari teknik memasak tradisional oleh suku Molo, masyarakat Kepulauan Timor, khususnya wilayah Timor Barat dan Timor Tengah Selatan. Sei menggunakan teknik mematangkan daging dengan menggunakan arang yang diletakkan jauh dari tempat pemanggangannya. Hal ini dilakukan agar asap tidak meresap ke daging dan mempengaruhi rasa daging. Supaya bara pada arang awet, suku Molo menggunakan kayu kusambi yang tebal dan besar. Mereka juga menggunakan daun kusambi sebagai penutup daging agar matang dengan sempurna. Daun kusambi berfungsi sebagai penahan panas saat daging sedang disei, sekaligus menjaga rasa dan warna asli daging agar tetap merah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.

RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Bapak-bapak, bapak, saudara, kakak nyong deng, kakak nona, seperti yang kita sudah informasikan sebelumnya, kalau di Ketompung Obrolan Teras UMKM kali ini ya, Ketong akan bercerita dengan salah satu pelaku UMKM yang ada di Kota Kupang dan sudah hadir ya spesial di kesempatan kali ini pemilik UMKM dari Dapur Pak Lik, yaitu ownernya langsung ya, ada kakak Nia Rosniawati Dewi. Ketong sapa dulu, selamat siang, Kakak Nia.
2: Selamat siang, Kakak Feli. Selamat siang semuanya.
1: Apa kabar, Kak Nia?
2: Alhamdulillah, sehat, baik semuanya.
1: Oke, luar biasa ya. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 4 pada siang hari ini, Kakak Nia ya. Di tengah kesibukannya ya, di tengah banyak banjiran orderan nih, Bapak Mama Bahas Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Kak Nia sudah hadir di Studio Pro 4 bersama dengan Ketong. Dan Kak, sebelum Ketong tanya-tanya lebih banyak lagi nih terkait dengan Dapur Pak Lik ya, ini ya, penasaran sekali ya produk-produk apa yang ditawarkan di Dapur Pak Lik. Boleh cerita dulu nih Kak Nia untuk Ketong pendengar setia Pro4 juga nih, sejak kapan Dapur Pak Lik ini berdiri?
2: Untuk Dapur Pak Lik ini sebenarnya udah dari tahun 2023. Pas puasa, hari pertama puasa tahun 2023 itu saya langsung coba jualan risol mayo untuk ya cuma sekitar rumah untuk anak kos gitu kan, kita jual selama satu bulan, alhamdulillah banyak pesanan terus ya,
1: banyak yang muji gitu kok.
2: Iya, alhamdulillah. Setelah itu kita pindah ke CFD itu tiap hari Sabtu, alhamdulillah banyak sekali yang menunggu kita.
1: Oke, jadi memang dari 2023 itu awal mulanya ya Kak?
2: Iya, awal mulanya.
1: Penasaran nih Kak Nia nih, terinspirasi dari mana nih sampai mau buat dessert ya? Ini kalau mau dibilang bidang dessert ya Kak ya,
2: ada boleh.
1: Jajanan-jajanan tradisional juga ya, ada dessert juga, dan kalau mau dibilang sekarang sudah fokus dengan satu menu yaitu kue mochi.
2: Iya.
1: Nah, dari semua cerita yang sudah tadi Kak sampaikan, terinspirasi dari mana nih Kak? Dan kenapa pilih dessert?
2: Awalnya kalau mochi itu baru mulai Desember tahun 2024 ya Kak ya.
1: Oh, iya.
2: Baru Desember tahun kemarin itu karena motivasinya depan rumah itu ada pohon mangga dan dia berbuah banyak, saya bingung mau diapain. Jadinya saya coba bikin mochi, bikin mango sticky rice, pokoknya yang pakai buah mangga gitu kan. Cuman kok lebih banyak peminatnya di mochi, jadi kita lanjutkan, kita kasih ke tetangga, katanya enak. Udah dijual aja karena memang kan sudah jualan ya. Jadinya kalau ada produk baru, udah jual aja gitu.
1: Baik ya, luar biasa menarik ya Bapak Mama Bapak Saudara. Dari cerita tadi memang kelihatan bahwa Dapur Pali ini memang lahir dari passion ya Kak.
2: Iya yeah.
1: Berarti ini Kak punya latar belakang suka masak juga dong? Atau bagaimana tuh?
2: Kalau passion saya sebenarnya jualan.
1: Oh, passionnya jualan?
2: Passionnya jualan. Jadi memang dari zaman sekolah, zaman kuliah memang suka jualan. Tapi baru setelah di Kupang saya jualan makanan tuh.
1: Oke.
2: Jadi awalnya suami saya yang suka masak, saya suka jualan. Udah kita kolaborasi, dia yang masak, saya yang jualan.
1: Oke. Sampai sekarang begitu atau karena Kak sudah belajar seiring berjalan waktu akhirnya juga suka masak?
2: Iya, suka masak. Makanan aja tapi yang dijual, kalau masakan rumahan masih belum ya.
1: Karena memang passionnya apa jual.
2: Iya.
1: Oke. <Okay. laughs> Tapi memang semuanya kalau dijalani dengan hati ya, hasilnya juga bisa semanis kue buatan sendiri.
2: Iya, betul
1: nih,
2: sekali
1: ya. Oke, okay. Kak, tadi menu-menunya nih, beta penasaran juga sampai dari 2023 iya, terus ke 2024 juga di awal, akhir 2024 ya, kue iya, mochi itu ya. Sejauh ini di Dapur Pak Lik, tapi Dapur Pak Lik ini apa sih Kak? Karena kan yang jual Kak Nia.
2: Dapur Pak Lik itu sebenarnya, Pak Lik itu kalau bahasa Kupang bapak kecil ya.
1: Bapak kecil.
2: Iya, bapak kecil itu karena suami dari Jogja, saya dari Jogja, Pak Lik itu kan bapak kecil. Karena yang punya nama di sini maksudnya yang udah lama di Kupang kan Sami, jadi udahlah pakai namamu aja gitu.
1: Oke, bapak kecil, jadi dapur Pak Li begitu.
2: Iya.
1: Beta waktu beta kontak pertama itu beta pikirnya ini yang balas ini bapak-bapak gitu. Pak Li ini kayaknya bapak ya, Pak Li gitu ya. Ternyata itu namanya saja yang disematkan.
2: Iya.
1: Oke. Nah, menu-menu yang ditawarkan nih Kak, apa saja yang dijual di dapur Pak Li ini?
2: Dari awal ya Kak ya, dari awal itu ada risol mayo, ada risol rogut, ada tahu bakso, ada cireng. Terus karena kita ya melihat pasar ya Kak ya, jadi kadang ada apa pisang kriuk begitu, pisang yang kasih topping-topping. Terus baru mulai kita fokus ke dessert tuh baru tahun 2025 ini baru mulai lebih banyak ke dessert. Kadang puding, mochi, ini ada mango sago, buko pandan.
1: Oke, berarti mengikuti tren pasar juga ya?
2: Mengikuti ya tren pasar, tapi tetap ada yang stay. Kayak mochi.
1: Ada menu andalannya.
2: Iya, tetap.
1: Oke, baik, menarik sekali. Ternyata kalau mau dilihat banyak juga ya Kak.
2: Iya.
1: Banyak juga yang ditawarkan. Jadi sebenarnya cuman dia manis di tampilan, tapi juga variatif dari rasa.
2: Iya.
1: Dan juga jenisnya. Berarti cocok ya buat bapak-bapak saudara yang suka ngemil cantik.
2: Iya.
1: Sambil ngopi ngeteh sambil sore hari.
2: Betul.
1: Boleh langsung order di dapur Pak Li ya. Nah, jenis apa ya? Mochi mungkin ya. Sekarang lebih banyak mochi ya.
2: Iya.
1: Yang lebih fokus ke dessert dessert kayak mochi begitu, yang sekarang yang jadi andalan yang mana nih? Best seller deh di dapur Pak Li.
2: Karena kita itu best sellernya ada di mochi durian.
1: Kok durian?
2: Iya. Karena apa ya?
1: Kenapa bisa durian? Soalnya ada yang suka coklat atau strawberry begitu.
2: Tapi banyak yang suka durian. Paling banyak kalau misal di CFD di Sabua gitu, saya bawa 2-3 box mochi durian habis.
1: Ya betul.
2: Iya. Sekali kalau dia mereka udah coba yang mochi durian itu satu kurang. Biasanya dia beli langsung isikan satu box isi 6.
1: Iya.
2: Nah, satu box isi 6. Nanti baru kalau mau tambah baru varian lain. Tapi kalau yang suka durian full durian.
1: Jadi memang benar-benar best sellernya ini si durian ini ya.
2: Iya.
1: Kak tahu kok sendiri kenapa orang bisa sangat suka isian durian ini?
2: Karena durian enak ya. Kayaknya durian untuk es juga enak buat.
1: Iya. Apalagi dibalut dengan lembutnya mochi.
2: Iya.
1: Gitu ya.
2: Betul.
1: Oke, ini dia yang ditunggu-tunggu ya, bapak-bapak saudara ya. Dan memang ternyata dapur Pak Ling ini punya salah satu primadona ya, kalau mau dibilang ya, yaitu mochi isian durian. Dan ini yang bikin pelanggan balik lagi.
2: Iya.
1: Oke, banyak yang repeat order juga.
2: Banyak.
1: Oke ya, dari mochi ciri khas dari dapur Pak Li ini tentunya pasti dibuat dengan sangat detail juga ya, Kak ya. Pastinya sampai banyak yang suka. Sejauh ini Kak, karena tadi sudah dari 2023 terus penambahan varian-varian lagi. Siapa saja yang terlibat sejauh ini Kak?
2: Suami.
1: Banyak yang bilang kalau suami itu support system.
2: Support system itu suami itu udah jadi kurir, jadi yang belanja, jadi semuanya lah pokoknya suami.
1: Oke, jadi sejauh ini masih berdua dengan suami?
2: Sejauh ini paling banyak sama suami, tapi kalau misalkan ada event di luar, saya ada karyawan freelance, jadi panggilan aja gitu.
1: Oke, baik. Tambah lagi suaminya juga memang suka masak ya, suka jajan-jajan gini juga ya.
2: Gak terlalu sih. Kalau yang manis-manis mungkin bapak-bapak memang tidak terlalu suka yang manis. Ya
1: betul ya, keren ya. Jadi memang Kakak Nia ini sudah jalan sendiri ya, bapak-bapak saudara, tapi memang ada tim yaitu bersama dengan suami juga ya. Dan pasti ini ide-ide kreatifnya apakah jadi dari suami juga?
2: Kalau ada ide saya harus konsultasi dulu karena dia seperti quality controlnya. Iya, jadi kalau ada menu baru dia harus coba. Dari segi rasa, dari penampilan, semuanya harus dia lihat dulu. Kalau oke, baru kita keluarin. Kalau belum berani.
1: Oke, baik. Jadi memang harus ada ACC dulu.
2: Iya.
1: Ya. Memang ini apa ya, seru juga ya bapak-bapak saudara, suami istri punya semangat kebersamaan sama-sama juga yang ditanamkan. Dan di dapur Pak Li ini artinya kelihatan bahwa ini keluarga kecil yang saling support ya.
2: Ya, benar-benar alhamdulillah.
1: Luar biasa. Dan tadi sudah disampaikan bahwa varian rasa yang paling unik di dapur Pak Ali ini adalah dapur mochi durian. Oke. Yang paling Sonia bisa ditemukan di tempat lain nih. Kira-kira yang mana nih?
2: Iya, mochi durian.
1: Mochi durian.
2: Iya,
1: itu.
2: Karena misalkan pagi ke pagi kita nggak datang ke CFD tapi sore ke Sabuak, katanya kemarin ada yang ini yang tadi ke CFD, oh yang tadi pagi ada duriannya, nggak ada, oh berarti itu emang beda, bukan dari kita. Karena kalau di dapur Pali pasti ada mochi durian gitu.
1: Nah, jadi memang ini sudah jadi pembeda ya,
2: iya,
1: dari yang lain ya. Jadi iya, punya sentuhan khas begitu ya,
2: iya,
1: ya di dapur Pak Lia yang bikin penasaran dan bapak-bapak saudara kepingin untuk coba lagi. Ini mochi ada dessert lain lah kak yang ditawarkan di dapur Pak Lia.
2: Ada soft cookies.
1: Oh, soft cookies ada juga.
2: Ada soft cookies, kadang bikin cheese sweet gitu. Terus ada mango sago.
1: Itu masih jalan semua atau
2: masih buka pandan? Sebenarnya dari yang risol tahu juga kita masih produksi.
1: Semuanya jalan sekaligus.
2: Iya.
1: Kak berdua sah.
2: Iya.
1: Butuh tambahan.
2: Butuh, sangat butuh. Tapi belum ketemu yang cocok ini.
1: Oke, jadi memang kalau ke event-event UMKM gitu kan sudah gabung ya Kak ya di event-event UMKM,
2: iya,
1: gitu.
2: Iya, sudah.
1: Itu benar-benar bukan hanya mochi sah.
2: Kalau di event kita cuma keluarin di mochi, karena kalau yang risol tahu itu biasanya cuma pelanggan-pelanggan lama yang pengen punya rasa lain gitu. Oh, jadi okay, masih banyak yang tanya.
1: Oke, berarti kalau orang lihat booth-nya dapur Pak Lik pasti sudah tahu di situ mochi sah.
2: Iya, gitu. Betul.
1: Oke, baik, lengkap juga ya bapak-bapak saudara. Ada dessertnya juga, jajanan tradisionalnya juga,
2: iya,
1: dessert klasik sampai modern.
2: Iya.
1: Oke, semua ada. Jadi semua juga bebas pilih, toh?
2: Iya.
1: Baik ya, luar biasa. Kita penasaran ya, ini cara pesannya seperti apa? Apa sudah ada outlet sebelumnya? Atau mungkin suka dukanya seperti apa ya, bapak-bapak saudara? Kita akan lanjutkan lagi ke tampung obrolan ya bersama dengan Kakak Nia Rosniawati Dewi selaku owner dari dapur Pak Lik setelah yang satu ini.

0: Guarda.
1: UMKM, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

DPR RI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043.

0: Bapak-bapak, Mbak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona masih di rangkaian obrolan teras UMKM bersama dengan Kakak Nia Rosniawati Dewi selaku owner dari Dapur Pak Li, ya, yang dimana ketong sudah dengarkan tadi ya Bapak-bapak, Mbak, Saudara, bahwa yang paling best seller di Dapur Pak Li, ya, menu produk yang paling ditawarkan juga adalah si mochi ini. Beta penasaran nih, Kak, tadi kan ada katanya menu mochi yang isian durian.
1: Iya.
0: Bisa kasih tahu juga nih, Kak, untuk ketong isiannya apa-apa saja tuh varian-varian mochinya nih, Kak.
2: Untuk varian mochi itu kan paling best sellernya durian.
0: Yeah.
2: Terus untuk buah, kadang ada yang tanya untuk varian buah itu sekarang itu ada durian sama mangga karena lagi musim mangga, ya.
0: Mm-hmm.
2: Besok kalau mangga sudah nggak musim, mangganya skip lagi.
0: Okay.
2: Jadi untuk varian tetap itu durian,
0: mm-hmm,
2: mangga, ada keju, coklat, blueberry, mm-hmm, strawberry, red velvet, cookies and cream, matcha, sama lagi baru ini baru bikin mochi brownies.
0: Ada mochi brownies baru, yeah, dengar ya. Berarti memang baru ditawarkan di Dapur Pali ini yang isian brownies ini.
2: Iya, baru di Sabok kemarin baru hadir.
0: Oke, okay. Dan ternyata Bapak-bapak Saudara, Dapur Pali ini juga hadir di CFD dan juga di Sabok. Dan kalau ada event-event UMKM juga sudah sering ikut, ya.
2: Yeah.
0: Dapur Pali, ya.
2: Yeah.
0: Keren. Pantes ya, Kak Nianya semangat sekali. Nah, sejauh ini nih, Kak, ada kendala-kendala kesan dalam memproduksi?
2: Kendalanya itu bikin mochi lama, ya, Kak, ya. Untuk satu box isi 30 piece itu paling enggak dari kukus sampai jadi 2-3 jam.
0: Sampai benar-benar siap dimakan?
2: Iya.
0: Itu 2-3 jam?
2: Iya, 2-3 jam.
0: Untuk berapa piece?
2: 30 piece.
0: 30 piece, berarti,
2: iya,
0: kalau mau dibilang sebox gitu, ya?
2: Iya, satu box.
0: Oke, dan biasanya sehari itu, ini produksinya setiap hari atau by order aja nih?
2: Kita kemarin-kemarin by pre-order, mm-hmm, tapi sekarang hampir tiap hari bikin mungkin sedikit aja gitu. Tapi kita ready-kan setiap hari, karena sekarang setiap hari ada yang tanya.
0: Oke, karena pemesanan juga via online, ya?
2: Iya, kita masih via online.
0: Oke, berarti sudah by order, tapi bisa dipesan setiap hari. Sehari itu berapa piece, Kak, Kakak ready kan?
2: 5 box itu berarti 150 piece.
0: Wow.
2: Ya.
0: Speechless loh. Sebanyak itu, Kak?
2: Iya. Oh, itu okay, udah, mm-mm, full varian.
0: Mm-mm.
2: Gitu.
0: Oke, okay, dan ini kendalanya hanya di pembuatannya yang makan waktu itu,
2: iya,
0: ya?
2: Iya, makan waktu dari pagi sampai sore atau malam kalau cuma sendiri, kalau pas suami kerja.
0: Oke, okay, ini benar-benar jujur langsung dari ownernya, ya, Bapak-bapak, iya, Saudara. Memang setiap usaha itu pasti punya tantangan,
2: iya,
0: ya, Kak, ya. Tapi ya, bagaimana cara dapur Pak Li ini menyikapi kendala dengan semangatnya luar biasa, Kak Nia, kreativitasnya juga patut diacungi jempol karena selalu nambah-nambah inovasi varian, ya, Kak,
2: iya,
0: ya. Dan justru ini kelihatan profesionalismenya, ya. Jadi son usah ragu, ya, Bapak-bapak, Saudara. Kayaknya abis ini beta juga jadi pelanggan tetap. Karena sejujurnya juga belum pernah mencoba lembutnya mochi, ya. Apalagi pertama dan perdana beta kepingin coba juga nih Dapur Pak Li, ya. Sebentar beta akan kasih kesempatan, ya, untuk kakaknya untuk menyampaikan untuk bapak-bapak Saudara di mana bisa mendapatkan produk-produk dari Dapur Pak Li, terutama si mochi ini. Sejauh ini nih, Kak, mungkin ada inovasi menu terbaru yang mau diperkenalkan?
2: Sejauh ini belum ada. Ini udah terlalu banyak.
0: Iya,
2: jadi sementara
0: mau fokus dulu.
2: Iya, fokus dulu.
0: Karena memang permintaan juga lagi tinggi-tinggi.
2: Iya,
0: ya,
2: tenaganya cuma 2.
0: Permintaan tinggi, tenaganya kurang.
2: Iya.
0: Oke, jadi memang belum ada rencana ke sana.
2: Iya,
0: tapi mungkin ke depan kalau dapat tenaga yang bisa bantu, ada bisa rencana ke sana, ide-ide kreatif,
2: iya,
0: baru,
2: sudah,
0: ya.
2: Sudah banyak yang ide-idenya, cuman masih tenaganya yang kurang.
0: Oke, okay, jadi memang ini bukti juga, ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, bahwa dari Kak Nia sendiri selaku owner Dapur Pak Li ini mempertahankan cita rasa nomor satu, ya.
2: Soalnya
0: mau fokus dulu buka inovasi yang lain, tapi mau mempertahankan konsisten dulu, ya, sama si mochi ini karena permintaan lagi tinggi-tingginya, ya, Kak.
2: Oke.
0: Suka duka nih, Kak, karena tadi kendala pasti ini dukanya ada nih, soalnya mungkin sondari. Tapi sukanya pasti lebih menyenangkan. menyenangkan nih. Suka duka seperti apa nih yang dirasakan selama menjalankan usaha ini, Kak?
2: Sukanya itu kalau kita dapat review ya, Kak, ya, dari customer baru, kita baru kayaknya orangnya baru sampai rumah nih langsung dimakan, langsung dia WA, Kak, ini enak banget, aku mau order lagi gitu kan.
0: Okay.
2: Kita jadi ya inilah kesenangan kita kalau buat makanan itu kan ada review yang bagus. Jadi makin semangat lagi, makin semangat lagi pengen bikin yang belum coba, ayolah dicoba dulu gitu.
0: Sukanya. Sukanya, dukanya pasti yang tadi tuh.
2: Dukanya yaitu kalau lagi suami lagi kerja kan full nih, saya sendiri yang handle. Jadi ya harus semua dari pembuatan kukus semua sampai packing itu benar-benar sendiri.
0: Okay. Ditambah lagi harus manage orderan ya, Kak, ya,
2: terima
0: orderan yang masuk.
2: Terima
0: begitu
2: orderan
0: ya, Kak,
2: juga
0: ya?
2: Kadang karena kan kalau by Grab itu kadang diprotes sama drivernya karena mereka cuma dapat sedikit. Oh, kenapa nggak buka di food aja, padahal kalau di food itu
0: ada.
2: Jadi kita terima orderan dulu, nanti kalau bisa kirim Grab atau Maxim gitu.
0: Jadi masih sistem pengantarannya by online juga.
2: Oke, baik.
0: Tapi tetap sebenarnya menutup ini semangat bahwa memang banyak orderan yang masuk via online juga ya, Kak, ya.
2: Banyak yang mau datang sampai ke rumah juga, Kak.
0: Oke, Kak.
2: Saya mau datang aja, tiba-tiba ada yang ketuk pintu, Kak, mau beli mochi, ya udah kita di teras itu kita buka.
0: Sudah ada rencana buka outlet, Kak?
2: Ada, pasti ada.
0: Karena ini kan produksinya tiap hari, Kak. Masa online terus?
2: Iya, gitu. Ada. Kalau rencana buka outlet ada, tapi kita masih cari tempat yang strategis biar yang dari ala nggak kejauhan, yang dari sana juga nggak kejauhan gitu.
0: Justru kan di Penfu itu.
2: Nah, makanya dari ala ke Penfu itu sangat jauh. Kalau di CFD ditanya, Kak, rumah di mana, Penfu? Aduh, jauhnya.
0: Itu yang akhirnya menjadi penghalang ya. Kisahnya inspiratif juga, bapak-bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, dari suka duka itu justru kelihatan semangat dan ketulusan di balik setiap produk dapur Pak Li ya, terutama ownernya ini sangat berjuang sekali ya, dan kita juga salut ya buat perjuangan kakak Nia bersama dengan suami atas konsistensinya sampai bisa dikenal seperti sekarang loh, Kak, ya. Wow, dari awal itu cara promosinya seperti apa, Kak? Awal yang benar-benar okay, mau membulatkan hati dan tekad fix mau jualan mochi ini. Promosinya bagaimana waktu itu, Kak?
2: Promosinya kita cuman yaitu dari tetangga kan. Kita cobain ke tetangga, terus mereka bikin story, terus karena ini sih saya juga promosi lewat IG mochi durian. Mungkin kalau yang pecinta durian itu wow, ada menu durian di mochi ini kan mungkin mereka tertarik ya. Jadi awalnya dicoba, oh enak. Ada yang langganan dari awal saya jualan sampai sekarang, ada tiap open order beli.
0: Karena memang sudah jatuh cinta dan diperasa.
2: Iya.
0: Okay.
2: Gitu. Masih dari IG sama TikTok.
0: Oke, baik. Pernah pakai apa kesannya tuh, Kak, influencer begitu belum ya?
2: Sebenarnya saya menghindari ini, Kak. Kemarin itu ada influencer yang beli terus di review itu di luar perkiraan karena kita tenaganya takut ini
0: takut membludak gitu karena jadi, ada bantuan influencer.
2: Iya.
0: Jadi ada positifnya, ada takutnya juga ya.
2: Iya, ada dari beberapa bulan yang lalu coba ini influencer gitu kan, cuman nanti dulu jadi nanti dulu, ini tenaganya belum ada,
0: orang di mana-mana malah cari yang kayak gitu, ini malah menghindar.
2: Iya, menghindar. Kalau di CFD itu ada yang lewat, jangan, kita jangankan biasanya kak mochi ini enggak, kita diem dulu, dia lewat dulu, jangan mampir dulu gitu.
0: Gitu ya,
2: kita masih takut,
0: masih belum belum bisa menghandle kalau misalnya ada banjiran orderan gitu, takut mengecewakan juga ya,
2: Kak,
0: ya?
2: Takutnya begitu.
0: Oke, jadi ternyata Kak Nia ini lebih memilih untuk setia dulu dengan yang ada. Kalau memang sudah ada yang bantu, tenaganya mumpuni juga, Bolehlah. Pakai promosi yang gede-gedean Oke, tapi ada mau rencana ke sana juga toh, Kak?
2: Insya Allah ada.
0: Supaya kan memperluas usaha kan, Kak?
2: Pasti ada.
0: Hanya karena Kak takut gempor.
2: Betul sekali. sekali.
0: Oke, jadi memang sejauh ini promosinya masih lewat medsos ya, Kak. Iya. Apalagi sekarang kan sudah era digital semua ya, Kak, iya. Ya. Oke, baik ya. Ini jangan-jangan kalau ntar kita bantu promosiin juga ditolak nih sama dapur Pak Li nih. Payah dong. Jadi
2: boleh.
0: Tapi tenang ya, semua pasti sesuai dengan porsinya ya, Kak. Iya. Ya. Kalau memang sudah full ya, Kak bisa sampaikan bahwa full order
2: besok lagi gitu.
0: Besok lagi. Oke, baik. Baru loh pertama kali ada owner yang menghindar dari influencer karena takut di

0: banyak apa namanya orang yang mengenal rasanya dulu.
1: Iya.
0: Jangan sampai mau yang cepet-cepet banyak tapi rasanya sendiri sesuai iya, konsisten. Oke, keren juga ya dia punya strategi ya. Bapak-bapak saudara boleh ditiru ya. Boleh takut di order nih. Nah, bagaimana nih respon pelanggan sampai sekarang nih Kak terhadap aneka dessert yang ditawarkan? Selain mochi deh, kalau mochi tadi kayaknya sebanyak ya. Ada kosan deh nih respon-respon dari dessert-dessert lain.
1: Mungkin karena memang fokus di mochi ya, kalau yang lain enak aja enak, mereka tetap suka kayak mango sago, buko pandan itu mereka ada yang beberapa kali repeat order juga katanya enak, dia nggak manis. Ada yang tanya kak ini pakai es batu kok padahal kita full nggak ada es batu karena mungkin sebelumnya pernah beli yang agak encer ya dikasih es batu, ini nggak kita full pakai susu yang creamy.
0: Keren gitu. Ya. Jadi memang dari cerita tadi kelihatan juga bahwa pelanggan puas ya Kak ya. Puas dengan kreasi dapur Pak Lik. Jadi memang sudah heran kalau di Poon menjaga kepuasan itu menjaga kepercayaan artinya ya Kak
1: yang
0: ya.
1: Yang penting customer percaya dulu kalau kita selalu kasih yang terbaik untuk mereka gitu.
0: Okay.
1: Nanti lama-lama pasti nggak perlu influencer pun nanti kalau memang udah sampai ke hatinya orang-orang mereka pasti order.
0: Oke, itu benar-benar ya menjadi strategi lain dari yang lain ya, yang selama ini dari setiap pelaku UMKM yang Meta wawancarai baru nih yang ini kita baru dengar yang kali ini nih, luar biasa. Kak, ini persaingan dessert banyak loh di Kota Kupang nih. Bagaimana nih dapat Pak Li mengatasi persaingan dengan UMKM dessert lain di Kota Kupang?
1: Kalau persaingan, mungkin kita nggak bersaing ya Kak ya. Kita nggak bersaing di harga, kita bersaingnya di rasa. Kita bisa mengutamakan rasa, kualitas, pelayanan kita. Dan ada ciri khasnya tadi, mochi durian. Jadi kita nggak masalah soal harga. Oh di sana, di tempat saya lebih mahal daripada yang itu. Nggak apa-apa, nggak masalah itu. Karena kalau orang yang udah tahu gimana susahnya bikin satu produk itu bisa menghargai dengan harga segitu.
0: Oke, luar biasa. Ini menarik ya, Bapak-bapak saudara ya. Berarti ini lebih ke ya udahlah persaingan sehat ya. Persaingan sehat itu justru bisa jadi pemicu untuk terus berinovasi. Dan kita suka dengan cara berpikirnya Kakak Nia ya, untuk tetap fokus pada kualitas dan juga ciri khasnya. Ya, karena ada dapur mochi durianya itu ya. Patut dicontoh nih ya Bapak-bapak saudara, karena konsistensi itulah yang membangun kepercayaan ya, kepercayaan pelanggan. Wah, sangat menginspirasi. Dan silakan kita kasih kesempatan untuk Kakak Nia Rosniawati Dewi. Kira-kira di mana nih Bapak-bapak saudara ya, pendengar setia Pro4 yang sedang mendengarkan, mungkin ya bisa mendapatkan produk-produk dari dapur Pak Li. Silakan kan ya.
1: Untuk yang mau order mochi di dapur Pak Li, kita ada Instagram @dapur.pakli atau di TikTok dapur Pak Li. Juga bisa langsung DM atau nanti saya kirim nomor WA kalau biar lebih cepat ya, bisa pakai WA atau mau langsung datang ke rumah juga boleh, alamat kita tapi di Penfui agak pelosok ya gitu.
0: Oke, jadi bisa diterima by online juga, di DM juga bisa.
1: Bisa.
0: Mau tanya alamat bisa langsung.
1: Bisa langsung.
0: Nomor WA-nya juga sudah tertera di situ.
1: Iya.
0: Oke, baik. Ya, ini yang ditunggu-tunggu ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, bahwa memang sudah tersedia di sosmed ya, di dapur Pak Li.
1: Iya.
0: Terus juga memang bisa dipesan via online juga.
1: Iya.
0: Ready tiap hari juga.
1: Iya.
0: Ini dia yang paling ditunggu-tunggu. Kak, bagaimana sih Kakak memotivasi timnya bersama dengan suami untuk memberikan pelayanan terbaik? Penasaran nih.
1: Gimana ya? Yang penting kita senyum ya. Kalau kita lagi di event, lagi di Sabuak, di CFD itu, yang penting ada customer datang mau beli atau tidak, mereka tanya-tanya, nggak apa-apa kita jawab aja, kita senyum. Yang penting pelayanan kita itu nomor satu ya, harus selalu senyum. Biasanya kan ada yang belum pernah coba tuh mereka nggak mau beli, jadi maaf ya Kak, nggak jadi. Ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa, itu karena belum sampai ke hati mereka aja sih. Tetap harus selalu senyum, ramah gitu.
0: Positif sekali ya karya ini ya, luar biasa ya. Dan bagus ya Bapak, Mama, Bapak, Saudara, ini semangat timnya ini patut dicontoh juga. Dan dari penjelasan dari Kania tadi juga kelihatan kalau

0: suasana kerja di dapur Pali itu senyum-senyum, Zah. Bukan sekedar tentang target ya, yeah. Kak ya. Bukan sekedar tentang target ya, tapi juga lebih ke saling dukung, yeah. Ya, memberikan pelayanan yang terbaik. Dan memang sudah heran ya, banyak yang order terus ya, karena ownernya semanis ini ya, cara melayaninya. Nah, Kak, sejauh ini mungkin ada mimpi yang kepingin dicapai nih untuk dapur Pali.
1: Mimpi untuk dalam waktu dekat itu memang kita pengen

0: bakat ini.
1: Oke, kepinginnya buka outlet sama punya karyawan juga supaya lebih bisa memperluas usaha ya Kak. Ya luar biasa ya Bapak Mama Saudara. Jadi sudah harus capek-capek untuk jalan sampai Penfui mungkin, tapi untuk yang mau lebih praktis ada juga di online dan memang kalau lebih enak tuh ada di outlet biar langsung pilihat begitu Kak.
0: Iya,
1: orang bisa langsung pilih-pilih. Nah, Kak, sejauh ini harapannya tadi sudah, mimpinya tadi sudah. Nah, mungkin ada tips juga nih dari Kak Nia nih untuk para teman-teman ya, pendengar setiap perempat yang kepingin membuka usaha entah di bidang apapun itu, tapi masih meraba-raba nih memulai dari mana. Ada kosongnya nih tips ala ownernya Dapur Pak Li nih. Silakan nih Kak.
0: Yang baru mulai atau yang baru mau, masih idenya masih ada di kepala, tuangkan dulu aja, kita keluarin dulu aja, kita keluarin dalam bentuk produk. Kita lihat dulu, kalau memang belum cocok, bisa kita perbaiki step by step. Jadi seiring berjalannya waktu, nanti pasti kita bakal menemukan jalannya. Oh, ini yang cocok buat ini yang cocok buat ini. Jadi gak apa-apa, kita mulai aja dulu. Kita gak harus bersaing dengan yang lain, kita cuman perlu menuangkan apa yang ada dalam isi pikiran kita.
1: Keren, luar biasa. Itu ya tips dari Kak Nia ya, owner dari Dapur Pak Li. Dan tentunya seperti tadi Kak Nia bilang juga, jalanin aja dulu ya, konsisten juga ya, konsisten. Dan memberikan pelayanan yang terbaik itu butuh belajar ya Kak ya.
0: Iya, harus.
1: Oke, baik. Terakhir nih Kak, untuk menutup tempung obrolan di siang hari ini, harapan ke depan untuk UMKM di Kota Kupang seperti apa nih Kak Nia?
0: Semoga UMKM di Kota Kupang ini makin maju ya Kak ya, karena sekarang pemerintah udah memberikan fasilitas banyak event-event di setiap minggunya, jadi kita bisa ikut dalam ikut serta untuk mengikuti event tersebut. Terus mulai kolaborasi juga sama mungkin sama sesama pedagang gitu, kita saling bertukar cerita, bertukar pengalaman selama berjualan di Kota Kupang ini, biar makin banyak pengalaman, makin kita tahu gimana pasar sekarang ini berjalan.
1: Oke, semangat selalu Kak Nia ya, bersama dengan timnya walaupun cuma dengan suami ya. Dan kita tunggu inovasi-inovasi terbarunya ya, outletnya juga ditunggu Kak.
0: Amin.
1: Semoga bisa buka outlet ya, karena sepertinya di area sini juga banyak ya, masih kosong. Sekali lagi terima kasih Kak Nia untuk waktunya bersama dengan Ketong ya, Pro 4 LRI Kupang di obrolan teras UMKM kali ini ya. Dan demikian ya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Ketong punya cerita-cerita menarik ya bersama dengan Kakak Nia Rosdiawati Dewi selaku owner dari Dapur Pak Li, dan semoga juga bisa menjadi inspirasi untuk Ketong semua. Setelah ini masih ada rangkaian Sasando Siang ya, sampai di sore hari nanti, tetap di FM 104,3 MHz.
2: Bapak Mama Basodara, selamat berjumpa dalam program NTTpedia Pro 4 RRI Kupang. Kerjasama Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur dan RRI Kupang. Bapak Mama Basodara, bahasa Indonesia tidak pernah berhenti berkembang. Perkembangan ini berupa pemerkayaan kosakata dari berbagai sumber, salah satunya dari bahasa daerah. Bahasa-bahasa daerah yang ada di Nusa Tenggara Timur adalah salah satu penyumbangnya. Kosakata dari bahasa daerah diinventarisasi dan dikaji, lalu disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia agar dapat digunakan secara luas. Kekayaan bahasa daerah, Nusa Tenggara Timur juga sangat kaya akan wujud budaya seperti perhiasan, aksesoris atau busana adat dan sebagainya. Setiap suku memiliki ciri penanda yang berbeda-beda dan digunakan dalam berbagai upacara atau pertunjukan budaya. Salah satunya adalah Bali Belo yang berasal dari Manggarai. Istilah Bali Belo sudah masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki makna perhiasan di kepala wanita Manggarai dipakai saat upacara adat atau dalam tari-tarian. Kata ini merupakan kelas kata nomina dan berasal dari bahasa Manggarai. Demikian

NTTpedia hari ini tentang Bali Belo. Saya Felitaka dari Pro 4 RRI Kupang. Mari kita utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Tuhan. Kenapa, kenapa harus terkena penyakit mematikan ini? Semua gara-gara dia.
1: Yang manis sudah kuberikan. Sekarang, nikmatilah sengsaramu.
2: Rokok memang manis rasanya, tapi dia pembunuh nomor satu di dunia. Stop rokok untuk hidup lebih baik.
3: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Mbak saudara dong semua, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi mencatat sebagian wilayah di Nusa Tenggara Timur telah mengalami hari tanpa hujan atau HTH dengan kategori sangat panjang dan dasarian 3 Juni 2026. Ini kondisi menunjukkan bahwa musim kemarau sudah mendominasi di sejumlah daerah. Beralih ke informasi berikut. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Rotendao terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Rotendao. Nah, ini langkah tersebut dilakukan melalui edukasi, sosialisasi, dan kolaborasi bersama berbagai pemangku kepentingan. Nah, ini program tentunya menyasar kalangan pelajar, mahasiswa, aparatur pemerintah, hingga masyarakat umum. Edukasi ini diberikan untuk meningkatkan, nah, tentang kotompumpama pemahaman mengenai bahaya narkoba serta pentingnya menjaga lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkotika. Informasi tadi mengakhiri kotompum berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat siang untuk Bapak Mama Kakak Deba Saudara dong semua di ini siang. Apa kabar Ros? Semoga kabar ini siang ya selalu baik dan masih tetap semangat seperti hari-hari kemarin. Harus lebih semangat lagi untuk ini hari. Nah untuk itu selamat siang saja untuk Bapak Saudara dong semua yang lagi berapasah ya, di kantor, di rumah, mau di kebun atau mau di sawah, pokoknya di mana sa. Pokoknya selamat siang saja untuk Bapak Saudara dong semua di ini siang. Semoga apa yang kita ingin lakukan ini siang ya, semua berjalan dengan baik. Untuk itu Bapak Saudara semua, seperti biasa beta yang akan temani Bapak Mama Kakak Adik dong semua di ini siang sampai nanti di pukul 17.30 atau di jam 5:30 sore nanti dengan informasi-informasi tentang kotong pun budaya, kotong pun tarian, kotong punya tradisi yang masih banyak lah ya untuk beta akan kasih untuk saudara dong semua di ini siang. Untuk itu selamat siang saja dan memang sekarang waktu menunjukkan pukul 12. Waktunya makan siang oh. Jangan lupa untuk makan siang. Meskipun kotong pun kerja banyak, terlalu banyak, tapi ingat makan. Karena kalau susaki, kotong pun kerja banyak dong pasti akan tambah banyak lah. Jadi memang kotong makan ini harus tepat waktu. Jam 12 makan siang, lepas dulu pekerjaan, nah kotong makan dulu. Ah, alas ini perut dulu. Kalau sore nanti saki, mau ke mana? Kira-kira pekerjaan dong tiba-tiba habis begitu sore toh. Nah, untuk itu Mama, Kakak, Adik, Saudara dong semua, seperti biasa dengan hiburan lagu-lagu daerah akan beta kasih untuk kotong semua di ini siang untuk lebih semangat lah ya tato. Kalau beta yang kasih lagu untuk saudara dong semua Nina. Untuk itu selamat siang saya untuk beta punya Opa Miller ya. Apa kabar Opa Miller? Ada bikin apa? Dan jangan lupa juga untuk Mam Betsy di Manutapen. Beta punya Bunda Asmi yang ada di Mona. Atau mungkin sudah mulai atur planning ini hari berjalan pimana nih. Jangan lupa juga untuk beta punya saudara dong semua yang ada di
1: Pro 3, Rabu 1 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Prancis melangkah ke babak 16 besar dengan percaya diri setelah menekuk Swedia di Stadion MetLife, Amerika Serikat dini hari tadi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan. And Mbappe, star of the
1: French star. Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Swedia 3-0. Le Blue tampil dominan sepanjang pertandingan di MetLife Stadium, Amerika Serikat dini hari tadi. Swedia membuka pertandingan dengan penuh percaya diri melalui Alexander Isak. Namun, tembakan awalnya masih terlalu lemah sehingga mudah diamankan kiper Mike Maignan. Setelah meredam tekanan lawan, Prancis perlahan mengambil alih jalannya pertandingan. Michael Olise dan Ousmane Dembele menjadi motor serangan untuk melayani Kylian Mbappe. Mbappe sempat membawa Prancis unggul ketika laga memasuki menit ke-20. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside. Meski gagal membuka keunggulan, Prancis tidak mengundurkan intensitas serangan. Mbappe dan Olise bahkan sama-sama membentuk tiang gawang dalam rentang 5 menit. Kesabaran Le Blue akhirnya membuahkan hasil menjelang turun minum. Kerjasama antara Olise, Dembele, dan Mbappe berakhir dengan gol pembuka pada menit ke-45. Keunggulan Prancis bertambah pada menit ke-53 melalui Bradley Barcola. Penyerang Paris Saint-Germain itu menutaskan umpan terobosan matang dari Michael Olise. Tidak lama berselang, Mbappe kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin lini depan. Ia mencetak gol kedua pada menit ke-74 setelah menerima umpan akurat dari Olise. Skor 3-0 bertahan hingga peluit akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis Didier Deschamps mengatakan timnya sempat memulai pertandingan dengan rasa kurang percaya diri. Namun, ia memuji penampilan pemainnya yang berhasil tampil terbaik hingga akhir pertandingan.
2: On a fait ce qu'il fallait, même si on a eu un premier quart d'heure un peu.
3: Kami melakukan apa yang harus kami lakukan, meski kami sedikit kurang percaya diri pada 15 menit pertama. Namun kami memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang. Satu-satunya penyesalan adalah seandainya kami lebih efisien di babak pertama, kami bisa saja memenangkan pertandingan ini. Namun kami membuat mereka begitu banyak berlari sehingga di babak kedua jelas terlihat mereka lebih kelelahan. Tapi ya, selamat kepada para pemain atas apa yang telah mereka lakukan.
1: Sementara itu, kepala pelatih Swedia Graham Potter mengatakan tim yang lebih baiklah yang memenangi pertandingan.
4: Well, the better team won. Congratulations to France.
3: Tim yang lebih baiklah yang menang. Selamat untuk Prancis. Menurut saya dalam hal permainan kami harus tampil sempurna, dan bahkan jika kami melakukannya, saya tidak yakin itu akan cukup. Jika saya jujur sepenuhnya, karena lawan berada di level yang tinggi, saya pikir kami memulai pertandingan dengan baik. Pertahanan kami kokoh. Ada beberapa pulang, beberapa momen, tapi tidak sebanyak yang kami harapkan. Di paruh kedua babak pertama kami semakin terdesak ke belakang.
1: Atas kemenangan ini, Prancis kini menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen, dan tidak ada yang berani menghadapi mereka di babak selanjutnya, apalagi Paraguay yang menunggu di babak 16 besar. Kekalahan pertama Swedia melawan mereka di turnamen sepak bola terbesar membuat mereka tersingkir dari edisi kali ini dengan lesu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Norwegia mengalahkan Pantai Gading 2-1 melalui gol dramatis Erling Haaland di menit 85, mengamankan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Antonio Nusa membuka keunggulan di menit 38 sebelum Amad Diayo menyamakan kedudukan di babak kedua. Haaland memanfaatkan umpan Patrick Berg untuk mencetak gol penentu kemenangan. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Norwegia yang kini melaju ke babak 16 besar untuk ketiga kalinya. Nusa mengungkapkan fokus saat ini adalah menikmati momen sebelum melakukan analisis untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kami saya hanya akan mencoba menikmatinya sekarang di pertandingan ini, dan tentu saja kami akan melakukan analisis di hari-hari berikutnya. Tetapi sekarang yang penting adalah untuk menikmati momen ini, dan kemudian kita akan melihat apa yang perlu kita lakukan selanjutnya.
0: Norwegia selanjutnya akan menghadapi Brasil pada Senin 6 Juli dalam ujian berat berikutnya. Sementara itu, hasil lainnya, Mexico sukses menundukkan Ekuador dengan skor 2-0. Gol-gol Mexico diciptakan Julian Quinone di menit ke-22, Raul Jimenez di menit ke-31. Atas hasil ini, Mexico ke-16 besar Piala Dunia 2026 menyusul Norwegia dan Prancis.

0: Dari serba-serbi Piala Dunia, komunitas Difabel Netra di Makassar merencanakan ajang dengar bareng untuk pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Laporan Zainal Abidin.
1: Komunitas Difabel Netra di Kota Makassar tengah menyiapkan agenda dengar bareng untuk menyaksikan melalui siaran radio sejumlah pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada babak-babak krusial, terutama sebagai bentuk kebersamaan sekaligus memperluas akses hiburan olahraga bagi penyandang disabilitas netra. Salah satu aktivis Difabel yang juga anggota komunitas Difabel Netra di Makassar, Nur Syarif Ramadan, saat dihubungi RRI menyampaikan komunitasnya memang telah berencana untuk menyelenggarakan kegiatan dengar bareng besar Piala Dunia di tahun ini. Namun, untuk waktu belum bisa dipastikan. Ia menjelaskan, ia dan anggota komunitasnya yang lain telah sering melakukan dengar bareng untuk sejumlah pertandingan secara online, sambil berdiskusi dan mengomentari pertandingan yang telah berlangsung.
2: Kami sama

0: maksudku mereka bikin diskusi-diskusi secara online di tempatnya masing-masing, terus mereka sama-sama dengar sambil mengomentari jalannya pertandingan. Tapi kalau untuk diorganisir secara offline, ini masih beberapa ada wacana yang didiskusikan untuk bikin acara dengan baris secara offline.
1: Senada dengan hal tersebut, salah satu pengurus Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Sulsel, Irfan Rahman menyampaikan, pihak Pertuni secara lembaga memang belum menyelenggarakan kegiatan dengar bareng secara offline. Namun, untuk sejumlah komunitas yang ada di bawah Pertuni sendiri, telah sering melakukan dengar bareng secara online pada sejumlah pertandingan.
2: Sebetulnya sudah sering kami mengadakan kegiatan dengar bareng, cuman lingkupnya itu secara non formal. Kami tidak istilahnya person to person. Jadi ada pertandingan grup, ayo kita nonton bola. Misalnya pertandingan seru, pokoknya pertandingan seru itu ada. Dan di grup komunitas itu juga kami hadir di situ. Tapi untuk pertuninya itu belum pernah untuk secara resmi, secara kelembagaan mengadakan dengar bareng. Tapi secara komunitas netra yang besar itu kami sudah beberapa kali melakukan.
1: Keduanya juga turut memberikan apresiasi kepada RRI selaku official audio broadcaster Piala Dunia kali ini karena telah bisa menghadirkan siaran dari tiap pertandingan dengan detail, sehingga para pendengar dari komunitas Duta Bumi Netra bisa turut merasakan keseruan dari Piala Dunia Sepak Bola 2026 ini. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari kabar Liga Spanyol, Barcelona mengumumkan kepergian Ansu Fati ke Monaco dengan kesepakatan permanen senilai 11 juta euro setelah ia dipinjamkan musim lalu. Fati yang sempat luput dari perhatian karena cedera bangkit kembali di Liga 1 dengan 11 gol dalam 25 penampilan Liga dan 12 gol di semua kompetisi. Meski ia tidak kembali ke tim nasional Spanyol, ia menandatangani kontrak 4 tahun dengan Monaco. Dengan kepergian Fati, Barcelona menghemat gaji tahunan 6 juta euro dan mempertahankan persentase penjualan kembali. Fati akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan bersama Monaco setelah opsi pembelian diaktifkan. Kinerja impresifnya di Monaco membuat keputusan ini menjadi langkah strategis bagi kedua klub.

0: dari arena tenis. Serena Williams gagal dalam comeback yang dinantikan setelah absen 4 tahun di Wimbledon. Ia kalah 6-3, 6-7, 6, 6-3 dari petenis Australia peringkat 87 dunia. Maya join di putaran pertama Wimbledon. Join yang bahkan belum lahir saat Williams memenangkan 7 gelar Grand Slam pertamanya, tampil percaya diri dan menghasilkan kemenangan paling menonjol dalam karirnya. Williams yang bermain tunggal kompetitif pertamanya sejak US Open 2022, sempat menyelamatkan match point dan merebut set kedua melalui tiebreak, namun akhirnya kalah. Join mengaku tidak tahu apa yang terjadi dan ini adalah mimpi sejak kecil di mana ia kemudian menghadapi Serena.
1: Yeah, stepping out on court with Serena was
2: saya melangkah ke lapangan bersama Serena.
1: Something I never thought I'd get to do.
2: Tidak pernah saya bayangkan akan bisa saya lakukan.
1: Yeah, I mean,
2: maksud saya, saya rasa belum sepenuhnya mencintai.
0: Selanjutnya, Join akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala di babak kedua. Williams yang berusia 44 tahun gagal menjadi wanita tertua yang memenangkan pertandingan tunggal di Wimbledon sejak Martina Navratilova pada tahun 2004. Kabar dari basket NBA. LeBron James berstatus free agent dan bersiap meninggalkan Los Angeles Lakers setelah 8 musim untuk mencari tantangan baru di musim ke-24 karirnya. Agennya Rich Paul mengkonfirmasi keputusan ini. Meski Lakers disebut ingin mempertahankannya, LeBron menilai bersama Lakers dirinya mempunyai banyak pengalaman yang luar biasa.
3: Ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Menurut saya, tim ini bahkan lebih baik. Meskipun kami membawa pulang medali emas, saya asa tim ini bisa lebih baik lagi. Hanya penambahan yang telah kami tambahkan. Jadi, saya sangat menantikannya.
0: Selama membela Lakers, James mempersembahkan gelar juara NBA 2019-2020 dan meraih MVP Finals. Ia dikaitkan dengan Golden State Warriors dan tim lain di bursa agen bebas. Pada musim 2025-2026, LeBron mencatat rata-rata 20,9 poin, 7,2 assist, dan 6,1 rebound per game dalam 60 pertandingan. Keputusan akan mengakhiri kebersamaan 8 musimnya dengan Lakers dan membuka peluang bagi klub lain untuk mendapatkan jasa pemain veteran berusia 41 tahun tersebut. Bursa agen bebas kini menjadi sorotan dengan masa depan LeBron James yang belum pasti.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persija merekrut Akil Safik sebagai penjaga gawang baru dengan kontrak satu musim untuk Super League 2026-2027. Kiper berusia 27 tahun ini sebelumnya tampil konsisten bersama Bayangkara Presisi Lampung FC dengan 88 penyelamatan dan 9 clean sheet dari 30 laga. Akil juga memiliki pengalaman membela timnas Indonesia di berbagai kelompok umur dan mengikuti pemusatan latihan proyeksi SEA Games 2021. Lewat laman official Instagram Persija, Akil bertekad membantu Persija meraih trofi musim depan.
5: Saya datang dengan semangat baru dan harapan baru. Semoga kita bisa berjuang bersama demi Persija meraih prestasi dan menjadi juara. Dengan musim yang kemarin positif, performa saya yang positif, saya ingin membantu Persija meraih prestasi terbaiknya, mengangkat trofi di akhir musim.
0: Kehadirannya memperkuat skuad yang kompetitif di setiap lini dengan persaingan positif mendorong setiap pemain berkembang.

Dari Arena Voli. Timnas Voli Putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah menjuarai FVC Men's Cup 2026, melonjak dari peringkat 55 dengan total 101,75 poin. Ini adalah lonjakan peringkat tertinggi di Asia, naik 7 peringkat dengan tambahan 102 poin dari turnamen tersebut. Indonesia kini berada di peringkat ke-8 Asia, di bawah Jepang 4 dunia, Iran 16, Qatar 22, Korea Selatan 25, China 31, Bahrain 41, dan India 42. Peta kekuatan Asia masih didominasi Jepang di posisi teratas, diikuti Iran, Qatar, Korea Selatan, China, Bahrain, India, Indonesia, Pakistan, dan Australia. Tim asuhan Raidel Toiran berhasil meraih tambahan poin signifikan yang mengangkat posisi Indonesia di kancah voli Asia. Peringkat Asia didominasi Jepang, Iran, dan Qatar sebagai tiga besar. Informasi lainnya. Pebasket Dallas Mavericks Kyrie Irving meyakini anak-anak Indonesia memiliki potensi berkembang hingga menjadi bintang NBA dengan syarat mendapat dukungan keluarga, lingkungan, dan pembinaan tepat sejak dini. Ia melihat antusiasme tinggi generasi muda Indonesia saat menghadiri World Tour 2026 di Jakarta. Irving menekankan pentingnya tekad kuat dan identitas diri tidak hanya melalui permainan di lapangan, tapi juga nilai-nilai yang dibangun sepanjang karir. Irving berharap kunjungannya memotivasi anak Indonesia untuk menekuni bola basket dan mengejar mimpi tampil di level tertinggi dunia. Ia mendorong orang tua untuk mendukung penuh anak-anaknya di dunia olahraga, khususnya bola basket. Irving adalah bintang NBA dengan berbagai penghargaan termasuk Rookie of the Year, MVP, NBA, All-Star Game, dan juara NBA bersama Cleveland Cavaliers. Kita beralih ke arena ring. Perbatik menyatakan 19 petinju putra dan putri Indonesia siap berlaga di kejuaraan tinju U19 dan U23 Asia 2026 di Jakarta pada 3 hingga 16 Juli. Para atlet telah menjalani persiapan maksimal termasuk pemusatan latihan di Vietnam dan berat badan mereka sudah sesuai kelas. Perbatik tidak membebani target medali, melainkan fokus pada kemampuan terbaik dan tampil percaya diri di hadapan publik sendiri. Kejuaraan diikuti lebih dari 400 petinju dari 26 negara Asia, menjadi kesempatan penting bagi atlet muda Indonesia untuk mengukur kemampuan dan menambah pengalaman internasional. Hasil kejuaraan diharapkan menjadi modal penting dalam pembinaan menuju ajang internasional yang lebih tinggi. Perbatik optimis para petinju muda mampu menunjukkan perkembangan positif di level Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hada Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, senang sekali kembali lagi hadir di ruang dengar Anda. Saya Ner Leo Lede yang akan menemani Anda di Rote siang ini ya, pendengar. Tadi rangkaian siaran langsung Piala Dunia sudah kita ikuti. Tadi ya bersyukur ya, puji Tuhan, pendukung Prancis melaju ke babak selanjutnya. Dan tadi terakhir ada Ekuador dan tuan rumah Meksiko ya. Meksiko juga lanjut juga. Dan juga Norwegia ya. Jadi selamat buat semua tim yang sudah lolos ke 16 besar. Dan selanjutnya untuk beberapa hari ke depan ya, ini masih sampai tanggal 4 Juli sampai tanggal 20 Juli ya, kita masih dalam nuansa siaran langsung Piala Dunia. Jadi akan hadir terus beberapa siaran langsung Piala Dunia sebelum kami membuka siaran. Dan sudah habis di pagi, sudah habis tuh, jadi siang sampai malam nih aman. Dengar beta pun suara terus. Oke, pendengar, seperti biasa di hari ini tanggal 1 Juli 2026 juga merupakan hari HUT Bhayangkara ya, hari ulang tahun Bhayangkara. Jadi selamat juga buat semua semua Bhayangkara di seluruh Indonesia yang sudah hadir, Tuhan berkati juga. Nah, pendengar, selanjutnya nanti akan ada warta berita siang di pukul 13.00 atau jam 1 siang dengan saya Ner Leo Lede. Dan juga ada beberapa informasi lainnya dan juga ada lagu-lagu pilihan yang akan saya hadirkan untuk Anda semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Ner Leo Lede di Pro 1 RRI Rote.

0: apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
0: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanja ku kesian, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
0: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dah kau bicara, Dik. Kayak menteri ini saja. Mana itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa! Minum belanja aku, kasihan.
0: Sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Bu.
1: Terus bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer. Mau dia punya nilai tertinggi?
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lekak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lekak, Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, kakak, sudah, Lekak. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah, Lekak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandang pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata, toh. Jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah, nih, kakak, sepuas, kok. Beta sudah bisa jalan, toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma, ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau belum ada, Dika. Nah, kau belum.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor.

0: sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Lote.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita

kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dan pemirsa dari Rotendao Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita siang edisi Rabu 1 Juli 2026. Dua informasi menarik akan mengawali aneka berita siang kita. Yang pertama, Polres Rotendao tetapkan tersangka dalam kasus penemuan jenazah. Yang kedua, Prancis lolos ke 16 besar usai bungkam Swedia 3-0 di laga 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah aneka berita siang selengkapnya bersama saya, Ner Leolede. Kita awali informasi pertama. Polres Rotendao berhasil mengungkap dugaan kasus pembunuhan terhadap seorang pria yang jasadnya ditemukan di Pantai Ingguhun, Desa Kuli, Kecamatan Lobalain. Pengungkapan kasus tersebut sempat menghebohkan masyarakat, merupakan hasil penyelidikan intensif yang dilakukan Satreskrim Polres Rotendao bersama tim Resmopolda NTT. Setelah sebelumnya korban dilaporkan hilang sebelum ditemukan meninggal dunia. Hasil penyelidikan mengarah pada dugaan pembunuhan berencana. Penyidik menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yakni JB, MA, JA, MT, dan PM. Berdasarkan pemeriksaan sementara terhadap sedikitnya 10 saksi, korban diduga dianiaya secara bersama-sama menggunakan kayu hingga meninggal dunia. Kemudian jasadnya dimasukkan ke dalam karung dan dibuang untuk menghilangkan jejak. Penyidik menduga motif pembunuhan dipicu rasa dendam karena korban dituduh sebagai pelaku santet atau suwangi, serta dipengaruhi persoalan hak atas tanah warisan. Untuk memperkuat pembuktian, polisi melakukan ekshumasi dan autopsi terhadap jenazah korban, serta mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya pakaian korban, tali nilon, karung, sepeda motor, telepon genggam, dan barang lain yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Kelima tersangka dijerat dengan pasal 459 KUHP junto pasal 2 huruf C, KUHP subsidiar pasal 458 ayat 1, junto pasal 20 huruf C KUHP, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi, sembari memastikan proses penyidikan dilakukan secara profesional hingga seluruh fakta terungkap di persidangan. Kita ke informasi selanjutnya. Reses di kampung Pomaleda, Christoforus Loko serap dan perjuangkan aspirasi warga soal infrastruktur. Selengkapnya dilaporkan oleh Delvin Wandi.
2: Meski dilanda hujan ekstrim dalam beberapa hari terakhir, aktivitas penerbangan di Bandar Udara El Tarikupang serta pelayaran di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur masih berlangsung dengan pengawasan ketat dan sejumlah langkah mitigasi. PGS Branch Communication, CSR, and Legal Department Head Angkasa Pura Bandara El Tarikupang, I Gusti Ngurah Yudi Saputra menjelaskan, secara umum, operasional penerbangan masih berlangsung normal. Namun, hujan deras yang terjadi menyebabkan beberapa kendala teknis di lapangan. Seluruh penerbangan telah berangkat dan tidak ada pembatalan signifikan. Kendala yang sering terjadi umumnya berupa keterlambatan dengan durasi sekitar 1 hingga 2 jam.
3: Terjadi beberapa kendala, mungkin memang terkait dengan dampak dari adanya hujan yang cukup deras ini, di mana terdapat beberapa flights yang mungkin mengalami delay atau terjadi keterlambatan penerbangan maupun RTB atau return to base dari Kupang menuju Larantuka sehingga pesawat tersebut kembali lagi ke Bandar Udara El Tarikupang, di mana kondisinya saat ini seluruh penerbangan di Bandar Udara El Tari sudah terbang seluruhnya, sehingga memang maskapai wisat, sehingga untuk hari ini seluruh penerbangan berlangsung normal.
2: Sementara itu, dari sektor transportasi laut, Kepala KSOP Kelas 3 Kupang, Simon Baun menyampaikan, cuaca ekstrim juga berdampak cukup besar terhadap aktivitas pelayaran di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur. Meski demikian, KSOP masih membuka pelayanan pelayaran pada rute-rute tertentu yang dinilai aman berdasarkan pembaruan cuaca.
4: Tetapi ada beberapa pelayaran, daerah-daerah pelayaran tertentu yang kami mendapat informasi cuaca yang masih bisa dilayari oleh kapal-kapal dengan informasi cuaca yang baik dari BMKG. Nah, itu kami masih memberikan pelayanan untuk Kupang Rote, ya, dan Kupang Kalabai.
2: Masyarakat pengguna jasa transportasi laut maupun udara dihimbau selalu memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG. Dari Kupang Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, Anda sedang mengikuti aneka berita siang produksi RRI Esperote. Siaran kami juga Anda bisa ikuti lewat streaming kami di www.rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Sejak sepekan terakhir, antrean kendaraan kembali mengular di SPBU Jalan Gatot Subroto ND. Meski pengelola memastikan stok BBM aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Laporan reporter Suimam.
5: Pantauan RRI Selasa kemarin, sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 terlihat mengantre sejak pagi untuk memperoleh bahan bakar di SPBU tersebut. Antrean berlangsung tertib, namun panjangnya barisan kendaraan menarik perhatian masyarakat yang melintas di kawasan Jalan Gatot Subroto. Salah seorang pengendara, Robert, mengaku pelayanan pengisian bahan bakar seharusnya dapat berlangsung lebih cepat apabila seluruh mesin pengisian dioperasikan secara bersamaan. Menurutnya, penggunaan satu mesin untuk melayani seluruh kendaraan menyebabkan proses pengisian berlangsung lebih lambat dibandingkan kondisi normal.
6: Harapan kami dan masyarakat pengguna jasa pengguna pelayanan soal penggunaan mesin dimanfaatkan semaksimal saja. Karena saya rasa, karena saya lihat selalu tentang pelayanannya di mesin. Karena kalau mesin itu digunakan maksimal dengan arus seperti ini, saya rasa tidak.
5: Dia berharap pengelola SPBU segera mengoptimalkan seluruh fasilitas pengisian agar antrean kendaraan dapat segera berkurang setiap harinya. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kenyamanan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh pengguna kendaraan bermotor. Menanggapi keluhan tersebut, manajer SPBU Gatsu 03, Wilton, menjelaskan pelayanan sementara hanya memanfaatkan satu unit mesin pengisian yang siap beroperasi. Sementara mesin lainnya masih menunggu pasokan bahan bakar dari depo sebelum kembali digunakan melayani masyarakat. Dikatakan, kondisi tersebut bersifat sementara hingga proses distribusi bahan bakar menuju SPBU kembali berjalan sesuai jadwal pengiriman. Menurutnya, antrean kendaraan mulai terlihat hampir sepekan terakhir meskipun stok bahan bakar minyak di SPBU tetap tersedia dalam jumlah mencukupi. Hingga kini, pengelola masih mencermati penyebab meningkatnya jumlah kendaraan yang datang melakukan pengisian setiap hari.
7: Kalau dari stok sih tidak ada kelangkaan, seperti biasa normal, penebusan juga normal. Saya tidak tahu lagi situasi di masyarakatnya bagaimana, tapi kalau dari pihak kita SPBU sih untuk stok dan apa itu normal sih, gitu.
8: Apanya, jadi
7: kita juga bingung juga itu bisa antrian panjang gini.
5: Ia menegaskan tidak terdapat kendala pada persediaan BBM sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap isu kelangkaan yang beredar. Seluruh pasokan bahan bakar untuk kebutuhan masyarakat tetap tersedia sesuai alokasi yang diterima oleh SPBU Gatsu 03 ND. Wilton mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena dapat memperpanjang antrean kendaraan di lokasi pengisian bahan bakar. Masyarakat diharapkan membeli BBM sesuai kebutuhan sehingga distribusi kepada seluruh konsumen dapat berlangsung lebih lancar dan merata. RRI ND, Suimam melaporkan.
1: Kita ke informasi olahraga. Timnas Prancis memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Swedia dengan skor meyakinkan 3-0 pada laga babak 32 besar. Kemenangan ini mengantarkan Les Blues melaju ke fase berikutnya dengan performa yang semakin meyakinkan. Pada pertandingan tersebut, Prancis tampil dominan sejak awal laga dengan menguasai jalannya permainan dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Kylian Mbappe membuka keunggulan pada menit ke-45, sebelum Bradley Barcola menggandakan skor di menit ke-53. Mbappe kemudian memastikan kemenangan Prancis lewat gol keduanya pada menit ke-74, sekaligus membawa Les Blues menang telak 3-0 atas Swedia. Hasil ini membawa Prancis menghadapi Paraguay di babak 16 besar. Duel tersebut diprediksi berlangsung sengit mengingat Paraguay sebelumnya secara mengejutkan menyingkirkan Jerman melalui drama adu penalti. Dengan kemenangan ini, Prancis semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia 2026. Masih dari dunia olahraga, Meksiko melaju ke 16 besar usai tundukan Ekuador 2-0. Timnas Meksiko memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ekuador dengan skor meyakinkan 2-0 pada laga babak 32 besar yang berlangsung di Meksiko City Stadium Rabu pagi. El Tri tampil dominan sejak awal pertandingan dan berhasil mengunci kemenangan sejak babak pertama. Gol pembuka Meksiko dicetak Julian Quinones melalui sepakan keras pada menit ke-22. Keunggulan kemudian digandakan Raul Jimenez 9 menit berselang, tepatnya pada menit ke-31. Ekuador berusaha bangkit di babak kedua, namun rapatnya pertahanan Meksiko membuat skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini membawa Meksiko melangkah ke babak 16 besar dengan penuh percaya diri. El Tri kini menunggu pemenang laga antara Inggris dan Republik Demokratik Kongo untuk menentukan lawan berikutnya dalam perebutan tiket menuju perempat final Piala Dunia 2026. Kita ke informasi terakhir dari Sumba. Pelantikan serentak pengurus Pordasi di wilayah Sumba. Selengkapnya laporan reporter Jerry Lende.
9: Pelantikan serentak pengurus Kabupaten Federasi Nasional Pordasi Pacu Kuda untuk wilayah Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Timur berlangsung di lapangan Kuda Pacu Gelora pada Eweta Kabupaten Sumba Barat. Pelantikan dihadiri Ketua Pordasi Nusa Tenggara Timur Umbu Kabunang Rudi dan Sekretaris Pordasi NTT Laurentius Lematukan, Wakil Bupati Sumba Barat dan seluruh pengurus Pordasi 4 Kabupaten serta berbagai pemangku kepentingan olahraga berkuda. Dalam kesempatan itu, Ketua Pengurus Provinsi Federasi Nasional Pordasi Umbu Kabunang mengatakan pentingnya strategi pengembangan olahraga pacuan kuda khususnya dalam menghadapi ajang pekan olahraga nasional PON.
10: Budaya karena ada pesona, itu menjadi kebanggaan bagi kita sebagai orang Sumba dan sebagai tuan rumah yang tentu kita rawat terus. Terima kasih atas kebersamaan kita pada sore hari ini. Amanah ini bukan sekadar jabatan dalam organisasi, tapi merupakan sebuah kehormatan dan tanggung jawab yang besar untuk memajukan olahraga berkuda, khususnya pacuan kuda yang merupakan bagian dari identitas masyarakat Sumba. Saudara-saudara yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menegaskan bahwa pelantikan hari ini hendaknya tidak dimaknai sebagai kegiatan seremonial semata, tetapi juga merupakan momentum kebangkitan olahraga berkuda di Sumba pada umumnya dan Sumba Barat pada khususnya.
9: Ia menyebutkan bahwa cabang olahraga berkuda ini kini masuk sebagai calon cabang baru yang akan dipertandingkan di tingkat nasional pada ajang pekan olahraga nasional. Menurutnya, perkembangan ini membawa dampak ekonomi dan signifikan seperti meningkatnya harga kuda, biaya sewa kandang, hingga pakan ternak seperti rumput dan jagung. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa peningkatan tersebut harus diiringi dengan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan yang berkelanjutan. Selain itu, Umbu Kabunang juga mendorong pengurus Pordasi tingkat kabupaten bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk segera menyelenggarakan pelatihan bagi para pelatih agar memiliki sertifikasi resmi, khususnya menjelang kejuaraan nasional dan PON. Ia mengungkapkan bahwa pihak federasi akan menggelar technical meeting guna mencari solusi atas berbagai tantangan, termasuk penyusunan anggaran rehabilitasi stadion untuk periode 2006-2007. Wakil Bupati Sumba Barat Timotius Tederaga dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada para pengurus yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan ini mampu menjadi motor penggerak dalam melestarikan budaya sekaligus meningkatkan prestasi olahraga berkuda di tingkat regional maupun nasional. Ia juga menyampaikan bahwa pacuan kuda merupakan bagian dari identitas masyarakat Sumba yang memiliki nilai budaya sosial dan ekonomi meski menghadapi keterbatasan anggaran. Pemerintah daerah tetap berkomitmen mendukung pengembangan olahraga ini secara bertahap. Wakil Bupati mengajak seluruh pihak untuk menjaga warisan budaya seperti pesola dan pacuan kuda sebagai kebanggaan bersama, serta mendorong inovasi dan kemandirian melalui dukungan sponsorship dan sinergi lintas sektor. Dari Sumba Barat, Jirlende, Air Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri aneka berita siang, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, Polres Rutendawa tetapkan tersangka dalam kasus penemuan jenazah. Yang kedua, Perancis lolos ke 16 besar usai bungkam Swedia 3-0 di laga 32 besar Piala Dunia 2026. Sekian aneka berita siang dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ner Lolede mengucapkan terima kasih. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time

internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah. Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek. Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3, masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanja buku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dari bicara di kayak menteri ini saja. Mana itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa! Belanja aku, kasihan.
1: Sabar-sabar, dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah gak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo,
2: apakah kamu butuh bantuan?
1: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babanya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lekak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dong, lo.
2: Helm? Kau pilih mana, Dika? Nah, kau pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor dan roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: apa? Matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada yang mengejarkan kok. Sana kok, sana kok, sana kok dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Nanti kasihan. Ada yang tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesan minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mi pali itu kesan tamuku di rumah.
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, domra mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Iya, saya dengar masih dengan saya Ner Lelede. Kita di pukul 14:23. Ini saatnya kita bersama dengarkan lagi dangdut ya, yaitu Pro Dangdut. Dan saya juga sudah buka kali ini Pro Dangdut di siang ini. Mohon maaf agak terlambat ya. Di line telepon 085195919250. Yang mau gabung, mau salam-salam boleh. Minta ragu langgut boleh, beta putarkan. Baik via WA, mintanya lewat WA atau telepon langsung, siap laksanakan untuk Anda semua. Jadi jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi kami buka layan telepon dan WA untuk yang mau gabung di Pro Dangdut di nomor telepon 0851 9591 9250. Wow, sudah ada langsung penelpon pertama. Kita coba terhubung ya. Halo, selamat siang.
6: Halo, selamat siang, Kak Nero.
5: Apa kabar, Kak Emi?
6: Baik, Kak.
5: Puji Tuhan. Mau lagu apa, Kak Emi?
6: Kak, saya boleh minta lagu daerah, Kak.
5: Oh, boleh, Kak Boi. Apa, Kak?
6: Dari ini.
5: Apa, Kak?
6: Apa nih, Lorenzo dengan Tio Fanta?
5: Lorenzo?
6: Lorenzo Amaunus dengan Tio Avanta.
5: Tio Avan?
6: Avanta.
5: Avanta. Itu ya. Judul apa tuh Kakak Boi, Kakak Ibu?
6: Punya judul ini Doben Furak.
5: Doben Furak.
6: Ya, Doben Furak.
5: Doben Furak. Oke, betul.
6: Ya, lagu ini Timur Betul.
5: Doben Furak. Sabar. Oke, sabar beta cari ya, beta lihat ya.
6: Oke, Kak.
5: Doben Furak.
6: Salam buat Kakak Nero dan
5: siap.
6: Buat semua Kakak yang siap. Lagi pantau di RRI, buat Kakak yang mau seluruh kru tetap semangat. Makasih.
5: Makasih Kak Emi, Tuhan berkati. Luar biasa Kak Emi, seperti biasa gabung request lagu, salam-salam singkat padat jelas langsungnya. Terima kasih Kak Emi yang selalu pantau. Mohon maaf saya agak buka terlambat ya Pro Dangdut. Tapi kita sudah hadir nanti sampai di pukul berapa nih Pak? Hampir setengah enam lah. Sampai jam setengah empat lah. Aman lah. Mau gabung sekali lagi di 0851 9591 9250. Mau request lagu dangdut boleh, lagu daerah juga boleh. Di line telepon juga.

नंदी di line telepon juga bisa gabung di line WA juga bisa chat aja, nanti beta baca untuk pendengar semua. Oke, kita putarkan lagu Lorenzo dan Tia Avanta. Ini lagu dari Lorenzo Amanaut. Ini karena lagunya yang di request oleh kakak Emi ya. Inandoben, kayaknya Inandoben bukan Doben Fura kau Kak Emi, tapi coba beta putarkan ya untuk Kak Emi, nanti salah request ulang. Oke, kita dengarkan bersama Inandoben.

0: Ignatius Jani berharap keterlibatan pers di bawah naungan PWI penting memberi kontribusi dukungan penyelenggaraan pemilu, terutama tugas-tugas kehumasan dari Bawaslu.
1: Dalam kaitan dengan pengawasan pemilu itu, kehadiran teman-teman pers menjadi penting. Ya, dan menjadi penentu untuk mempengaruhi opini publik kita, baik yang sudah baik, maupun yang baik, tapi kemudian yang tidak baik itu sangat tergantung teman-teman pers. Karena itu memang ada hal penting yang ingin kami mau konsolidasikan dengan teman-teman di PWI sebagai mitra cermat. Ini menjadi organisasi untuk memayungi seluruh teman-teman wartawan. Sehingga ketika kemudian kami butuh teman wartawan, kan kami mesti tahu tugas fungsi kewenangan PWI ini ada keterkaitan dengan keberadaan dan peran teman-teman wartawan.
0: Menanggapi dukungan media melalui PWI oleh Bawaslu NTT dalam mensukseskan tahapan pemilu yang akan berlangsung mulai tahun 2027, Ketua PWI NTT Hilarius F. Jahang menyampaikan bahwa di NTT terdapat sejumlah organisasi media, yakni PWI, AJI, IJTI, SMSI, AMSI, PPR SMI yang menaungi sejumlah wartawan. Secara tegas, Ketua PWI NTT meminta Bawaslu NTT dan seluruh jajaran pemerintah dan lembaga terkait atau masyarakat umum agar menerima wartawan yang benar-benar sudah memiliki sertifikat uji kompetensi wartawan.
2: Sebagai organisasi, kami selalu mengimbau, bahkan saya selalu menyampaikan kepada kehumanan, tolong terima wartawan itu yang sudah uji kompetensi. Dan ini sudah dilakukan oleh Bupati Malaka. Bupati Malaka itu sangat keras terhadap itu. Yang wartawan yang datang wawancara saya harus tunjukkan kartu uji kompetensi. Dan kartu uji kompetensi itu hanya dikeluarkan oleh Dewan Pers. Penyelenggaranya itu kami.
0: Konsolidasi Bawaslu dan PWI Nusa Tenggara Timur di kantor PWI NTT berakhir dengan sebuah kesepakatan bersama adalah Bawaslu dapat menerapkan pelayanan informasi hanya kepada wartawan yang telah mengantongi sertifikat uji kompetensi wartawan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Bekerja sama PWI dan organisasi media lainnya melakukan pelatihan jurnalistik kehumasan kepada jajaran Bawaslu tentang bagaimana menyiapkan sebuah keterangan pers yang benar dan tepat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Al-Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita balik ke berita berikutnya. Gubernur NTT mengajak para wisudawan dalam wisuda periode kedua tahun 2026 Universitas Nusa Cenggana di Kupang harus menjadi agen perubahan yang mampu membangun daerah melalui inovasi, pemanfaatan teknologi secara bijak, serta pengembangan potensi desa. Selengkapnya, laporan Wiwin Gari.
4: Sebanyak 955 lulusan doktor, magister, profesi, dan sarjana resmi diwisudakan Universitas Nusa Cendana Kupang periode 2 tahun 2026. Dalam sambutannya, Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan menegaskan bahwa gelar akademik yang diraih bukan sekedar pencapaian pribadi, tetapi merupakan amanah untuk mengabdi kepada masyarakat dan membangun Nusa Tenggara Timur.
5: Pemerintah Provinsi NTT terus membangun hubungan strategis dengan Universitas Nusa Cendana, baik dalam riset terapi, pengembangan inovasi daerah, pendampingan desa, penguatan UMKM hingga penyusunan kebijakan berbasis data dan kajian ilmiah. Kami terus membangun kerjasama yang lebih produktif, lebih intensif, agar undana yang berdampak juga menjadi bagian dari pemerintah provinsi yang berdampak bagi masyarakat NTT. Karena itu, sebagai lulusan-lulusan yang lahir di era artificial intelligence, saya berharap agar kita semua bisa menggunakan AI dengan baik, sehingga nilai-nilai kemanusiaan, integritas, empati, dan kebijakan manusia tetap menjadi pedangan bagi seluruh wisudawan-wisudawati.
4: Sementara itu, Rektor Universitas Nusa Cendana, Profesor Dr. Insinyur Jeffrey S. Bale mengatakan, para lulusan untuk tidak bergantung sepenuhnya pada kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Menurutnya, AI hanyalah alat bantu, sedangkan keberhasilan seseorang tetap ditentukan oleh akal sehat, ketangguhan, integritas. Dalam pidatonya, Rektor mengibaratkan para lulusan sebagai bidak pion dalam permainan catur yang terus melangkah maju, berani berkorban, dan mampu mencapai tujuan melalui proses, bukan jalan pintas.
6: Jika setiap hari otak kita dimanjakan oleh kemudahan akal imitasi untuk berpikir, menulis, dan memecahkan masalah, akibatnya generasi kita akan menjadi generasi yang rapuh, mudah cemas berlebihan, dan kehilangan kemampuan berpikir kritis karena otaknya tidak pernah dilatih untuk menghadapi benturan kerumitan proses. Hal ini juga menjadi keseriusan dari pemerintah Provinsi NTT melalui Pak Gubernur, kita mencanangkan gerakan cyber sehat NTT untuk menghadapi ancaman degradasi mental akibat ketergantungan pada teknologi instan ini.
4: Pada kesempatan tersebut, Rektor juga menyampaikan bahwa hingga tahun 2026, Universitas Nusa Cendana telah meluluskan lebih dari 100 ribu alumni, sekaligus mengajak seluruh lulusan menjaga nama baik alma mater dan terus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah maupun bangsa. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sorak kemenangan tak selalu harus disaksikan dengan mata. Bagi puluhan penyandang disabilitas netra di Panti Hitpia Kupang, suara dari siaran RRI sudah cukup menghadirkan semangat dan kebahagiaan saat menikmati pertandingan Piala Dunia bersama. Berikut laporan Andri Iskandar.
7: Suara kemenangan tak selalu harus disaksikan dengan mata. Bagi puluhan penyandang disabilitas netra di Panti Hitpia, suara dari siaran RRI sudah cukup menghadirkan semangat dan kebahagiaan saat menikmati pertandingan Piala Dunia bersama. Suasana berbeda terasa di Panti Hitpia, Selasa 30 Juni 2026. Puluhan penghuni UPTD Kesejahteraan Sosial Tunanetra dan Karya Wanita larut dalam kemeriahan kegiatan dengar dan nonton bareng Piala Dunia yang digelar RRI Kupang. Meski tidak seluruhnya dapat menyaksikan pertandingan secara langsung, mereka tetap merasakan setiap momen melalui narasi pertandingan, sorak penonton, dan kebersamaan yang tercipta. Donatus Paga, salah seorang penghuni panti yang diwawancarai RRI, mengatakan kegiatan ini bukan sekedar mendengarkan pertandingan sepak bola. Momen ini menjadi kesempatan untuk berkumpul, berbagi kegembiraan, dan merasakan atmosfer Piala Dunia bersama teman-temannya.
8: Sangat senang, karena justru kami sangat berterima kasih pada RRI yang sudah datang untuk mendengarkan Piala Dunia bersama hari ini. Semoga dari RRI pas perempatan final atau final bisa datang menonton bersama kami lagi, biar semakin seru dan kami bisa merasakan rasanya indahnya Piala Dunia untuk nobar bersama.
7: Kepala UPTD Kesejahteraan Sosial Tunanetra dan Karya Wanita, Grace Milasa, mengatakan kegiatan sederhana seperti ini memiliki makna yang besar. Menurutnya, anak-anak penyandang disabilitas juga memiliki kerinduan untuk ikut menikmati euforia olahraga seperti masyarakat pada umumnya.
9: Selama ini mereka punya kerinduan, mereka pingin untuk nonton bareng, walaupun mereka ada yang tunanetra yang sifatnya low vision dan total blind. Tapi mereka selama ini punya kerinduan untuk kalau bisa ada nonton bareng bersama.
7: Piala Dunia tidak hanya menghadirkan cerita tentang pertandingan, suara yang mengudara melalui RRI menjadi jembatan yang menghadirkan kebersamaan, harapan, dan kebahagiaan bagi mereka yang menikmati pertandingan bukan dengan penglihatan, melainkan dengan hati. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Bupati TTU Yosef Valentinus de la Saleh Kebo, pending perpanjangan izin operasional Rumah Sakit Leona Keva Menado hingga masalah kematian almarhumah Dr. Ica Pakenoni diselesaikan. Selengkapnya Steph Kosat melaporkan.
10: Kasus meninggalnya Dr. Elisa Prinsila Utami Pakenoni Esket saat berjaga di IGD Rumah Sakit Leona karena diduga diintimidasi 3 orang anggota DPRD, maka Bupati TTU mengambil langkah tegas berupa pembekuan perpanjangan izin operasional Rumah Sakit Leona. Perpanjangan izin operasional terhadap rumah sakit swasta itu terpaksa dipending sampai penyelesaian kematian Dr. Ica selesai. Hal ini disampaikan oleh Bupati TTU Yosef Valentinus de la Saleh Kebo saat diwawancarai awak media. Menurut Bupati Valen, bahwa walaupun SK perpanjangan izin Rumah Sakit Leona dipending sampai penyelesaian kematian almarhum Dr. Ica Pakenoni selesai, tetapi pelayanan medis di rumah sakit tersebut tetap berjalan. Karena kematian tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut kini menjadi perhatian secara nasional maupun secara khusus masyarakat TTU.
11: Perintahkan untuk ditunda, dicabut dulu, dan untuk perpanjangan sementara saya pending sampai dengan masalah ini selesai. Tapi untuk pelayanan publik tetap berjalan, izin operasionalnya yang sementara kita belum melakukan untuk approve untuk perpanjangan. Sementara saya perintahkan Dinkes untuk tahan dulu sampai dengan masalah ini selesai. Pihak Leona harus memberikan konferensi pers terbuka kepada masyarakat dan kepada umum publik terkait masalah ini. Karena saat kejadian ternyata di rute Leona juga ada di situ. Beliau juga malah ikut menegur supaya jangan sampai mengganggu pasien atau mengganggu masyarakat yang berobat saat itu. Jadi ya, kita harapkan Leona segera melakukan konferensi pers, kemudian menyerahkan bukti ke Polres. Nah, itu sudah mereka lakukan. Setelah itu akan melaporkan kembali kepada saya, baru akan saya approve melanjutkan. Ini tetap berjalan seperti biasa, tetapi kalau dalam perjalanan misal tidak dipatuhi, maka ini akan permanen. Bisa pada tutup.
12: Tetapi tetap berjalan pelayanan.
11: Ya, sekarang masih berjalan pelayanan.
13: Iya, Bapak. Jadi sampai saat ini kita belum mendapatkan pemberitahuan resmi dari pihak Leona tentang kasus ini.
11: Baru tadi pagi direkturnya datang, ketemu saya, menceritakan kronologis, tetapi belum tertulis. Hanya menceritakan, sehingga saya minta tertulis ya. Kemudian yang kedua, saya minta segera lakukan konferensi pers. Yang ketiga, koordinasi dengan pihak kepolisian dan Dirut RS Leona Keva supaya menemui penyidik, memberikan keterangan tambahan sebagai saksi.
14: Apakah mungkin bukti CCTV juga diserahkan ke Bupati dan Polres atau?
11: Sudah diserahkan ke Polres. Sudah saya perintah untuk segera serahkan. Nah, jadi CCTV itu yang kemudian akan terang benderang. Jadi kita tidak bisa bilang, saya tidak, saya ini di sini ada CCTV-nya.
10: Wakil Ketua 2 DPRD TTU Agustinus Sikiesa secara resmi telah menyerahkan berkas rekomendasi ke Ketua dan Anggota Badan Kehormatan DPRD TTU Maximus Manahatan Felix Anunut supaya mulai memanggil dan memeriksa 3 anggota DPRD TTU yang diduga mengintimidasi almarhum Dr. Ica Pakanoni. Persoalan yang menimpa tenaga kesehatan TTU harus diselesaikan secepatnya sehingga memberi rasa adil bagi korban dan keluarga serta masyarakat TTU secara umum. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
3: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. HUT Bayangkara ke-80, Kapolres Belu tekankan pelayanan humanis profesional menjadi prioritas utama. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat konsolidasi demokrasi di luar tahapan pemilu dengan menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia, PWI Provinsi NTT. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

0: Ya, FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote. Ya, pendengar, tadi kita sudah ikuti Warta Berita Sore Berjaringan bersama RRI Atambua, RRI Kupang, dan RRI ND. Dan itu juga sebagai tanda saya berpisah dari ruang dengar Anda. Nanti setelah saya akan ada kakak Mitra Sinlae yang akan menemani Anda dalam Rote Malam sampai di jam 12 malam ya. Tapi kayaknya Kak Mitra nanti temani sampai jam berapa? Jam 3 kayaknya. Sampai nonton Piala Dunia. Intinya nanti sebentar, intinya nanti senang-senang lah bersama Kak Mitra. Jadi sampai jumpa lagi, nanti kita ketemu lagi di edisi Rote Pagi ya. Besok akan ada saya di Rote Pagi. Jadi sampai jumpa, saya Ner Leolede, pamit undur diri. Tuhan memberkati.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat sore pendengar semua. Senang sekali hari ini saya Mitra Sinlae dan Yona Sabe bisa bersama Anda pendengar semua di edisi Rote sore hari ini. Edisi Rabu 1 Juli 2026. Pendengar, dan seperti biasa Mitra dan Yona akan menemani pendengar semua dari pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, dengan berbagai program acara di malam hari ini dan juga nanti akan membagikan lagu-lagu terbaik untuk pendengar semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Mitra dan Yona di RRI Pro 1 Rote.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Belikan Pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis minta belanja ku kesian, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
3: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintar jago bicara di kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa! Belanjaku kasihan.
2: Sabar-sabar mi dulu.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
6: Ya, pendengar, saatnya azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Rotendao dan sekitarnya.
7: Allahu Akbar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan. Minuman kaleng? Sudah. Lengkap sudah. Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek. Hari ini 2 kantong kresek. Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil. Nanti juga dibuang jadi sampah. Tidak dipakai lagi. Aman kan?
3: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
2: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
3: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
2: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
3: Terserah, tapi ini fakta.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Ya, selamat sore pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinlae dan rekan saya Yonas Sape di edisi sore hari ini. Ya, pendengar, saatnya kita akan masuk dalam program acara Sore Ceria untuk edisi Rabu 1 Juli 2026. Pendengar, jadi jangan kemana-mana, bersama saya Mitra Sinlae dan Yonas Sape di RRI Pro 1 Rode.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Hah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dah kau bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa! Belanja aku, kasihan.
1: Sabar-sabar, minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, mendengar satu informasi untuk Anda, Kupang Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur menuntaskan penyaluran bantuan pangan alokasi Februari dan Maret 2026. Seluruh komoditas telah diterima masyarakat penerima di 22 kabupaten kota se Nusa Tenggara Timur. Pemimpin Bulog Wilayah Nusa Tenggara Timur Arhan Kanan mengatakan total komoditas yang disalurkan sebanyak 16.750.240 kilogram beras dan 3.350.448 liter minyak goreng. Proses distribusi berlangsung selama 3 bulan terhitung April hingga Juni 2026. Pendistribusian dilakukan serentak ke seluruh wilayah kepulauan, akses antar pulau dan kondisi jalan menjadi tantangan tersendiri bagi tim di daerah. Wilayah kepulauan rawan mengalami kelangkaan dan lonjakan harga komoditas pokok saat musim cuaca ekstrim. Dengan penyaluran yang tepat waktu dan tepat sasaran, kami berharap dapat menekan potensi kenaikan harga beras dan minyak goreng di tingkat konsumen. Pendengar, Perum Bulog Nusa Tenggara Timur berkomitmen mengawal program pemerintah selanjutnya. Fokus utama adalah memastikan ketahanan pangan nasional tetap kokoh dan merata, termasuk di daerah 3T. Kedepan kami akan terus meningkatkan pelayanan dan efisiensi distribusi agar bantuan sampai ke masyarakat yang paling membutuhkan. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer. Mau dia punya nilai tertinggi?
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, benar, satu informasi untuk Anda, atraksi Kolonel Jenderal yang ditampilkan personal Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu sajian yang memukai usai upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di lapangan Bayangkara Mapolda Nusa Tenggara Timur. Penampilan tersebut mendapat sambutan meriah dari tamu undangan dan masyarakat yang hadir. Pendengar, puluhan personel Sat Brimob Polda Nusa Tenggara Timur memasuki lapangan dengan langkah tegap sambil membawa senjata laras panjang. Atraksi yang ditampilkan bukan simulasi operasi kepolisian, melainkan demonstrasi kolonel senjata yang memadukan disiplin, ketepatan gerak, kekompakan, dan seni militer. Pendengar, dalam penampilannya, personel Sat Brimob mempergerakan berbagai gerakan kolonel senjata dengan presisi tinggi. Setiap hentakan kaki, putaran senjata hingga perpindahan formasi dilakukan secara serempak, mencerminkan disiplin, profesionalisme, serta kekompakan personal khas Brimob. Pada puncak atraksi ditandai dengan pembentukan formasi roda kompas yang melambangkan arah, kecepatan, dan kesiapsiagaan dalam perjalanan tugas. Formasi tersebut kemudian berubah menjadi formasi anyaman yang menggambarkan persatuan, solidaritas, dan sinergi antar personel dalam menghadapi berbagai tantangan. Perubahan formasi yang berlangsung cepat dan persisi sontak yang mengundang tepuk tangan dengan sepanjang dari seluruh tamu undangan dan masyarakat yang memenuhi lapangan Bayangkara. Menurut Herni, penampilan tersebut juga menjadi wujud kedekatan Polri dengan masyarakat melalui atraksi yang edukatif dan menghibur dalam momentum Hari Raya Bayangkara ke-80. Ia menambahkan tema Hari Bayangkara ke-80, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menjadi pengingat bahwa seluruh kemampuan yang dimiliki Polri, termasuk keterampilan personel Brimob, merupakan bentuk pengabdian untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Atraksi Kolonel Senjata ditutup dengan tepuk tangan bergerumuh dari para penonton. Selain mengguyurkan keindahan gerakan yang persisi, penampilan tersebut juga menyampaikan pesan tentang pentingnya disiplin, persatuan, dan kesiapsiagaan sebagai landasan pengabdian Polri kepada bangsa dan negara. Ya, benar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami rri.go.id.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wah wah wah wah, Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
2: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
1: Ingat Pak, jangan suka berkoyak-koyak. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
3: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, satu informasi untuk Anda, kesehatan mata merupakan salah satu aspek penting yang perlu dijaga sejak dini. Selain membatasi paparan layar, gawai, dan rutin pemeriksaan mata, mengonsumsi makanan bergizi juga berperan besar dalam menjaga fungsi penglihatan. Berbagai vitamin, mineral, dan antioksidan yang terkandung dalam makanan dapat membantu melindungi mata dari kerusakan akibat pertambahan usia maupun paparan radikal bebas. Pendengar, salah satu makanan yang paling dikenal baik untuk kesehatan mata adalah wortel. Sayuran berwarna oranye ini kaya akan karoten yang akan diubah tubuh menjadi vitamin A. Vitamin A sangat penting untuk menjaga kesehatan retina dan membantu mata berfungsi dengan baik, terutama saat berada di tempat yang minim cahaya. Kekurangan vitamin A yang dapat meningkatkan risiko gangguan penglihatan termasuk rabun senja. Pendengar, selain wortel, sayuran hijau seperti bayam, kangkung, dan brokoli juga sangat dianjurkan. Sayuran ini mengandung lutein, yaitu antioksidan yang membantu melindungi retina dari paparan sinar biru dan sinar ultraviolet. Kandungan tersebut juga dipercaya dapat menurunkan resiko terjadinya generasi makula serta katarak yang sering dialami pada usia lanjut. Buah-buahan juga memberikan manfaat besar bagi kesehatan mata. Jeruk, kiwi, stroberi, pepaya, dan mangga kaya akan vitamin C yang berfungsi sebagai antioksidan untuk menjaga kesehatan pembuluh darah pada mata. Sementara itu, alpukat mengandung vitamin E dan lemak sehat yang membantu melindungi sel-sel mata dari kerusakan akibat radikal bebas. Pendengar, ikan berlemak seperti salmon, tuna, sardin, dan makarel merupakan sumber asam lemak omega-3 yang sangat baik. Nutrisi ini membantu menjaga kelembapan mata, mendukung fungsi retina, serta dapat mengurangi risiko mata kering. Mengonsumsi ikan secara rutin juga dikaitkan dengan penurunan risiko berbagai penyakit mata yang berkaitan dengan usia. Pendengar, tidak hanya itu, telur, kacang-kacangan, dan biji-bijian juga mengandung nutrisi penting seperti vitamin E serta lutein. Sementara vitamin E berperan dalam melindungi sel-sel mata dari kerusakan akibat proses penuaan. Pendengar, menjaga kesehatan mata tidak cukup hanya dengan mengandalkan satu jenis makanan. Kuncinya adalah menerapkan pola makanan bergizi seimbang yang kaya akan sayur, buah, ikan, dan sumber protein sehat. Lengkapi dengan gaya hidup sehat seperti berolahraga secara rutin, tidur yang cukup, menggunakan pencahayaan yang baik saat membaca, serta membatasi penggunaan gawai secara berlebihan.

Chat dari siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas depo WA dulu. Oke.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan.

Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat sore pendengar semua. Sekarang kita berada tepat pukul 18.54 waktu Indonesia Tengah. Saya Mitra Senolai dan Yona Sape akan pamit dari program acara kita sore ceria ini untuk edisi Rabu 1 Juli 2026. Bersama saya Mitra Senolai dan Yona Sape, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Oh, belu, apa nabe?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, o mahasiswa tian eh.
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak-diak
2: eh. Eh, Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pun bahasa belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang belu, harus bawa omong pakai kompung bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu, nanti lain kali ajar saya juga bahasa belu eh.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Ya, selamat malam pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinlay dan rekan saya Hyona Sabe. Ya, pendengar saya, kita untuk mendengarkan mini drama radio yang berjudul Kire Uli. Ini legenda dari masyarakat Rotendao. Selamat mendengarkan.

Suku Rote merupakan salah satu suku yang mendiami Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, yang merupakan pulau terselatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suku Rote juga dikenal sebagai suku yang masih melestarikan tradisi leluhur melalui bahasa tutur. Tradisi tutur suku Rote yang masih lestari hingga hari ini tertuang dalam cerita rakyat yang diceritakan oleh orang tua kepada anak atau cucu mereka. Salah satu cerita rakyat yang berkembang dan selalu diceritakan turun-temurun dalam kehidupan suku Rote adalah Kire Oli. Kire Oli adalah sebuah cerita yang mengisahkan tentang kekerabatan suku Rote dan suku Sabu yang mendiami sebuah pulau di bagian barat Pulau Rote. Pada zaman dahulu kala, antara penduduk di Pulau Sabu dengan penduduk di Pulau Ndau biasa terjadi hubungan kawin-mawin. Pulau Ndau adalah pulau kecil yang terletak di sebelah timur Sabu dan di sebelah barat Pulau Rote. Adat kebiasaan suku Ndau di Pulau Rote serta budi bahasanya tidaklah jauh berbeda dengan adat dan kebudayaan suku Sabu. Hingga masa kini masih nampak benar persamaan-persamaan adat dan budaya dari kedua suku bangsa ini. Konon, menurut cerita sejarah, bahwa suku Ndau yang ada sekarang ini adalah suku Sabu yang telah bermukim dan telah menetap di pulau itu dan sekarang disebut suku Ndau. Tersebutlah pada zaman dahulu bahwa di Pulau Ndau hiduplah seorang pemuda yang bernama Kire Oli. Ini berasal dari keluarga berada. Keluarga Kire Oli mempunyai harta pusaka. Mereka mempunyai kebun sirih pinang, kebun kelapa, kebun jeruk, kebun tuak, lontar, dan mereka mempunyai bidang sawah, ladang yang luas, dan kaya domba. Keluarga ini terpandang dan disegani oleh masyarakat Ndau. Lagi pula, mereka mempunyai sebuah perahu layar yang dapat berlayar ke pulau-pulau lain. Sudah tiba saatnya pemuda ini berumah tangga. Namun hingga umurnya mencapai kurang lebih 30 tahun, ia belum juga menikah. Kedua orang tuanya berkali-kali menganjurkan kepadanya supaya ia cepat mencari jodoh. Namun ia selalu menolak dan mengatakan saatnya belum tiba. Pada suatu hari, kedua orang tuanya itu

0: itu sebuah petunjuk dari Dewata bahwa saya akan menemukan jodoh saya di seberang lautan. Jika Bapak dan Mama izinkan, saya akan berlayar untuk mencari tambatan hati saya di sana.
1: Jika seperti itu anakku, pergilah dan temukanlah tambatan hatimu. Jangan berlambat-lambat agar kami dapat melihatmu menikahinya. Namun, satu pesan Mama dan Bapak, berhati-hatilah dalam memilih jodohmu.
0: Baiklah Bapak dan Mama, saya mohon izin untuk berangkat ke Kolokota besok. Pagi-pagi benar.
2: Keesokan paginya, berangkatlah Kireoli menuju ke seberang lautan. Mula-mula ia menyinggahi Kolokota, Holokataga, dan Kebihuraiwa. Namun ia masih belum menemukan tambatan hatinya. Kemudian berlayarlah ia ke Pulau Raihau atau Pulau Sabu. Setelah sampai ke dermaga Bodo, segeralah ia turun dari perahunya dan hendak menemui Moneama dan Bangu Udu di Pulau Sabu.
3: Selamat sore, permisi.
4: Selamat sore, Namonetana. Siapa kamu? Apakah maksud kedatanganmu?
3: Saya Kireoli, Ama. Berasal dari Pulau Ndao. Jauh-jauh kemari ingin bertemu dengan Moneama dan Bengu Udu sesuai dengan petunjuk yang saya lihat dalam mimpi.
4: Jadi rupanya pemuda ini yang terhubung dengan mimpiku semalam. Anak muda, aku sudah mengetahui maksud kedatanganmu. Mari, masuklah ke dalam rumahku supaya kami dapat menyambutmu sesuai dengan upacara adat kami.
2: Kireoli sangat senang karena mendapat sambutan yang hangat dari tua adat Moneama dan Bangu Udu yang ada di Pulau Sabu. Segera setelah dilaksanakan upacara adat tersebut, Kireoli memohon izin untuk menyampaikan sesuatu hal yang menjadi tujuan kedatangannya ke Pulau Sabu.
0: Moneama dan Bengu Udu yang saya kasihi, bolehkah di kesempatan yang baik ini saya menyampaikan sesuatu hal yang menjadi hasrat hati saya?
4: Anakku, katakanlah kepadaku dan juga Bengu Udu, hal apa yang sekiranya merupakan keinginan hatimu datang ke Pulau Raihau ini?
0: Begini, saya jauh-jauh datang dari Pulau Ndao ke pulau ini untuk mencari tambatan hati. Menurut petunjuk mimpi yang saya dapat dari Dewata, bahwa saya akan menemukan jodoh saya di seberang lautan. Jika Moneama dan Bengu Udu tidak keberatan, tolonglah saya agar dapat menemukannya.
4: Anakku, petunjuk lewat mimpi yang kau dapatkan itu juga ada hubungannya dengan mimpi yang kualami, bahwa aku akan didatangi seorang pemuda untuk meminta bantuanku. Tak kusangka bahwa itu adalah kau. Baiklah, untuk menemukan jodohmu, kita akan membuat sebuah sayembara petuhuta. Sayembara ini nantinya akan diikuti oleh semua pemudi di kampung Bodo ini. Yang berhasil memenangkannya, dia adalah jodohmu.
2: Kireoli menyetujui usul Moneama dan Bangu Udu. Hari berikutnya, Moneama mengumpulkan semua masyarakat kampung Bodo di tepi pantai untuk membicarakan sayembara tersebut.
4: Saudara-saudariku sekalian, Helama Tona Iye, terima kasih sudah berkumpul.
5: Moneama, Moneama, apa maksudnya mengumpulkan kami semua di sini?
4: Begini anakku, saat ini kita kedatangan seorang tamu dari pulau seberang, lebih tepatnya Pulau Ndao. Namanya Kireoli. Ia kesini berdasarkan petunjuk mimpi yang diperlihatkan oleh Dewata. Dalam mimpinya, Dewata mengatakan bahwa ia akan mendapatkan tambatan hatinya di sini. Oleh karena itulah, ia meminta bantuanku dan aku mengusulkan untuk membuat sebuah sayembara petuhuta. Dengan demikian, setiap pemudi haruslah mengikuti sayembara itu. Siapapun pemenangnya, maka ia akan dipersunting oleh Kireoli, saudara kita dari negeri seberang.
2: Demi tujuan ini, Deo Rai dan Bangu mengadakan suatu malam hiburan rakyat di Sabu. Acara-acara yang mengisi malam hiburan itu antara lain menyabung ayam, peherejara, lomba menari kuda, padoa, serta tarian ledo. Pada saat-saat keramaian itulah diadakan sayembara Petuhuta dengan si pemuda Kireoli. 7 hari 7 malam diadakan sayembara Petuhuta di Bodo. Tetapi belum ada seorang pun yang berkenan di hati Kireoli. Maka Deo Rai dan Bangu Udu, pemuka adat dan penguasa, mengulangi lagi pengumuman tersebut agar semua pemudi, baik yang kecil maupun yang besar, datang mengikuti dalam sayembara tersebut. Siapa tahu Dewata, Tuhan yang Maha Kuasa, akan berkenan. Pada hari yang ketujuh, datanglah seorang ibu bersama putrinya yang berumur 9 tahun bernama Hemadolena. Dengan tekad dan keyakinan teguh, Hemadolena mengikuti sayembara tersebut. Tanpa diduga, Hemadolena berhasil menaklukkan setiap tantangan sehingga ia dinyatakan sebagai pemenangnya. Namun karena Hemadolena masih berusia 9 tahun saat itu, maka Moneama dan ibu dari Hemadolena mengadakan kesepakatan dengan Kireoli agar Hemadolena baru boleh dipersunting 5 tahun lagi. Kireoli pun setuju dan memohon diri kembali ke Pulau Ndao bertemu kedua orang tuanya untuk memberitahukan semuanya. Dalam rentang waktu 5 tahun, Hemadolena diperintahkan ibunya untuk mempersiapkan diri agar dapat dipersunting Kireoli. Ibu Hemadolena kemudian mengirim Hemadolena kepada neneknya yang tinggal di Aikepaka untuk belajar menenun.
6: Hemadolena anakku.
7: Iya mama.
6: Sebentar lagi kau akan dipersunting pemuda dari seberang, Kireoli. Oleh karena itu, pergilah ke rumah nenekmu untuk belajar menenun dan urusan rumah tangga lainnya, agar kamu disayang oleh calon suamimu.
7: Baik, mama.
2: Hemadolena kemudian berangkat menuju Aikepaka, tempat neneknya tinggal. Di sana ia diterima oleh neneknya yang sangat sabar mengajari Hemadolena segala urusan rumah tangga. Di rumah tempat tinggal Hemadolena ada seekor kera yang merupakan binatang peliharaan mereka yang didapatkan di hutan. Tanpa diketahui oleh Hemadolena dan ibunya, kera tersebut merupakan jelmaan dari istri seorang Deo Rai yang dikutuk. Melihat kebahagiaan Hemadolena yang sebentar lagi akan dipersunting pemuda tampan nan kaya, ia berniat untuk mengganggunya. 5 tahun berlalu begitu cepat hingga tibalah saatnya Kireoli kembali ke Pulau Sabu untuk menjemput calon istrinya. Namun sesampainya di sana, ia tidak mendapati Hemadolena karena Hemadolena sedang diperintahkan ibunya untuk belajar menenun. Kireoli kemudian memutuskan untuk menjemput Hemadolena di rumah neneknya di Aikepaka. Saat mendengar niat Kireoli untuk menjemput Hemadolena, sang kera yang sudah menyusun rencana kemudian mendahului Kireoli ke rumah nenek Hemadolena di Aikepaka. Dengan tipu muslihatnya, ia berhasil menculik Hemadolena dan menyembunyikannya di loteng tempat menaruh padi, sedangkan ia berubah wujud menjadi Hemadolena. Saat Kireoli tiba di rumah nenek Hemadolena, ia kemudian mengutarakan keinginannya kepada sang nenek.
0: Helamatona iye nenek, saya Kireoli, calon suami Hemadolena. Saya kemari untuk menjemputnya agar sesuai perjanjian kami dapat menikah di hadapan orang tua saya.
8: Baiklah cucuku, tunggulah sebentar, akan kupanggilkan Hemadolena untukmu.
2: sang nenek pun kemudian memanggil Hemadolena yang sedang menenun tanpa tahu bahwa yang sedang menenun itu adalah Hemadolena yang palsu atau jelmaan kerajahat.
9: Hemadolena, Hemadolena, kemarilah cucuku. Lihat, calon suamimu sudah menunggumu untuk membawamu kepada keluarganya agar dapat mempersuntingmu.
7: Baik, Nenek.
8: Kudoakan yang terbaik untukmu, cucuku. Apa yang kau inginkan sebagai hadiah pernikahan dariku untukmu?
7: Aku ingin seorang hamba perempuan yang terikat di lumbung padimu agar dapat kujadikan hamba dan teman perjalananku ke pulau seberang, Nenek.
8: Hamba perempuan terikat. Ya, baiklah, jika itu keinginanmu, bawalah ia.
2: Singkat cerita, setelah berpamitan dengan kedua orang tuanya, Hemadolena berlayar ke Pulondau. Ia membawa serta Hemadolena yang asli untuk menjadi hambanya. Sesampainya di atas kapal yang membawa mereka ke Pulondau, Hemadolena yang asli melantunkan khotda. Dengan sedihnya, herannya jika Hemadolena palsu bernyanyi, maka perahu tidak bergerak. Kireoli yang memperhatikan hal tersebut menyimpan perkara itu dalam hatinya. Setiap hari Hemadolena palsu selalu menyiksa Hemadolena yang asli. Ia diberikan pekerjaan berat seperti menjaga ladang yang ada di dekat pantai dari pagi hingga malam hari. Pada suatu hari, Hemadolena asli sudah tidak dapat menahan diri untuk kembali ke kampung halamannya memanjatkan doa kepada Deo, sang pemilik langit, agar mengirimkan angin dan kapal agar dia dapat bertolak ke Pulau Sabu. Deo mengabulkan permintaannya. Angin dan kapal dikirimnya sehingga Hemadolena bisa kembali.
7: Oh Deo, terima kasih. Kumohon berikanlah hukuman yang setimpal bagi kerajahat yang telah mengaku menjadi diriku.
2: Setelah kepergian Hemadolena yang asli ke Pulau Sabu, Kireoli menjadi heran melihat kelakuan istrinya yang janggal. Setiap kali memegang piring, pasti piring tersebut jatuh berkeping-keping. Sementara itu, Hemado asli telah sampai kepada kedua orang tuanya dan menceritakan apa yang terjadi. Sedihlah hati kedua orang tuanya. Kireoli yang mulai curiga kemudian menyelidiki mengenai istrinya. Ia memutuskan untuk kembali ke kedua orang tua Hemadolena untuk menanyakan kejanggalan tersebut. Namun, alangkah terkejutnya Kireoli ketika ia sampai di Pulau Sabu, ia mendapati Hemadolena yang asli di sana. Setelah mendengar cerita yang sesungguhnya, maka bersama dengan Hemadolena yang asli, Kireoli

membunuh istrinya yang palsu. Akhirnya, Kireoli pun hidup bahagia bersama Hemadolena yang asli.

lagu Ovalanga. Ovalanga berasal dari kata ova atau ovak yang berarti perahu atau kapal, dan langga yang berarti

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat malam pendengar. Saatnya waktu di studio menyempukan pukul 20.00. Saatnya kita untuk mengikuti warta berita malam dari RRI Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korban.

0: 80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bhayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bhayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
5: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bhayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar.
3: Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut, dan diantaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Suryo Sumarsono, sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Ada mau disampaikan, Pak?
7: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
8: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metric ton batubara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi per metric ton batu bara di Kukar tersebut.
7: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia enggan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metric ton batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. KPK juga telah menyebut tiga korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka korporasi dalam kasus ini. Tiga korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Heru Mampok 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, di antaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari dua kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
10: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi dengan inflasi sebesar 2,29%. Tiga, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua, tarif angkutan udara, dan yang ketiga, pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
9: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
11: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Light dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
9: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jawing menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Lain di stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
13: Kejadian dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi start yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
12: Kepala Keasistenan Utama 4, Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman, Budi Masturi menyampaikan, asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
13: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan dari Ombudsman.
12: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang bidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti.
12: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
1: Ya, Lukman, dapat kami informasikan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jamaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah. Sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh, Kyai Haji Irfan Yusuf.
2: Alhamdulillah, kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, ya, dari DPR, Komisi Aman maupun pengawas DPR satu ruang dan apresiasi. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah kloter ujung pandang 43 sudah mendapat dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan kehadiran kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak. Kami mengapresiasi kepada semua pihak yang bekerja keras dahulu bahwa membantu kami
1: dan terlihat dapat kami informasikan juga selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track hingga penerapan skema murur dan tanazul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhad menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasannya laporan peliputan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian, dari Pulau Alam, Media Center Haji tahun 2026, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini seluruh pos kami secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung, sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. 2 kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya. Dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini. Diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
4: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke tanah suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
5: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jelasnya kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jemaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jemaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
4: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
6: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
4: Berdasarkan data PPIH, debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di tanah suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri. Dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
8: Amerika Serikat akan

0: se confina.
1: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect. We are so,
2: mentalitas tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1,5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
1: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them. And I think it's a massive, massive improvement.
0: Sementara itu, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina Sergei Barbares juga mengutarakan antusiasme serupa. Sergei menyebut para pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
2: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1,5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas. Tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang saatnya Anda bisa ikuti pendengar renungan malam Hindu bersama dengan penyuluh agama Hindu dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan rangkaian lagu rohani Hindu sampai menjelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah saat kita bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk siaran berjaringan Ruang Rindu malam hari ini.

dari kegelapan pikiran menuju cahaya ilmu pengetahuan yang suci. Tuntun dan bimbinglah kami dari kegelapan menuju pikiran yang baik dan damai. Semoga pikiran yang baik dan damai selalu datang dari segala penjuru. Selamat malam pendengar RRI Kupang dimanapun berada, dan Bapak Ibu umat Dharma yang diberkati oleh Brahman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas asungkerta waranugraha beliaulah kita hingga hari ini diberikan kesehatan dan tidak kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit membawakan renungan agama Hindu dengan tema makna pelangkiran dalam Hindu. Pelangkiran adalah tempat suci sederhana yang biasanya dipasang di dalam rumah, kantor, dan atau tempat usaha sebagai tempat menghaturkan sesajen dan bersembahyang. Namun pelangkiran bukan benda yang disembah. Yang kita hormati adalah Ide Sang Hyang Widiwasa yang dipuja melalui simbol pelangkiran ini. Keberadaan pelangkiran mengajarkan bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup kita, di dalam kehidupan kita. Dengan adanya pelangkiran, kita diingatkan untuk senantiasa memulai aktivitas diawali dengan berdoa, menjaga pikiran tetap suci, berkata agar tetap dengan baik, dan berbuat yang baik. Dalam ajaran Hindu dikenal yang namanya Trikaya Parisuda, yaitu berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat pun yang baik. Apabila setiap hari kita menghaturkan canang di pelangkiran tetapi belum mampu menerapkan Trikaya Parisuda, maka makna pelangkiran belum sepenuhnya kita hayati. Pelangkiran hendaknya menjadi pengingat agar perilaku kita mencerminkan nilai-nilai Dharma. Pendengar RRI Kupang dan Bapak Ibu umat Dharma, saudara-saudari yang terkasih yang diberkati oleh Brahman, pelangkiran juga mengajarkan nilai disiplin spiritual. Saat kita meluangkan waktu setiap pagi atau sore untuk bersembahyang, kita melatih rasa syukur atas segala anugerah Tuhan. Kebiasaan ini membangun kedekatan batin dengan Ide Sang Hyang Widiwasa dan menumbuhkan ketenangan dalam menjalani kehidupan. Selain itu, pelangkiran mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lahir dan batin. Tempat suci yang bersih mencerminkan hati yang bersih. Oleh karena itu, sebelum menghaturkan banten atau sesajen, kita hendaknya membersihkan pelangkiran sekaligus membersihkan diri dari sifat-sifat negatif seperti kemarahan, iri hati, keserakahan, berdoa, saling menghormati.

yang artinya, semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semuanya sehat, semoga semuanya memperoleh kebajikan, dan semoga tidak ada yang menderita. Pendengar RRI Kupang dimanapun berada, dan Bapak Ibu umat sedharma, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman. Nah, itulah demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga melalui pemahaman tentang makna pelangkiran ini, kita semakin meningkatkan serada dan bakti kita kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, serta mampu mengamalkan ajaran Dharma dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan akhir kata saya tutup dengan Om Dewa Suksema Parama Acintya Yenama Swaha, Om Kesama Sampurna Yenama Swaha, Om Santi Santi Santi, Om. Semoga damai di dunia, damai di hati, dan damai selama-lamanya. Terima kasih.

0: Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu.
1: Kami hadirkan Ruang Rindu.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Rindu pada lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi pendengar, tetapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada sepotong penggaran lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Ku pandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Andre Satria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap, Mbak Ita Purnamasari ya. Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apik oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989 ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026 kita juga di relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital aplikasi kami, dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di RRI Pro 1 Jakarta. Yuk, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Bang Domi Allen. Apa kabar, Bang?
1: Malam, Nas.
0: Apa kabar, Bang?
1: Baik, sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, Bang. Bang Domi, apa kabar? Sehat juga ya?
1: Sehat juga.
0: Baik, Bang Domi, kita ya juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal ririk nih.
1: Iya, ya, sampai mati ya.
0: Betul. Rindu sampai mati. Yeah. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu udah ciptakan lagu ini untuk Mbak Ita. Dan juga selamat juga nih, Bang, atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Bener. Nah, ini gimana ceritanya, Bang, akhirnya buat lagu bareng Ria Risti?
1: Nggak sengaja itu. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90
0: ya,
1: yang di komandoi Wahyu, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Nah, besok-besoknya aku kan memang sering tiap parang lagi, aku share-share gitu.
0: Oke.
1: Okay. Gak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
0: Rindu yang menyiksa, itu dia. Lalu
1: ya, akhirnya digarap
0: Okay.
1: Lama minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching.
0: Gitu
1: ceritanya gitu,
0: gitu ya.
1: Jadi nggak sengaja.
0: Memang nggak sengaja. Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi itu?
1: Enggak.
0: Oh, enggak juga.
1: Juga.
0: Oh, justru buat kebutuhan yang menarik.
1: Tuhan aja.
0: Betul. Jalan Tuhannya begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi tek vokal langsung, produksi.
1: Iya.
0: Gitu. Waktunya panjang enggak tuh, Bang? Lama enggak?
1: Enggak juga lah.
0: Oh, enggak.
1: Paling dari penggarapan 3 minggu, 4 minggu lah.
0: Iya. Beda emang pendengar kalau jam terbang yang berbicara tuh udah beda. Kalau kita kan kadang nggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi. Bang Domi kan apalagi juga dengan Mbak Ria ya, ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Ini satu lagu apa akan nanti juga
1: single
0: akan
1: aja, single aja.
0: Ada kemungkinan untuk lagi ada single album mungkin
1: diserahin sama Mbak Ria kali ya.
0: Siap, Mbak Ria.
1: Tenggelannya.
0: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya.
1: Okay.
0: Bang Domi, ini sudah ada di line telepon. Sudah menunggu. Okay. Ada di Manado dengan Bung Benny Jo. Okay. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Benny. Halo, Bung Benny, sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus gimana? Bung Benny, tapi ada juga Bung apa di bau-bau.
1: Kita sabar dulu. Bawa Palu ya?
0: Iya, bawa Palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert, sudah terhubung bersama kami, silakan, Bung Albert. Nampaknya juga terputus, Bang. Iya. Kita lanjutkan obrolan ini, Bang Domi. Tentunya ini satu di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
0: Aku dengan Andes hari ini malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini.
2: Oke.
0: Okay. Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan saya Tawon di Bali.
0: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
2: Baik, baik. Bang Andes gimana?
0: Kabar baik juga, baik-baik.

0: silakan langsung beliau ingin bertanya atau
1: apa nih? Mana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
2: Baik, sehat-sehat. Siapa namanya?
1: Iya. Saya Tawan Bang Domi.
2: Oh iya, salam kenal Tawan ya.
1: Gimana, gimana? Kebetulan lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
2: Iya.
1: Saya baru usia 3 tahun itu.
2: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
0: 89.
2: Usia 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
1: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
2: Oh, gitu ya. Yeah. Papa suka sering putar-putar ya. Kayak
1: terputar ya. Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
2: Iya. Ya, terima kasih.
1: Iya. Saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah, atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah,
2: yang iya, yang anak-anak muda ya. Iya, baru-baru ini kan baru edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nickel tuh ya, yang judulnya serupa.
1: Oh iya.
2: Juga karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Ria Retsi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga. Dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga. Ada di Comacan nantinya.
1: Oh gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
2: Iya, sehat selalu ya.
1: Saya coba cek lagi deh.
2: Oke,
1: nanti sehat selalu Bang Domi.

0: Bang Domi, boleh. Ada Benny Jo yang tadi terputus di Manado.
1: Manado ya.
0: Betul. Kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Duang berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
0: Kabar baik, Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
2: Kabar, alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah baik masih. Iya, silakan dengan Bang Domi Allen.
2: Tunggu sebentar, saya akan minta tolong hubungannya. Mbak Itas ke mana sih?
0: Mbak Itas, iya, ini sedang lagi siap-siap tentunya. Bang Domi, tapi akan hadir sesaat lagi.
2: Sesaat lagi ya.
0: Betul. Silakan.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Domi Allen.
1: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal. Kenal.
2: Ya, Bung Benny Jo, dari Manado ya?
1: Namanya ya.
2: Iya, namanya Bung Benny Jo, orang Manado gitu loh.
1: Iya, iya, iya.
2: Oke, kita langsung bertanya aja ya.
0: Bung Benny Jo kan
2: penyanyi, pencipta lagu sekaligus produser ya.
1: Iya, iya.
2: 80-an.
1: Iya, iya.
2: Pertanyaan saya, Bang Domi, mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
1: Saya tua, saya jadi gini, saya
0: oh, dua pertanyaan Bang Domi.
1: Gimana Bang Domi? Pertanyaan kedua
0: dulu.
1: Silakan.
0: Pertanyaan kedua dulu.
2: Pertanyaan kedua, apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya Pak Domi Allen. Bang Andre, salam dong.
0: Siap, boleh, silakan.
2: Bung Benny. Bupat Mawati di Nado, Angkel Gazi di mana Angkel Gazi di Padang,
0: ya.
2: Ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Eman Lampung, Ayu Maluku Tengah, itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-citakah memang jadi penyanyi sejak kecil?
1: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP waktu SD, sampai SMP itu. Justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
0: Oh iya.
1: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Dulu di Jakarta itu ada MBFA.
0: Oh iya.
1: Nah itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di depan itu ya.
0: Di depan kelas.
1: Jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
0: Oh gitu.
1: Akhirnya saya coba tuh belajar dulu sama Bang Yan Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
0: Iya, iya.
1: Tahun kurang tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes. Akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Kli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Semen, Taman Mini, sampai menuju ke recording tahun 84.
0: Itu recording pertama?
1: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
0: Andaikan Kau Kumiliki.
1: Labelnya DS Record.
0: DS Record.
1: Nah, dulu.
0: Wah, itu label legend juga itu tentunya.
1: Iya, saya dulu memang singer and composer.
0: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
1: Kalau nulis sih sebenarnya dari SMA. Jadi tapi nulis lagu buat denger sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah, udah gitu saya waktu di RR itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
0: Senandung Doa.
1: Nah, dia suka nginep ke rumah kalau
0: di rumah Bang Domi.
1: Nah, pagi-pagi saya puter-puter. Ternyata saya puter, dia suka. Ini lagu siapa katanya? Lagu gue, tapi enggak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record. Nah, terjadi yang bawain Dian Piscesa tuh, seharusnya kau ada di sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah, itu lagu pertama saya.
0: Iya.
1: lagu pertama. Jadi saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
0: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin lagu ke label, dibawa, dinyanyikan. Masuk.
1: Besoknya dikasih duit tuh 50 ribu. 50 ribu
0: karena ya, sebagai penciptanya.
1: Iya.
0: Oh, siap.

0: Hak pakai lagunya.
1: Hak pakai lagunya.
0: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50.000.
1: Tapi di tahun itu juga
0: sudah. Ya 50.000 dulu berharga.
1: Iya, berharga benar. Itu lagu pertama yang dinyanyikan dan seru banget.
0: Sisa. Itu saya lagu pertama yang masuk recording.
1: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang andekan kumiliki ini tahun 84.
0: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
1: Oh gitu.
0: Joni Putrihena.
1: Oh.
0: Ada di dalam album itu ciptaan saya Juwita.
1: Yang Juwita judulnya.
0: Juwita.
1: Okay.
0: Tapi enggak label. Oh. Yang label justru Joni Putrihena.
1: Joni Putrihena. Andekan itu yang jadi album judul album juga.
0: Lagu saya di pelengkap.
1: Oh, siap. Mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Denny, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan?
0: Banyak. Kayak lagu, cuman ini koplo ya, yang Indah Pada Waktunya yang Dewi Persik itu juga pesan moral juga. Pesan moral. Terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, buat IKN, itu ada banyak di YouTube karya-karya saya.
1: Betul. Bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya untuk Bung Benny Ju. Tentunya di Manado ada. Tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
0: IKN,
1: Bang
0: Benny,
1: IKN. Tentang IKN.
0: Tentang Indonesia.
1: Indonesia.
0: Banyak.
1: Baik, berarti ada dan banyak lagu banyak dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Luis,
0: Papua ya.
1: Papua. Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Malam.
2: Selamat malam Bang Andes.
1: Malam Bidan Luis. Ada Bang Domi juga.
2: Aku takkan menjauh darimu.

0: Abang Doni, izin, ini album keberapa? Terus izin Bang, ini album keberapa? Baru suaranya Abang ini tenor atau bass?
1: Kalau saudara kurang.
2: Iya. Terus kemudian gimana diulang lagi pertanyaannya? Budan Luis, oh, maaf.
0: Pertanyaannya, Abang ini album keberapa, Bang?
2: Yang tadi dinyanyikan. Terus ya.
0: Yang kedua, ya yang kedua. Ini jenis suaranya Abang tenor atau bass? Tobaton.
2: Oke. Okay.
0: Kemudian yang ketiga, Abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya ada tiga ya.
2: Silakan, Widya Luis.
0: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan, Grup Kementerian Kesehatan RI, di mana Ibu Bidan belajar di situ ya. Di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini, Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong dan Bang Adi Yudhistira.
2: Makasih Bidan Luis, Bidan Luis, maaf nih, maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya? Aduh. Dengan dengan nyanyiin pas ulang. Gitu, nyanyiin ulang dong.
0: Ulang aja ya 24 Maret.
2: Boleh.
0: Siap. Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku, Dia milikku.
3: Ya udah cukup.
0: Aku sungguh mencintai.
2: Katanya sudah tahu nih Bang Domi nih.
0: Yeah.
2: Mantap. Yeah. Siap, udah langsung ketebak nih.
3: Itu lagunya lagu.
2: Ya. Siap. Dia ya, terima kasih.
3: Iya.
2: Sudah habis dah. Baik, Bidan Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya.
3: Itu lagunya judulnya Tuhan Jagakan Dia.
2: Oh, oke. Okay.
3: Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
2: Oh, itu booming di Malaysia.
3: Di Malaysia baru diresikal sama Yuni Shara.
2: Iya. Yeah.
3: Baru booming di Indonesia.
2: Oke. Okay.
3: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band. Nah, Tuhan Jagakan Dia kekasihku, kan dekat

0: Gitu. Band dulu yang nyanyi ya. Lu booming di Malaysia
1: sama
0: di Recycle Unisar. Itu tahun berapa bang?
1: Sama Motif Band 2009 ya.
0: 2009.
1: Sama Unisara di Recycle tahun 2014.
0: Oh iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
1: Aku di tengah kali ya.
0: Di tengah.
1: Bang tenor ya.
0: Oke. Okay.
1: Tengah ya. Apa
0: aku juga kurang. Bang bariton dan tenor ya. Beda ya, Luis di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas kita tahu.
1: Yeah, yeah.
0: Kalau Bang Domi nyanyi ya ini Bang Domi gitu. Yeah, yeah. Terus ketiga darah seni Bang, katanya mungkin
1: berasal dari mana, seni, orang tua. Keluarga saya enggak ada tuh.
0: Oh iya.
1: Hanya saya
0: yang jadi penyanyi, yang jadi dan penyanyi. Musisi.
1: Semuanya mah pengusaha.
0: Itu aja. Iya iya iya. Jadi Bang Domi lah yang
1: iya, itu juga mama enggak menginginkan saya jadi artis penyanyi. Pengennya menjadi ya kayak direktur.
0: Iya.
1: Cuman
0: saya
1: lebih memilih jalan jadi seniman karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu.
0: Nah, ya.
1: Hanya seniman yang bebas.
0: Bebas. Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya.
1: Iya.
0: Akhirnya
1: ya.
0: Dilakukan ya. Seperti itu. Baik kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dan siapa tadi Bang apa
0: ya? Aku dengan Andes. Andes Satria.
2: Sayang selalu buat Bang Andes ya.
0: Amin. Doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domi Alen.
2: Iya deh. Selamat malam buat Bang Domi Alen.
1: Iya Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Alen nih.
1: Iya.
2: Sejak lagu pertamanya Almarhum Manik Ardila.
1: Oh iya.
2: Rona Biru.
1: Rona Biru ya.
2: Iya.
1: Coba ada juga waktu Nika meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nika tuh.
3: Cari mataharinya.
2: Iya. Makanya nih saya salah satu fans setianya Nika Ardila.
1: Iya, iya.
2: Nika Ardila Fans Club di Padang.
1: Iya. Yeah. Gimana Bu Rahma?
0: Iya, pertanyaannya Bu Rahma mungkin.
2: Pertanyaannya gini. Saya pingin Bang Domi Alen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhum Manik Ardila sama Nafa Urbah.
1: Oh iya iya.
2: Penyanyinya siapa aja gak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen ya lagu-lagu ciptaan Bang Domi Alen ya, seperti Almarhum Manik Ardila sama Nafa Urbah.
1: Itu dong gitu. Bu Rahma, kan baru keluar ya? Tuh dibawakan Reza. Judulnya serupa, itu ciptaan saya. Itu mirip Nike.
0: Iya.
1: Serupa karya Domi Alen, penyanyinya Reza.
2: Reza.
1: Itu udah ada di YouTube. Dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
0: Tuh, baru lihat. Betul.
2: Pantas aja isi ya lagu
1: ini. Buka aja serupa Reza, itu karya Domi Alen.
2: Iya.
0: Baik.
2: Ini kalau dapat ke Nafa Urbah diajak kata lagi bisa enggak toh?
1: Baiklah. Waduh, dia udah anggota DPR tuh
0: kayaknya. Nah, itu.
2: Ya betul, dia kesibukannya udah
1: ini. Iya, udah dunianya udah beda tuh.
0: Iya. Betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
2: Itu aja deh.
0: Itu aja.
2: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Yunisara.
1: Iya. Terima kasih atas dukungannya.
2: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang
1: Iya. Makasih. Ya,
2: semoga sukses ke depannya.
1: Iya.
2: Apa yang diliris banyak yang peminat-peminatnya.
1: Iya. Terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
2: Iya, terima kasih juga Bang Domi Alen.
1: Iya.
2: Terima kasih juga buat Bang Andes.
0: Siap.
2: Sosok, ya.
0: Boleh, 3 silakan.
2: tiga ya. Yeah. Tiga salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
0: Siap. Kalau gitu.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru yang serupa judulnya itu juga mirip setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip
1: dan mirip bintang kehidupan.
0: Lah. Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, Anda bisa langsung dengar juga sudah dirilis ya. Iya, tentunya iya, video klipnya di YouTube sudah ada dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang. Boleh. Ini dengan Pak Hasanuddin. Bogor, kita sapa ya? Di Bogor. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Yang terakhirnya buat siapa? Halo. Pak Hasanuddin sudah terhubung bersama kami, Pak. Nampaknya terputus Bang Domi. Iya. Dari Bogor kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar di manapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 021-344-1496 atau di WhatsApp di 0811-7972-7912.

pendek Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisi 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran, mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gizza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, benar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya, mendengar ya. Yang ditunggu-tunggu, tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjut, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentu.
1: Oh, pasti yang ada di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Kita mulai kemana nih Mas?
0: Dari Aceh Singkil, ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam ya dari Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi Mas?
0: Kita ke Bone, selamat malam, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fakfa.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias, Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Sar, Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam, Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Samba, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tuhunata, Kengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap.
0: Iya, Mbak Ita. Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang Domi.
1: Iya nih, Bang Domi Allen ini, waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan? Bang Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya Bang Domi ya?
2: Iya,
1: itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Aku duet bareng Yangson AI ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yangson sudah almarhum berapa tahun yang lalu, Mas Domi. Ya,
2: dan itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, benar
2: kan?
1: Iya.
2: Gak lama dari situ kan?
1: Iya, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Nah, itu acara talk show apa aku lupa. Iya, benar itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu Rindu Sampai Mati, Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811-7972-7912
1: atau telepon 021-344-4299 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin waktunya ini sebelum nanti kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita ya. Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yangson? Kalau nggak salah kita tuh dulu Mas, satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manajer di Billboard, betul.
2: Dulu ya. Pancet, termasuk kan.
1: Ya benar, wih, ingat loh.
2: Termasuk krisinya kan dulu di Billboard.
1: Ada
2: kan?
1: Di situ semua, aku tuh masih jadi warga Surabaya.
2: Robert, kan, ya, operator
1: ya,
2: kan.
1: Iya benar. Nah,
2: aku lah, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.

0: aku masih arek Surabaya, Mas.
1: Bosnya Ita manggil aku Pak Iwan.
0: Pak Iwan Sutadi Sidarta, ya, kok Iwan.
1: Terus akhirnya, Dumi, kamu dengar sini. Aku pilih nih lagu lagu. Oh iya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita kalau nggak salah ya.
0: Oh iya iya iya.
1: Rumah Kita kan.
0: Rumah Kita, betul betul.
1: Kan bagus juga itu ya.
0: Iya, bagus juga itu.
1: Bapak nggak salah naro.
0: Tapi itulah ya Mas Dumi, produser-produser zaman dulu tuh kupingnya tuh ya. Dulu ya.
1: Udah kamu diam gak dia?
0: Iya, kupingnya tuh tajam loh, Bang Andes.
2: Iya,
0: aku filmnya tajam banget, berat, betul.
1: Nggak tahu meledak gitu.
0: Nah, benar. Luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Dumi.
1: Sempet kita kan waktu aku syuting lagu ini syuting bareng ya.
0: Syuting bareng kita.
1: Kamu syuting Sanggupkah?
0: Mas Dumi, lagu lain.
1: Ya, di album aku.
0: Iya, iya, lain, betul.
1: Benar enggak yang ya, reggae ya. Itu?
0: Iya, iya benar.
1: Terus modelnya Maudi ya?
0: Maudi, Maudi Kusnaidi.
1: Iya, itu ya. Model aku tuh Maudi masih.
0: Oh, iya, modelnya Bang Andes. Ya, jadi saat itu aku tuh kalau lagi rekaman nggak pernah lama, kan harus balik lagi ke Surabaya untuk ya. Melanjutkan kuliah. Ya, kan nggak bisa lama.
1: Nggak saling kenal waktu itu, waktu rindu sampai mati.
0: Pas gitu ini lagunya ketemu, wala ceritanya Dumi Alin, barulah kita kenal.
1: Terus, musiknya Arthur ya?
0: Musiknya Mas Arthur. Karena itu kan, aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Dumi. Jadi ya. Dari Penari Ular, terus Selamat Tinggal Mimi sampai akhirnya Rindu Sampai Mati, itu semuanya Mas Arthur semua. Arthur. Ya.
2: Baik, kita ya, oke. Baik, Mbak Ita dan Bang Domi, kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
0: Kita kemana, ke Bang Bogor. Oh, kita Mbak ke Bogor. Ita. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
2: Selamat malam. Kang Hasanuddin, silakan.
0: Mangga, Kang.
2: Malam, Kang Hasanuddin. Malam, Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus. Iya. Dan ada juga
0: Bengkulu. Bang Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam Mbak Ita.
0: Bang Andi, selamat Andes, malam.
3: Satria.
0: Tumben Bang Andi, biasanya dengan suara yang berat. Iya. Bang menyapa Andi, kita semuanya.
2: Lagi ya, kurang ya, enak ya. Atau?
0: Bang Andi, apa, halo.
3: Halo Bang Andes.
2: Sehat. Bu Andi, apa kabar?
3: Ya, ya alhamdulillah. Ini
0: Bang Andi, agak. Kok dia aku nggak ya, kedengar suaranya ya?
2: Sudah ada.
1: Sudah.
0: Nah, ini baru. Sip. Apa kabar ya, Bang Andi?
3: Alhamdulillah aja karena kondisi lagi gila bola ini.
0: Iya, iya gila bola.
2: Begadang-begadang ya.
0: Begadang ya, jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
0: Iya, Bang Andi, bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya.
3: Kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
0: Tidak asing lagi, betul sekali.
1: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam Bung Domi. Apalagi karya-karyanya sudah jauh nih lebih 500 ya.
0: Boy, 100-an udah.
3: Iya, ya, saya terinspirasi tadi lagunya itu apa? Andaikan kau kumiliki.
1: Iya, iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
1: Iya,
3: luar biasa gitu.
1: Amin.
3: Buat Mbak Ita ya.
0: Iya.
2: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
0: Iya Bang. Tadi ada urusan sesaat. Jalanan juga macet banget Bang Andi.
3: Oh macet.
0: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tapi nggak hujan kan Jakarta hari ini.
0: Iya, cuman musim liburan jadi sama jalanan macet nih Bang. Iya.
3: Kau sama jalan yuk.
0: Wis. Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya? Wih, mantap.
2: Mantap.
0: Itu enak-enak nih.
3: Mau dinyanyi, kan nggak sampai habis.
0: Bang, dia mau nyanyi.
3: Nggak usah.
0: Ya. Monggo silakan, kalau mau salam-salam, silakan Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya aja.
0: Oh, iya.
2: Siap.
0: Siap, Bang Andi.
3: Yang terpenting, doa untuk semuanya.
0: Iya, sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
3: Iya, dan sukses juga.
0: Siap, amin.
3: Proyek kedepannya gitu. Terutama Bung Andes ini.
2: Siap.
3: Selamat kita nggak komunikasi Bung Andes.
2: Betul, Bang Andi. Siap, ketemu juga kita di udara hari ini.
3: Ya, akhirnya ketemu juga
0: ini. Ketemu juga ya ini ya, Bang Andi ya. Aduh, ya.
3: Itu aja dari saya.
0: Oke, Bang Andi, siap.
3: Siap. Dengan Ibu Tiara di...
0: Oke.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Hasanuddin, Mbak Ita.
0: Masih penasaran kembali nih.
2: Coba ya, di Bogor
0: malam,
2: kita sapa.
0: Kang Hasanuddin.
2: Kang? Sudah terhubung? Halo. Nah, apakah memang dari line kitanya yang sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain, silakan. Betul. Tapi di WhatsApp call, ada dari
0: ada Bu Ana. Selamat malam Bu Ana.
2: Halo. Halo Ibu Ana.
0: Bu Ana, selamat malam.
4: Mbak Ita,
0: iya, alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Ale.
1: Halo juga. Sehat ya.
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
1: Ya, sehat.
2: Alhamdulillah sehat kita semua. Silakan
4: gimana? Iya. Lalu aku rindukan dirimu yang setia. Siang dan malam terbayang wajahmu sayang Mbak Ita.
2: Ada Bu Ana bisa yang aja
0: mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya
4: aku
0: Bang Andes.
4: Iya. Aku akan selalu bersama muka Ande.
2: Siap. Bu Ana.
0: Bu Ana ngapain bisa loh selalu ceria.
2: Iya. Silakan
0: ke Bu Ana, yang mau disampaikan untuk Bang Domi.
4: Sampaikan buat Bang Domi Allen, semoga sukses selalu. Aslinya Amin. Dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi itu dirilis tahun berapa? Itu aja Mbak Ita.
2: Itu aja.
0: Nanti akan dijawab ya.
2: Oke, okay, iya.
4: Salam-salam buat
0: monggo silakan Bu Ana.
4: Buatin Oma Andi Palembang, terus Bang Beni Jomanado Ciguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih Mbak Ita
0: kepada Bu Ana.
2: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau hari yang ini dari Palembang.
0: Oma Ana dari Palembang, selamat malam Oma.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini dengan Pak Andes ya?
2: Betul, Oma Ana. Dengan Andes saya hari ini. Betul.
0: Waduh, love you sama Oma Ana loh Bang Andes nih. Woi, mantap.
2: Terharu kita juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana, sehat kabar?
0: Oma sehat, Oma. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
5: Tadi kan udah pada nyanyi. Nyanyi, Pak Andi juga nyanyi dengan
2: pancasila
5: negaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh?
2: Boleh,
0: silakan Oma.
5: Cintaku padamu udah cukup.
2: Iya iya baik.
0: Takkan berubah, takkan berubah Oma.
2: Iya tuh, takkan berubah kata
5: cinta Oma dengan RRI.
0: Iya pastinya dong.
2: Pastinya.
5: Apa Mas Yudi?
2: Iya.
0: Iya. Mas Yudi lagi ngaran semen.
2: Ah, itu dia lagi ngaran semen. Mas Yudi.
0: Ngaran semen lagu.
2: Silakan, kita juga ada Bang
0: Mas Domi Allen. Ya. Silakan Oma.
2: Silakan Oma.
5: Iya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Allen.
1: Iya, malam Oma.
5: Iya.
1: Selalu.
5: Pertanyaan Ibu Ana tadi ya, emang kita dari mana nih asalnya? Jadi pengen tahu gitu. Siap. Namanya mendengar ini kayaknya kepo ya, Bang ya. Dari mana gitu.
2: Iya.
5: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
0: Siap.
5: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Okay. Boleh enggak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
2: Boleh.
0: Siap Oma. Ayo.
2: Boleh tuh katanya.
5: Bisa enggak lansia nyanyi-nyanyi?
1: Oh, banyak.
0: Boleh dong, banyak justru.
1: Lomba karaoke.
0: Iya, ya. Lomba karaoke ke lansia benar-benar.
5: Oma Ana juga kok dia nyanyi di kamar mandi gitu.
2: Ya, siap. Ya.
0: Boleh Oma.
5: Oke lah, untuk ini aja lah. Ya, lalu lah untuk Bumi ya.
1: Baik, sama-sama.
5: Lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
0: Amin.
2: Amin,
5: Oma. Kirim-kirim.
0: Monggo, silakan
2: Oma.
5: Iya, ada tadi Ibu Ana yang sorong ya. sama Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
2: Pak Andi Yudhistira.
5: Ya, Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Plemeng nih, Pro 1 semua yang ada ya, apalagi yang lagi siap datang selamat tugas begitu.
2: Siap.
5: Siap. Salam sama Mas Yudi Ismail.
2: Oke. Okay. Disampaikan.
0: Siap.
5: Dari aja, terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama Oma.
5: Love you Bang Ande.
2: Love you too Oma Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana ya, yang tadi ada di Solo.
0: Pertanyaannya
2: aslinya, oh pertanyaannya juga sama dengan Oma Ana. Asal dari
0: Bang Domin dari mana Bang? Asalnya?
1: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
0: Oh dari Rangkas Bitung.
1: Ya, kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
0: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung.
1: Dan saya lahir di Jakarta. Di Jakarta.
0: Lahir di Jakarta.
2: Terjawab ya.
0: Sudah
2: dari Rangkas Bitung dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang disetor tahun berapa tuh, Bu?
1: Yang mana tuh?
2: Nah, banyak tuh dia nyanyi ya.
1: Bukan.
0: Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya di
1: bahasa ciptanya Yongki.
0: Yongki suara
1: bukan
2: ciptanya. Iya, itu.
0: Jadi tadi liriknya dirubah sama
1: itu Cinta Kepadamu
2: yang ini yang Pandi.
1: Enggak sama
0: ya, Bu Ana. Ya, liriknya sama liriknya. Bu Ana diganti.
2: Jadi itu ciptaannya Bu Yongki. Nah, kalau dari Oma Ana, lagu-lagu yang paling disukai
0: diciptain.
1: Barat apa tuh?
2: Mungkin
1: barat yang apa Indonesia.
2: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud ciptaan dari
0: ciptanya Mas Domi, maksudnya ya. Mungkin.
1: Tuhan jagakan dia.
0: Jangan sampai enggak bilang rindu sampai mati loh, Bang. Rindu sampai
2: mati. Itu dia.
1: Yang meledak itu yang
2: bagus. Iya.
0: Sudah ngancur ini.
1: Yang meledak yang bagus.
2: Betul.
1: Rindu sampai mati.
0: Judulnya pun juga bayangin rindu sampai mati gitu.
2: Itu saking rindunya.
0: Bang Domi itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
2: Betul. Bahasa anak sekarang itu clickbait.
0: Iya loh, benar loh.
2: Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya?
0: Berkarya, Bang.
1: Aku dari kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
2: SMP.
1: Oh, cuman SMP. Nyanyinya di Ancol.
0: Berarti udah di tempat-tempat umum ya, Bang? Panggung. Bukan cuman sekolah ya, Bang? Iya. Wih, keren. Nah,
1: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI, Studio 5. Iya, Studio 5.
0: Oh iya, lu baru tahu.
1: Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan. Bang Ian, dulu ada kan?
0: Berlin.
1: Tahun 80 aku masuk Arco Produk sama Mas Keli Arianto.
0: Iya, Mas Keli tahu.
1: Baru aku masuk ke DS Record.
0: DS Record ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu.
1: Pak Dasi kan, Mas Dasi Suryogi kan orang Surabaya.
0: Oh iya. Iya, cuma nak itu kan belum masuk industri, masih SMP Bang Domi.
1: DS tuh Dasi Suryogi.
0: Iya.
1: Dulu ada tahun 84 tuh DS Record.
0: Oh, iya.
1: Termasuk penyanyinya banyak tuh Pani Konstantia, semua hampir semua artis di sana.
2: Baik, dimulai tahun dari SMP 83
1: album,
2: tadi.
1: Ya, album 84. Tapi kalau lagu juga di Antisesa itu yang pertama yang harusnya ada di sisiku. Tahun 84 juga. Rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
0: Oh iya, aku tuh di dulu tuh selalu kepo. Bang Romi ini kalau nyiptain lagu, melodi sama liriknya apa? Melodinya aja, liriknya orang lain.
1: Aku gini, itu. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh kalau 20 menit pertama enggak jadi, itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20-25 menit
0: itu udah jadi.
1: Itu harus jadi. Nah, dan aku ngarang lagu enggak pernah pakai tulis-tulisan. Pegang gitar udah.
0: Langsung
1: direkam. Langsung nyanyi.
0: Langsung direkam, Bang.
1: Direkam.
0: Kan supaya enggak. Oh, jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya?
1: Iya, udah langsung aja rekor begitu sambil jalan.
0: Iya.
1: Sampai sekarang. Aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua.
2: Iya.
1: Tahun 66 nih kan.
0: Gue tapi enggak kelihatan Pak. Bang Domi awet muda.
1: Jadi hiburan aku setiap hari itu aku ngarang lagu, kadang 3 lagu, 4 lagu. Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
2: 250.
0: Oh my god.
1: Termasuk lagunya Ria ini.
2: Iya, iya.
1: Ria lagu Ria yang rindu menyiksa itu di 250 lagu.
2: Okay.
1: Mudah-mudahan ntar dikasih dengar gitu.
0: Aku ya bang ya. Kita. Wah aku jadi terpukau.
1: Ya, sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
0: Wow.
1: Gitu. 25.
0: Keren sekali bang.
1: Mudah-mudahan bisa.
0: Boleh ya bang. Nanti kita bisa bisa kolaps.
2: Iya, iya. Yang ditunggu juga ya, sama oleh pendengar
0: tentunya. Iya, iya, betul. Sampaikan ke Mas Bang. Iya,
2: iya. Siap, boleh gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
0: Kang Hasanuddin dari Bogor. Selamat malam, Kang Hasanuddin.
6: Malam, baik.
2: Akhirnya,
0: masuk Pak Eko.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Aduh.
0: Iya, kumaha Damang, Kang Hasan.
6: Satunya dari aduh benar dari tadi.
2: Sudah terhubung di halo, tidak ada suaranya.
0: Iya, Kang.
6: Kenapa lambat tadi?
0: Loh, enggak tahu, mungkin kenapa Bang Andi?
2: Kita enggak dengar suaranya ya.
0: Jadi suara Bang Hasan itu enggak terdengar di sini, Kang Hasan.
6: Lambat, tadi baiknya lambat tadi.
0: Saya terlambat. Oh iya tadi.
6: Tadi macet ya?
0: Oh iya macet banget. Macet banget. Ada urusan sedikit tadi Bang Hasan, tapi kan airnya sudah hadir.
6: Akhirnya menemuin juga di ruang rindu.
0: Akhirnya ketemu ya Bang ya kita di udara. Bang Hasan monggo silakan. Enggak sama Bang Domial.
6: Tadi lagunya Mbak Ita dan putar 2 kali.
0: Rindu
6: sama lagu apa itu tahu deh. Sama lagu aku cinta padamu tadi.
0: Oh iya cinta padamu.
6: Iya. Putar tadi udah.
0: Iya dong.
6: Mbak Ita masih di jalan. Nih. Lama belum Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
0: Oh iya siap. Siap Kang. Insya Allah tahun ini.
6: Bang Domi nih.
0: Iya.
2: Silakan.
1: Salam kenal.
6: Ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut Papalia di 5 lah, saya tempat di Studio 4.
0: RRI?
1: Iya, Studio 5.
0: Iya. Oh, Bang Hasan juga.
6: Tempat saya,
1: iya.
6: Di Studio 4. Tahun 93 saya.
2: Tahun 93, baik.
6: Alhamdulillah, waktu itu yang olah vokalnya Bang
1: yang Berlin ya?
6: Wawan, sama yang pianonya itu Bang Fani itu di Studio 4 mulia. Ya duluan Bang Domi sih.
1: Iya.
6: Cuma saya apresiasi sekali untuk lagu Bang Domi sampai sekarang juga masih di
0: Indonesia
6: negara dan juga musik Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
2: Silakan.
6: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati itu ini terinspirasi dari tanggal berapa dan minggu keberapa terjadinya lagu Rindu Sampai Mati. Ya sempat saya juga sempat kalau ini karaoke saya sempat bawain lagu itu dulu ya sama teman-teman saya dulu.
0: Oh serius kan gue mantap.
6: Iya.
2: Emang
0: enggak
6: begitu
2: kuat.
0: Iya. Soalnya tinggi sekali Kang Yangson, Bang Yangson itu.
6: Cari semua yang ada
0: sampai mati.
6: Itu di situ saya.
2: Iya.
0: Siap.
6: Sukses buat Mbak Ita. Pertanyaan saya, Bang Domi, kalau bisa coba saya pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
0: Oh,
1: bisa
0: mati ya. Buat Pak pesan nanti ya.
2: Selamat malam, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tambung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor. Ada dengan Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
7: Malam kembali Mbak Ita dan Teh Satria.
2: Malam Teh.
7: Ruang berbagi rindu memori
0: lewat lagu.
7: Teh, jangan pernah lupa di acara ini ya.
0: Iya.
7: Teteh,
0: kumaha teh?
7: Alhamdulillah teteh.
2: Alhamdulillah.
0: Mau lihat teh sama langsung sama Mas Domi Alen ya teteh.
7: Orang rangkas gitu.
2: Iya. Betul.
7: Mas. Bang kayak ya.
0: Bang, ya betul.
7: Abang boleh, Akang boleh. Rangkas Bitung teh Sunda ya.
2: Iya, Sunda.
7: Banten ya, Banten ya.
2: Lebih ke
7: Banten. Juga ya, Kang Alen lah, Kang Alen.
0: Kang Alen lebih keren Kang Alen.
1: Enggak apa-apa.
7: Kang Alen aja lah ya,
0: biar. Terserah teteh apa
2: ya. Silakan teh,
1: seenaknya aja teh.
7: Bikin nama sendiri buat Kang Alen.
0: Iya. Iya.
1: Kumaha teh?
7: Banyaknya luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
1: Oh gitu. Makasih, makasih.
7: Sama semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
1: Yang penting yang mendengar senang.
7: Yang ambil ya. Itu antaranya ya itu Mbak Ita rindu
0: sampai
2: mati. Iya.
7: Keren.
0: Betul teteh.
7: Itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu Hindu Setengah Mati itu
1: buat kita
7: saat ini udah ada yang apa?
0: Oh iya iya ya, pertanyaan bagus. Yang ditampung ya teh ya.
1: Kayaknya di
7: lagu-lagu 80-an 70-an tuh banyak yang cover iya, jadi kekinian iya. Gitu.
2: Betul.
7: Udah ada. Terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya. Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris itu aja sih yang jadi penat.
1: Lagu baru yang saya Inggrisin.
7: Oh lagu baru.
1: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing, nanti diklaim.
0: Oh iya ya.
1: Lagu baru enggak.
0: Iya.
1: Jadi saya lebih memilih
0: menciptakan lagu baru, betul.
7: Baru ya. Lagi siapa? Okay. Ya sudah gitu. Terus berkarya Kang Alen.
1: Iya.
7: Karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
2: Amin.
7: Oh ya. Mau nanya apa boleh enggak, Teh?
0: Boleh dong, Teteh.
7: Betul Salembur tadi ya Kang Hasan Tea gitu ya yang di Bogor juga.
2: Betul.
7: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Ada Bung Dio gabung dong. Juga
2: ada
7: Bang Jordi, ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya. Yeah. Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh
2: Indonesia.
7: Oke.
0: Oke,
7: Teteh. Andre Satria.
2: Iya, Teh.
0: Sampai jumpa Teteh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini.
0: Toli.
2: Ada dengan Mbak.
0: Selamat malam Mbak Haryanti.
8: Ya, halo, salam-salam, Mbak Ito, yang cantik, yang manis.
2: Borong ya, borong.
8: Ada Satria, aduh.
2: Iya, Mbak Rianti.
1: Satria bergitar.
8: Semangat untuk semuanya.
0: Siap.
8: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
8: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ke Bang Satan ya.
2: Bang
0: Domi Alen.
2: Silakan.
8: Sayangnya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di.
0: Bang Domi sempat ya, benar sempat di ruang rindu.
2: Iya.
8: Kemarin pernah juga itu ya.
2: Betul. Pendengar memang ini.
8: Bang Domi. Itu nulis lagu ya,
2: misalkan
8: lagu tuh atau pernah buat karya macam puisi atau cerpen mah gitu ya, misalnya saya dan yang kedua pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh,
0: ya. Soundtrack film, oke, siap.
8: ya, asos untuk Bang Domi Allen. Semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi-generasi bangsa.
0: Oke,
8: Mbak Hati, Mbak Ita ya.
0: Sama-sama, boleh silakan Mbak Riyati.
8: Stay di ruang rindu malam khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Tawi-Tawi ada Bung Andi Nur Tansu. Oke, Mbak Ita dan Mas.
0: Oke, Mbak Hari.
8: Terima kasih banyak ruang rindu. Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita ini sudah ditabung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang rindu sampai mati itu oleh apa? Dan itu kapan Bang? Katanya
1: itu zaman
0: tahun 89 sih rilisnya.
1: 88 kali ya.
0: Iya.
1: Ya itu masalah cinta.
2: Oke. Okay.
0: Judulnya aja rindu sampai mati.
1: Masalah Priscilla.
0: Ya, jadi
1: iya.
0: pengalaman pribadi
2: dari
0: iya dong.
2: Siap. Ya, semoga terjadi di tahun 88 ya,
1: Maitan. Dan itu dikasih ini kita 89.
0: Ya, rilis 89.
2: Oh, siap. Terjawab Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Saat ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin.
0: Mungkin di Genzi, penyanyi Genzi.
1: Oh iya Kang. Sampai mati di YouTube banyak.
0: Oh, gitu ya. Sudah.
2: Mantap.
0: Ya, tinggal ketik aja gitu sampai mati.
1: Sekarang banyak itu.
0: Dan gak karakteran semuanya yang cover.
1: Kita gak kontrol kali ya.
0: Iya, benar.
1: Banyak.
0: Aku jadi penasaran nanti.
1: Sampai mati. Yang cover. Terus yang dikoploin.
0: Iya, banyak.
2: Oke, iya.
0: Mantap lah.
2: Terjawab ya, Teh Dinda. Sudah ada dan banyak ya. Ternyata tadi udah terjawab bahasa Inggris itu lagu-lagu barunya yang dibuat bahasa Inggris. Lalu dari Mbak Haryanti, barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
1: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack
0: film. Soundtrack film. Iya pernah ya.
1: Ya di Centini itu Indah Pada Waktunya.
2: Oh, oke.
0: Centini itu ada.
2: Indah Pada Waktunya.
1: Ya, yang dibawain Dewi Persik.
0: Nah.
2: Oh, oke. Okay. Jadi
1: di film Centini.
0: Film Centini.
2: Tahun berapa itu Bang? Centini itu.
0: 2000-an ya, Bang ya kalau enggak salah ya. 2000-an.
1: Ya, 5-6 tahun yang lalu.
0: Oh. Iya. Mungkin ya Bang ya. Kayaknya sebelum pandemi deh Bang.
1: Iya.
0: Sebelum pandemi.
1: Pokoknya itu lagu keluar 2016.
2: Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack film Centini. Tadi judulnya adalah Indah Pada Waktunya. Baik, begitu Mbak Ita, kita juga break dulu sejak ya untuk juga mengundang pendengar ya Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912
0: atau telepon 0213440696 atau 3444 1499. Ditunggu.

32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Sheryl, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2020.

0: berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnamasari tentunya, dan juga ada Bang Domi.

0: sebentar lagi masuk yang apa yang ditunggu-tunggu sebenarnya.
1: Ih, musiknya mana? Nah, musiknya mana?
0: Ini dia.
1: Musik favorit aku kan sudah ada musik. Ini artinya kita sedang berada di stand impresi. Indahnya memori merasa simpan di hati. Ini Mas Joni kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Joni sambil kita bernostalgia.
0: Betul.
1: Siap Bang Domi.
0: Ya.
1: Bila mana pertanyaannya dijawab benar, gimana akan ini? Ada pisang goreng.
0: Silakan. Sudah menunggu.
1: Setiap pertanyaan benar satu pisang goreng.
0: Asik.
1: Oke Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
0: Apa Bang?
1: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
2: Chris Putuhena?
1: Iya.
2: Bukan John Putuhena.
1: Chris Putuhena.
2: Lupa.
1: Waduh Mas Anes ya.
0: Lupa, iya.
1: Pisang gorengnya
0: apa? Ah, ya, lupa.
2: Lupa ya berarti ya.
1: Benar.

0: Silakan Mbak Ida.
1: Bang Domi, Bang Domi Aren pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu 2. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
0: Bulan dan tahunnya, Bang.
1: Ayo, Bang. Bang Domi.
2: Itu 86 ya.
0: Betul tahunnya.
1: Ayo, ayo.
0: Satu lagi, Bang, bulannya.
2: Agustus.
0: Wow, tiga terjawab. Bener, Bang. Agustus 1986. Bener.
1: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus. Tiga pisang goreng dibawa pulang.
0: Silakan.
1: Sudah impresi.
0: Betul. Itu dia mendengar. Bang Domi masih hafal.
1: Nah iya, main kerja aja masih produktif sampai sini. Hampir ribuan loh. Tadi katanya hampir seribu.
0: Hampir seribu. Produktif sekali, Bang. Bang Domi.
1: Luar biasa. Baik.
0: Kita lanjutkan kalau gitu, Bang Domi. Ini juga sudah ada beberapa pendengar ya, Mbak Ita. Yang ini kita ke Bandung.
1: Kita ke Bandung ada Kang Firman.
0: Firman.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam, Bang Andes, Mbak Ita Putna.
1: Iya, Kang Firman.
0: Malam, Kang Firman.
3: Malam. Aku udah lama nggak gabung di ruang
1: rindu. Iya nih, kemana aja, Kang?
2: Jadi rindu ya.
3: Enggak, benarnya gini loh, Mbak Ita. Aku di Jakarta. Tapi ada kerjaan di
1: Bandung.
3: Siap. Mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta.
1: Kapan-kapan main langsung, Kang?
3: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
1: Udah firman.
3: Orang Bukit Tinggi, Mbak Ita.
1: Tinggi, aku pernah ke situ loh, udah.
0: Mantap.
1: Indah sekali.
3: Salam ya, Mbak Ita, Bang Ante.
1: Siap.
3: Terus ada bintang tamu kita.
1: Ada Mas Domi Allen.
0: Silakan.
3: Halo, selamat malam Bang Domi
2: Allen. Ya, selamat malam. Salam kenal ya.
3: Salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu, dan produser musik.
1: Betul.
2: Iya.
3: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
0: Iya.
3: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang tiga itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga stamina-nya gimana? itu yang sama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan abang pribadi, apa melihat dari lingkungan apa kerabat, apa teman-teman, inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanyakan Bang, dua pertanyaan buat dia Bang.
2: Inspirasinya dari Tuhan kali ya, dari Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
3: Boleh salam dulu.
1: Boleh.
0: Boleh, silakan.
1: Nanti dijawab. Oke, udah, ya. Silakan.
3: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
0: Siap.
3: RRI Jakarta dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
0: Oh, yes.
3: Iya. Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
0: Iya.
3: Salam juga buat Bang Alen dan kita Purnama Sari.
1: Terima kasih. Terima kasih. Udah Firman. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
1: Hebat loh ya. Di usia 6 loh.
2: Saya bangun jam 4
0: pagi. Ini hari
2: berdua. Terus saya pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu sebagai hiburan di balik sudah usia senior supaya menghilangkan kejenuhan, itu intinya. Jadi saya ngarang lagu tuh kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan, jadi mesti jadi sekarang saya lagi diam dikirim mood gitu sama Tuhan, satu note aja itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit nggak jadi lagu itu nggak jadi.
0: Okay.
2: Kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu itu jadinya
1: 20 menit loh.
0: 20 menit.
2: Jadi lebih udah lagu yang dibuat-buat. Kalau aku
1: Kalau Bendomi itu ya.
2: Begitu. Jadi makanya

0: Selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu, bisa jadi lagu baru 250 lagu.
1: 250?
2: 250 itu banyak banget loh.
0: Sekarang sudah ditranslate 25 lagu ke bahasa Inggris.
1: Bahasa Inggris.
0: Termasuk yang saya mau kasih kamu itu.
2: Iya.
0: Filenya yang menyimpan istri saya. Karena saya pelupa.
2: Iya.
0: Mam, kamu simpan.
2: Jadi kerjasama yang luar biasa suami istri.
0: Translate juga istri karena dia yang bisa bahasa
2: Inggris. Bahasa Inggris oke. Okay.
1: Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang?
0: Dari Tuhan.
1: Dari Tuhan.
2: Dari Tuhan.
0: Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya.
1: Betul.
0: Lewat otak saya.
2: Betul. Lewat Mas Domi luar biasa.
1: Luar biasa. Bang Domi tentunya, dan kita sekarang juga ada penelpon, Bang Domi kalau gitu, Mbak Itaya.
2: Selamat malam Bang Leman.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Bang Leman.
1: Iya, Bang Leman.
3: Dan selamat malam untuk Bang
2: Domi Allen.
3: Domi Allen.
0: Halo, salam kenal, Bang.
3: Ya begini, Mbak Ita.
2: Iya.
3: Ande.
1: Silakan.
3: Berpendapat saya ikut akati di TikTok, YouTube dan Google.
2: Iya. Yeah.
3: Di situ ada semua, sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, Domi yang kacamata yang ganteng.
1: Oh iya.
2: Emang benar, Bang Leman.
3: Ini Bang Ita dan di YouTube.
1: Betul, kita juga live di YouTube.
3: Live Bang Ita.
1: Ada.
3: Dan Mbak Ita sebagai host.
2: Iya.
3: Bukan tamunya. Domi Alten, kita gulung Indonesia.
1: Betul.
3: Ini Bang Domi.
1: Iya.
3: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu itu mengalami yang namanya modifikasi kata-katanya itu, atau perubahan atau pergerakan kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu, waktu undangan ke Bang Domi gitu?
2: Iya.
3: Itu siap, Mbak Ita.
2: Oke, siap, Bang Leman.
3: Salam, Mbak Ita.
2: Ya, silakan, Bang.
3: Bung Benito, Ibu Matawati, kita bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung, Sapar Suali. Itu Mbak Ita.
2: Siap.
3: Assalamualaikum.
1: Siap.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya, apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu?
2: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya.
1: Enggak ada
0: saya,
1: jadi.
0: Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itulah terbaik.
1: Okay.
0: Ini gak pernah saya pikirin, oh ini bagus ini.
1: Enggak. Iya.
0: Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
2: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi
1: betul.
0: Ya, betul. Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi.
1: Oke.
2: Okay.
1: Ada feeling tuh jadi aja. Ya, Bang Lema terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tadi?
2: Nah, untuk off air
1: undangan-undangan
0: penyanyi.
1: Nah,
2: sampai sekarang
1: tuh. Sampai sekarang
0: nyanyi.
2: Banyak jobnya Bang.
0: Tapi saya ingin nyanyi lagu sendiri.
1: Oh.
0: Nyanyi lagu barat mah.
2: Lagu barat malah Bang. Oh, sukanya apa? Oh, Bee Gees.
0: Bee Gees
2: Beatles gitu. Oh, gitu. Bang Domi kenapa gak nyanyi rindu sampai mati gitu, Tuhan jaga dia.
0: Jarang lagu sendiri.
2: Gimana Bang Domi?
0: Kecuali penontonnya tahu.
2: Terus minta lagu di
1: siap. Jadi nyanyi juga ya Bang Leman ya, tentunya undangan-undangan masih.
2: Masih
1: Bang Domi.
2: Kita
1: masih dari Lampung, Mbak Ita.
2: Ada Bang Govinda, selamat malam.
3: Iya
2: Bang.
1: Bang Govinda silakan.
2: Silakan Bang Govinda.
3: Beli.
2: Oh beli. Iya lupa. Beli.
1: Beli Govinda.
2: Beli Govinda betul. Orang Bali. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Iya. Pertanyaan saya, beberapa lagu yang dipilih itu dan yang terbaru, apakah yang nanti diputar?
2: Oh, iya.
1: Oke. Ada lagi?
2: Ditampung dulu
1: beli
2: ya.
1: Govinda.
2: Beli.
3: Semoga sukses.
2: Amin.
3: Semakin berkembang. berkembang.
1: Amin.
3: Pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah yang dibuat lagunya gitu.
1: Amin.
3: Amin. Astung Kari.
2: Astung Kari. Astung
3: Kari. RRI Pro 1 Wajah, RRI Singaraja dan RRI Denpasar. Salam keakraban saudara dari Peliko Pindah di Lampung.
2: Oke.
3: Semua yang dari seluruh Nusantara, merdeka.
2: Merdeka.
1: Merdeka.
2: Matur suksma. Beli kau pindah.
1: Baik, matur suksma. Beli kau pindah. Pertanyaannya sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
2: Tadi sudah dijawab.
1: Sudah dijawab sebenarnya.
2: Sudah 11.000.
1: 11.000 tuh ya.
2: 11.000
1: tuh. Betul, sudah hampir 1.000 terjawab ya, Beli Govinda.
2: Masuk 1.000.
1: Nah, 200 ya. 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini Mbak Ita dari
2: Tebet. Oh, dari Cibria, dari Tebet. Selamat malam.
4: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagai Rindu. Memori lewat lagu.
1: Malam.
2: Malam Cibria.
4: Nama saya yang cantik is the best.
2: Cibria bisa aja nih. Terima kasih.
4: Walaupun lambat tapi tetap masih hadir.
2: Mohon maaf Cibria. Betul, betul Cibria.
4: Selamat malam Bang Ande.
1: Malam Cibria.
4: Ganteng. Sampai terjatuh-jatuh aku. Punya Bang Ande satu. Aduh.
1: Iya Cigo.
4: Iya Bang Andes. Iya bener. Tadinya mau ke situ loh Mbak Ita.
2: Lah ayo
4: nantilah kapan-kapan.
2: Kapan-kapan Cigo ditunggu ya.
4: Saya pengen
2: siap.
4: Aduh, kedepannya pengganteng banget ini. Mirip kayak ikan Fauji nih. Selamat malam Bang
2: Mas Domi.
0: Mas Domi. Malam, malam.
4: Ganteng, kacamatanya keren. Ketemuan dia di YouTube. Sama juga aku juga nonton. Cok lagi nonton.
1: Oh iya.
4: Masuk nih,
1: halo Cigo. Halo.
4: Jaringan luar biasa. Beberapa kali katanya datang Bang Domi.
2: Bang Domi
4: kedua kali ya?
2: Kedua kali.
4: Luar biasa Bang Domi. Bang Domi.
1: Iya.
4: Yeah. Ini Ria Jakarta tuh Cigo Ria Jakarta. Memang kalau dipanggil guru tuh enggak hilang panggil Cigo.
1: Betul.
4: Ipin begitulah ceritanya. Benar enggak?
1: Kayak yeah.
4: Ini apalagi Bang Domi, apa Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu. Legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus ya.
2: Iya pastinya.
4: Ada lagu Juwita itu. Ini sekali memang pokoknya sendiri tentang musik itu.
2: Iya.
4: Penciptanya benar kan Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita.
2: Oh iya.
4: Nah,
2: benar-benar benar
4: sedikit aja. Oh, ada lagunya Juwita Bang Domi.
2: Siap.
4: Terus Bang Domi, ada lagu-lagu album yang baru berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang Domi bilang, ya kan? Bagaimana kita awet muda takkan hilang awet mudanya, masa tuanya? Wih, luar biasa ya Bang Asen. Pertanyaan saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini, ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan lagu Biru ya, kalau nggak salah tuh. Tahun 2021 lah itu ya Bang Domi ya.
2: Biru lagu dia.
4: Oh iya. Adam kalau enggak salah
0: Bang. Adam, Adam dia.
4: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Benar kan Seribu Kemarau kah itu? Luar biasa. Saya tadi nyanyikan lagu cinta buat Bang Domi, pokoknya apa namanya? Seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
1: Amin.
4: Pokoknya terus berkarya, apa lancar rezekinya, kalau lancar rezekinya ya pendengarnya ya.
2: Amin. Siap Cikgu.
4: Domi Allen dengan Cikgu Ria Jakarta ya. Nanti kiri lihat itu kita selalu berdoakan, apalagi pendengarnya pencipta apa presenter yang cantik.
2: Bukan
4: tamunya, apalagi kita ketawa mulu. Itu saja pokoknya.
1: Buat
4: kirim salam boleh ya.
1: Silakan Cikgu.
4: Presenter di Plus 1 Nusantara. Nanti satu-satu nanti gak kebagi ya.
1: Iya betul.
4: Termasuk lah. Pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat, salam bahagia. Terus ntar dulu yang kedua ya, Bapak Widi yang ada di Tokyo. Bapak Widi.
2: Bapak Widi.
4: Nah,
2: Bapak Widi.
4: Ini
2: dengar
4: loh Tokyo. Tapi
2: iya.
4: Di Tokyo juga buat Ibu Farida. Itu saja. Terima kasih banyak Bang Andes Kaita. Sehat terus ya. Salam sehat. Selamat malam.
1: Selamat malam. Baik. Iya. Dari Cikgu Ria di Tebet. Pertanyaannya tadi ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan? Banyak ya?
2: Ya banyak, kayaknya paling ya pasti ratusan tahun ini.
1: Iya udah lebih ya, itu
0: tadi kan 250.
2: Iya 250-an.
1: Betul, udah 250-an tuh.
0: Sebenarnya 250.
2: Aduh,
0: itu aja.
1: Ada 250 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru Juta dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
0: penyanyi muda. Adam.
2: Iya, penyanyi Gensi dan Glennya.
0: Wahana Record.
2: Wahana Record ya.
1: Oke, ya. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
2: Betul sekali.
1: 2026 ini baik. Ini kita break lagi Baita tentunya ya.
2: Iya
1: dong. Untuk mengundang pendengar silakan ya.
2: WhatsApp di nomor 0811 7972 7912.
1: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami. Ada di 0213440696 atau 0213441499.

0: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita berbuah lokal, kita ikut membantu tani.
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan faatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh
1: Mas Tommy ya, Mbak Ita.
0: Iya, betul, Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
1: Siapa
0: ini? Ada dari
1: Nurdika
0: di Bogor. Oh, di Bogor.
1: Malam Mas Mbak.
0: Oh, ini request.
1: Baik.
0: Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia Mbak Ita.
1: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu, Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini, salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu Mbak ini, Kang Domi Allen, lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Andes, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
0: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini dari
1: siapa nih Mas?
0: Namanya
1: mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pramasari dari Angkotom Jember.
0: Di Jember.
1: Nama asli atau nama panggung itu?
0: Silakan.
1: Mas Domi Allen itu.

0: Asli.
1: Nama asli.
0: Keren ya namanya.
2: Asli.
0: Kirain itu nama untuk di apa nama panggung.
1: KTP sama
0: asli. Oh, hebat. Namanya komersil ya Bang Andes.
2: Ini ya biasanya nama panggung ya Mbak Eta, ini udah nama asli.
0: Iya, benar.
2: Betul.
0: Oke, Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan Bang Domi di tahun ini?
1: Banyak sih garap artis-artis muda.
0: Artis muda ya Bang ya.
1: Niatnya ya kalau berhasil menyitanya.
0: Iya sih, doain ya Bang Bang Domi ya Bang.
2: Siap betul, didoakan.
0: Semoga berjodoh lagunya Bang Domi dan apa vokalnya Ita Permasari.
2: Amin.
0: Aransemennya Dwi Kidarmawan.
2: Nah itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia atau tadi ada media sosialnya atau YouTube channelnya mungkin ya yang bisa diinfo ke pendengar.
1: Oh, TikTok-nya ada.
0: Oh, ya. Siap. Akunnya, Mak.
1: Domi Allen. Terus labelnya juga ada.
0: Doa Musik alias Domi Allen Musik.
2: Oh, Domi Allen Musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada, Bang? Channel YouTube-nya?
1: Ya, itu.
2: Domi Allen juga.
1: Doa Musik.
2: Oh, Doa Musik itu. Ya. Oh, siap.
0: Mantap. Jadi buat pendengar kalau yang ingin mendengarkan atau melihat video-video, klipnya, lagu-lagu Mas Domi, bisa di akun YouTube Domi Doa Musik, Domi Allen Music.
2: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu.
1: Saya nyanyi juga.
0: Pastinya.
2: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau dua bait.
0: Iya,
2: silakan.
0: Rasanya ya Bang ya. Ring sampai mati.
2: Kita dengarkan
0: Bang, sorry.
2: Pendengar.
0: Lihatlah.
1: Kamu tiga ya?
0: Aku yang kedua. Yang lihatlah.
1: Aku satu.
0: Lihatlah bunga-bunga berkembang.

0: untuk kita berteduh di sana.
1: Wes bang, kami piro bang.
2: Dia rasanya mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita dengerin duet Domi Alenda dan juga Mbak Ita bersama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
1: Mas Domi terima kasih banyak.
3: Sama Ita.
1: Kita sudah mau pamit.
2: Bang Domi terima kasih sekali lagi. Saya Ande Satria.
1: Ita pun nama Sari.
2: Tentunya.
1: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Mbak Emma! Mbak Emma, buka pintu dong! Ini berita Yuni! Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo suh ke tempi. Awi malia doh. Ini bagian dong puntat tumpuk, Le. Di lantai, di gantungan. Belum Le yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan, Ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang songkas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas lah kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi. Amin nih.
2: Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat malam pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinlai dan rekan saya Yona Sape. Kita berjumpa kembali dalam program musik tradisional dan budaya untuk edisi malam hari ini. Sebuah ruangan dengar yang mempersembahkan kekayaan seni dan budaya Rotendao untuk pendengar semua. Ya pendengar, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1, karena ini juga sebagai program acara kita yang terakhir untuk di edisi Rabu tanggal 1 Juli 2026. Pendengar, nanti saya akan memberikan berbagai informasi terkait budaya di Nusa Tenggara Timur. Dan sebelum itu kita akan hadirkan lagu daerah dari Nusa Tenggara Timur, terkhususnya Nusa Rote. Selamat mendengarkan.

Lagu Ovalanga merupakan lagu yang menggambarkan kehidupan orang Rote ketika menghadapi masa sukar sulit pada masa kolonial Jepang, yang mana semua laki-laki dibawa oleh tentara Jepang ke Kupang untuk dipekerjakan secara paksa atau romusa bagi kepentingan kolonial. Mereka berkumpul di pelabuhan Pantai Baru menanti kapal atau perahu yang akan membawa mereka ke Kupang. Kesedihan itu muncul tatkala mengingat akan istri, anak, dan sanak saudara yang mereka tinggalkan di kampung halaman. Dalam suasana hati sedih dan haru itulah terciptalah lagu Ovalanga. Ovalanga berasal dari kata ova atau ovak yang berarti perahu atau kapal, dan langga yang berarti kepala.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar, satu informasi untuk Anda. Mamuli adalah perhiasan logam khas Sumba yang berbentuk menyerupai organ produksi wanita. Lebih dari sekedar aksesoris, mamuli merupakan simbol kosmologi sakral yang memperlestarikan kesuburan, penghormatan terhadap kaum perempuan sebagai pemberi kehidupan, serta lambang perdamaian dalam tataan adat masyarakat Pulau Sumba. Pendengar, dalam tataan budaya masyarakat Sumba, bentuk mamuli yang menyerupai rahim perempuan memiliki filosofi yang sangat dalam. Desain ini merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada kaum perempuan yang dianggap sebagai sumber kehidupan, penjaga kesucian, dan pusat regenerasi keluarga. Masyarakat Sumba sangat menghargai peran perempuan, dan simbol ini menjadi pengingat akan pentingnya kedudukan seorang ibu dalam melahirkan dan merawat generasi penerus. Pendengar, peran mamuli sangat sentral dalam pelaksanaan berbagai upacara adat, terutama dalam sistem perkawinan masyarakat. Mamuli seringkali dijadikan sebagai salah satu mas kawin atau belis utama yang wajib diserahkan oleh pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Dengan sebagai belis utama, mamuli berfungsi lebih dari sekedar syarat adat. Benda ini bertindak sebagai media pengikat tali persaudaraan dan lambang perdamaian abadi antara dua keluarga besar yang disatukan. Selain digunakan dalam prosesi pernikahan, mamuli juga kerap dihadirkan dalam ritual-ritual adat sakral lainnya, seperti upacara kematian dan ritual adat pasola. Mendengar, dalam konteks ini, mamuli tidak hanya dipandang sebagai pusaka berharga yang terbuat dari emas atau perak, tetapi juga diartikan sebagai simbol di dalam diri seseorang. Benda pusaka ini diyakini memiliki kekuatan spiritual yang menghubungkan manusia dengan para leluhur, memohon berkat, kesuburan tanah, dan limpahan hasil panen. Pendengar, kini kebanggaan terhadap mamuli tidak hanya terbatas pada perhiasan fisik semata, tetapi telah bertransformasi menjadi identitas visual yang melekat pada berbagai kearifan lokal Sumba. Motif mamuli banyak diabadikan dalam karya seni, ukiran megalitik, hingga desain kain tenun diikat khas Sumba sebagai warisan budaya yang syarat makna. Mamuli tetap dijaga, dihormati, dan menjadi simbol kebanggaan masyarakat adat Sumba hingga saat ini. Iya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id. Pendengar, kita ke lagu TB.

Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbak Temoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johanni Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederland Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar satu informasi lagi untuk pendengar semua. Orangnya fenomena generasi muda, khususnya generasi Z dan generasi Alpha di Nusa Tenggara Timur, ya, mengenakan pakaian adat tradisional namun dipadukan dengan gerakan tari modern yang vulgar di media sosial memicu perhatian mendalam dari para pemerhatian kebudayaan. Pergeseran ini dinilai bukan lagi bentuk kolaborasi, melainkan bentuk penurunan marwah budaya. Setiap simbol yang tertera pada kain tenun yang dan pakaian adat memiliki makna mendalam serta aturan penggunaan yang ketat, seperti peletakan motif sarung laki-laki di daerah Manggarai atau Maumere yang harus berada di bagian belakang dan tidak boleh dipakai sembarangan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya peran lembaga pendidikan formal melalui optimalisasi mata pelajaran muatan lokal dan seni budaya. Sekolah diharapkan mampu menanamkan kesadaran sejak dini agar generasi muda tidak sekedar tahu kebudayaan di permukaan atau pucuknya saja, melainkan memahami esensi budaya hingga ke akar-akarnya demi menjaga martabat jati diri negara daerah. Mendengar sekarang kita sedang pada fenomena anak-anak generasi Z dan Gen Alpha menekankan pakaian adat, tetapi tariannya, tarian TikTok yang sangat vulgar, kita tidak bisa mengatakan bahwa anak itu sedang mengolaborasikan antara tradisi dan modern. Karena itu justru seperti candaan budaya. Budaya pada dasarnya tidak boleh menjadi bagian dari candaan dalam hidup. Ia menjelaskan setiap simbol yang tertera pada kain tenun dan pakaian adat memiliki makna mendalam serta aturan penggunaan yang ketat, seperti peletakan motif dan sarung laki-laki di daerah masing-masing. Ya, pendengar sekalian, informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.go.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat malam mendengar semua. Waktu kita menunjukkan 23.49 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita untuk mengakhiri program acara musik tradisional dan budaya untuk edisi Rabu tanggal 1 Juli 2026. Bersama saya Mitra Silae dan rekan saya Yonas Abe pamit dari program acara musik tradisional dan budaya untuk edisi malam hari ini. Nanti kita akan berjumpa lagi di edisi berikutnya. Saya Mitra Silae, selamat malam dan sampai jumpa.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju surga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi, Kamis 2 Juli 2026, pukul 5 waktu Indonesia Tengah, melalui frekuensi 92,5 MHz Force Pro 1 RRI Rote. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Bagaimana Pasi menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah. Ada gimana juga ada Mbemba coba sodorkan bola ke depan, namun dihalau tadi oleh O'Reilly, pemain bertahan dari Inggris. Lemparan ke dalam kini, nomor punggung 2 Wan-Bissaka sodorkan saja bagi pemain Kongo lainnya di sektor tengah tadi. Nomor punggung 7 nampaknya ada Nathaniel Mbuku, melahirkan ke sektor sebelah kiri, sodokan bola ke depan. Mencoba kini Kongo memasuki sektor sebelah kanan pertahanan dari tim nasional Inggris. Ada Masuaku, kemudian juga Zwenzebe, dan juga ada Mbemba. Ini menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan mencari Wisa nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Bayangnya tadi juga pemain dari Inggris, namun posisinya sudah dalam posisi offside ketika menerima bola. Menghasilkan tendangan bebas saja bagi timnas Inggris. Sodorkan langsung jauh ke depan mencari Marcus Rashford nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Sodorkan bola mundur ke belakang pada Harry Kane, namun direbut lagi penguasaan bolanya oleh pemain-pemain dari Kongo yang mengenakan kostum biru langit pada malam hari ini waktu Indonesia. Coba lagi menguasai bola, dibayangi ketat tadi bagaimana Noni Madueke mencoba menahan pergerakan dari Noah Sadiki juga, atau juga Arthur Masuaku di sektor sebelah kiri permainan dari Kongo. Lemparan ke dalam kini masih dikuasai oleh pemain dari Kongo, Arthur Masuaku. Sodorkan saja ke belakang kepada Tuan Zere, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Mpasi San, angkat jauh ke depan, namun dihalau oleh O'Reilly tadi dengan sundulan kepalanya. Mencoba dikuasai, namun kembali telah jadi pelanggaran nampaknya oleh Jude Bellingham. Upaya tadi untuk mengganggu

Kemana tendangan dari Empasi penjaga gawang dari Kongo dianggap sebagai pelanggaran. Sudah dilakukan dengan cepat tendangan bebas tadi. Nomor punggung 7 kini bagaimana Buku sodorkan mundur ke belakang. Ada Tuan Zebe masih juga memainkan bola. Sodorkan lagi mundur ke belakang kepada penjaga gawang Empasi yang keluar dari daerah kotak penalti. Masih Empasi kepada siapa yang berikan. Angkat setor sebelah kanan ada Mbemba. Balikan lagi kepada Empasi. Coba membangun serangan kembali Tuan Zebe di sektor sebelah kiri. Permainan atau lini serang dari Kongo melewati garis tengah, mengalirkan lagi ke belakang tadi. Pemain-pemain dari Kongo yang cukup nampaknya percaya diri ada Wan Bisaka di sektor sebelah kanan. Oh, terlepas tadi penguasaan bolanya. Bagaimana Harry Kane kini menguasai bola, sodorkan lagi, mencoba mencari Noni Madueke nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Masih Noni Madueke berputar dia, coba mengontrol bola, mundur sedikit ke belakang. Ada Declan Rice di sana atau juga pemain Inggris lainnya. Declan Rice ini menguasai bola, alirkan lagi kepada Rashford. Marcus Rashford di sektor belakang, kirimkan daerah kotak penalti, namun umpannya terlalu kencang atau juga tidak menuhi teman-teman yang ada berada di daerah kotak penalti, di mana tadi ada juga Noni Madueke dan juga Harry Kane di sana. Namun bola hanya bergulir ke sisi kiri gawang dari Kongo. Tendangan

0: bersama dengan 1-2 bersama dengan Panekan, umpar lagi Panekan kepada Tillemans, namun bisa dikuasai tadi oleh pemain-pemain Senegal, namun aliran bola kini justru masih dari kaki-kaki pemain dari Belgia. Umpan saja tadi pelan, Trosser, sektor tengah pertahanan sendiri kepada Brandon, pendek saja pada rekannya nomor punggung 21 di sana, ada Kastanye, dorongkan lagi kepada Brandon, menahan bola sejenak, umpan langsung ke mulut gawang atau jantung pertahanan dari Senegal, masih bisa dicocor dengan heading tadi, namun bisa diamankan oleh Tillemans. Umpan saja mendatar ke sektor kanan pertahanan Senegal, namun bagaimana upaya yang dilakukan pemain-pemain Senegal ini untuk memberikan umpan dari sisi kanan pertahanan Senegal belum mampu, sehingga bola justru keluar lapangan pertandingan dan kini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain dari Senegal dari sisi kanan pertahanan sendiri. Sudah dilakukan tampaknya tadi, umpan saja di atas tadi kepada rekannya nomor punggung 13 ada Diaye, mencoba melewati satu pemain dari Senegal ataupun dari pemain Belgia tadi, namun terjadi dorongan ataupun tarikan gangguan dari pemain nomor punggung 5 dari Belgia, ada Quiver, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas kini dari sisi kiri pertahanan Belgia atau mendekati area garis lingkaran tengah lapangan pertandingan akan dilakukan tendangan bebas. Sudah bersiap-siap dia, sudah dilakukan tadi, namanya Diatta, mampu dia memberikan umpan kepada Diarra, melebar dia dari sektor kanan pertahanan dari Belgia, umpan lagi Jacob Ismail, Jacob umpan pendek saja kepada Sadio Mane, Sadio Mane dari sisi kanan pertahanan Belgia, pendek lagi kepada Jacob, mundur lagi ke belakang kepada Gana Guaye, kembalikan kepada Pape tadi, dorongkan lagi ke belakang kepada Musa, namun dorongkan ke sektor kiri pertahanan dari Belgia, kita melihat Diaye nomor Iliman Diaye, namun tarik lagi ke belakang nomor punggung 15 Diatta, kembalikan lagi kepada Diaye, Pape, Pape Diaye atau Guaye, tampakannya sektor kanan pertahanan dari Belgia ada nomor punggung 10 tadi, nah teruskan, oh bagaimana tadi umpan tarik yang dilakukan oleh Sadio Mane, dimanfaatkan tendangan kaki kiri nomor punggung 21 tadi, tampaknya ada Habib Diarra, namun tendangan kaki kirinya juga masih belum tepat mengarah dari gawang Belgia yang dijaga oleh Courtois. Masih amanlah kini gawang Belgia di awal babak yang kedua ini, kini mencoba membangun serangan kembali tadi Senegal. Nomor punggung 5 kita melihat di sana ada Gana Guaye, tarik lagi ke belakang kepada Pape, namun bisa kembali sepenuhnya dikuasai oleh Musa. Umpan saja ke mulut Gana. Di sana ada Sadio Mane, mampu dia mengontrol bola, melebar suka tendangan dan gol. Tampaknya tadi satu pemain dari Senegal nomor punggung 18 Ismail Assar yang tadi menerima umpan crossing dari lini belakang dari Senegal, tampaknya umpan dari Moussa Niakhate tadi, sehingga bola dikontrol sejenak dengan dada di area kotak penalti sebelum melepaskan tendangan keras yang mampu kembali merobek gawang Belgia yang dijaga oleh Thibaut Courtois, sehingga kedudukan 2-0 bagi Senegal. Bung Kovani, bisa Anda komentari gol kedua dari Senegal ini yang lahir dari umpan crossing dari sisi kiri pertahanan dari Senegal ini?
1: Ya, barisan pertahanan Belgia harus membayar mahal celah yang dibuat. Kita lihat situ ada Brandon Mitchell yang lengah membiarkan

Ya kali ini Doku coba tadi mengumpan ke tengah, tetapi masih ada hadangan yang dilakukan oleh Jacobs. Lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan, dan pergantian akan dilakukan oleh Belgia karena tadi disiapkan dua pemain yang akan masuk di babak kedua ini. Kontra strategi nampaknya langsung dilakukan. Ya, pemain nomor 7 Kevin De Bruyne langsung juga digantikan pemain nomor 23. Kita nantikan apakah yang bisa dilakukan oleh Nicholas Raskin. Sama juga Doku digantikan Luke Bakio. Kita nantikan aksi ataupun aksi yang dilakukan oleh kedua pemain yang baru masuk ini. Ini lemparan ke dalam jauh, Timothy kali ini ke tengah, coba lagi disundul tadi oleh para pemain dari tim Senegal ataupun terkena nampaknya Hans Paneken. Membuat kali ini justru hanya tendangan gawang saja bagi tim Senegal. Dari belakang kali ini akan dilakukan pendek nampaknya kali ini ke sebelah kiri. Coba tadi Moussa Niakate arahkan ke depan. Bermain-main kali ini para pemain dari tim Senegal yang telah unggul. Nyaman kali ini para pemain. Oh, baik sekali kali pergerakan dilakukan oleh pemain Senegal dari tengah kali ini. Coba lagi ke depan. Umpan kali ini ke kotak penalti. Tidak ada yang menyambut tadi umpan yang dilakukan oleh pemain dari Senegal ini. Dari sebelah kiri. Coba lagi dari belakang kali ini Senegal. Diikuti tadi oleh Luke Bakio. Dorong lagi ke belakang kepada Niakate yang membantu serangan ke tengah lagi kepada Patechis kali ini dengan sepatunya yang kontra berwarna.

Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, di tengah dunia yang sering dipenuhi dengan berita tentang kekerasan, perpecahan, dan ketidakadilan, kadang-kadang kita merasa seolah-olah kebaikan itu mulai memudar. Namun sesungguhnya Tuhan terus bekerja melalui begitu banyak orang yang memilih untuk berbuat baik. Masih ada orang yang rela menolong tanpa mengharapkan balasan, yang menghibur mereka yang berduka, yang berbagi kepada mereka yang berkekurangan, dan yang tetap jujur meskipun tidak ada seorang pun yang melihat. Kebaikan mungkin tampak sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Bahkan sebuah senyuman dapat menguatkan hati yang sedang terluka. Sapaan yang ramah dapat menghapus rasa kesepian. Dan tangan yang terulur untuk membantu dapat menjadi jawaban atas doa seseorang. Setiap tindakan kasih, sekecil apapun, adalah benih yang ditanamkan Tuhan untuk menghadirkan damai dan harapan di dunia.

Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, penyerahan diri bukan berarti kita menyerah atau berhenti berusaha. Sebaliknya, penyerahan diri adalah sikap iman yang berkata, Tuhan, aku akan melakukan bagian yang menjadi tanggung jawabku, tetapi hasil akhirnya kuserahkan ke dalam tangan-Mu. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita belajar percaya bahwa kasih-Nya lebih besar daripada ketakutan kita dan rencananya lebih indah daripada yang dapat kita bayangkan.

Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ketika kita tidak menyembah Tuhan, kita menyembah sesuatu yang lain. Uang dan kekuasaan adalah berhala-berhala palsu yang seringkali menggantikan Allah. Paus Franciscus.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

0: Jadi terkait dengan retribusi sampah, kami Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Dau melakukan satu terobosan, yaitu melakukan penjemputan sampah di setiap rumah.
1: Kita buat 2013. Saran kita adalah tentu yang belum taat membayar pajak, kita tidak menghalangi dia mengisi bahan bakar. Kita hanya melarang dia mengisi bahan bakar yang subsidi. Sebagai warga negara, dia tetap berhak mengisi bahan bakar, tapi isilah yang non-subsidi.
2: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI dari Rotendau Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi edisi Kamis 2 Juli 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi. Yang pertama, pemerintah Kabupaten Rotendau terapkan e-retribusi sampah dengan layanan jemput sampah ke rumah. Yang kedua, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengambil langkah tegas untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Ner Leolede. Kita awali informasi pertama. Pemerintah Kabupaten Rotendau melalui Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup mulai menerapkan sistem e-retribusi sampah yang disertai layanan penjemputan sampah langsung ke rumah warga. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi sekaligus mendorong pengelolaan sampah yang lebih tertib melalui pemilihan sejak dari rumah. Laporan selengkapnya bersama reporter Rudy Hartono.
3: Pemerintah Kabupaten Rotendau terus berupaya meningkatkan pelayanan kebersihan dengan menerapkan sistem e-retribusi sampah. Melalui program ini, warga yang telah mendaftar melalui tautan resmi akan mendapatkan layanan penjemputan sampah langsung dari rumah masing-masing oleh petugas. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendau, Lexi Envoy, ketika diwawancari RRI Rabu 1 Juli 2026 sore di ruang kerjanya mengatakan layanan tersebut merupakan terobosan untuk mempermudah masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di wilayah perkotaan.
0: Jadi terkait dengan retribusi sampah, kami Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Dau melakukan satu terobosan, yaitu melakukan penjemputan sampah di setiap rumah yang telah mendaftar melalui link kami.
3: Pemerintah juga mengakui bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih belum sesuai harapan. Karena itu, warga di Kelurahan Metina, Namodale, Mokdale, serta 4 desa penyangga Kota Baa dihimbau segera mendaftarkan diri agar dapat memanfaatkan layanan tersebut. Selain itu, masyarakat diminta memilah sampah organik dan anorganik sebelum diangkut petugas. Langkah ini diharapkan dapat mendukung proses pengelolaan sampah lebih efektif dan ramah lingkungan.
0: Kami berharap semua warga Kelurahan Metina, Namodale, Mokdale, dan 4 desa penyangga Kota Baa, kalau bisa segera mendaftar di link kami. Kami siap menjemput akan sampah yang siapkan di rumah, yang tentunya telah dipilah lebih dahulu, yaitu sampah organik dan organik, anorganik. Sebelum kami angkat, sudah dipilah, dan ketika kami mengangkutnya, sampah-sampah itu sudah terpilah dengan baik.
3: Melalui penerapan e-retribusi sampah dan layanan jemput sampah ini, pemerintah Kabupaten Rotendau berharap kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan semakin meningkat sekaligus menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, tertib, dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Rotendau Provinsi NTT, Rudy Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketika informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengambil langkah tegas untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Mulai diberlakukannya Pergub NTT nomor 13 tahun 2025, kendaraan yang menunggak pajak maupun berperlat luar Nusa Tenggara Timur akan dibatasi dalam pembelian BBM bersubsidi. Selengkapnya laporan reporter Alotani.
1: Kita buat 2013. Saran kita adalah tentu yang belum taat membayar pajak, kita tidak menghalangi dia mengisi bahan bakar. Kita hanya melarang dia mengisi bahan bakar yang subsidi. Sebagai warga negara, dia tetap berhak mengisi bahan bakar, tapi isilah yang non-subsidi.
4: Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah, BPAD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Erickson Atopah, kepada RRI di ruang kerjanya Rabu 1 Juli 2026 menegaskan, alasan penerapan Peraturan Gubernur NTT nomor 13 tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, dan pajak alat berat karena tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di NTT masih di bawah 50%, sehingga perlu optimalisasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak, maka pemerintah menerapkan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan penunggak pajak dan kendaraan berplat nomor luar NTT.
1: Pendapatan provinsi sesuai undang-undang HKPD, salah satu yang terbesar itu adalah dari pajak. Pajak yang terbesar untuk pendapatan di tingkat provinsi di seluruh Indonesia termasuk NTT itu adalah dari pajak kendaraan bermotor. Evaluasi kami di tahun 2025 kepatuhan wajib pajak itu hanya berada di sekitar 40-45, ya baik-baik 50%. Jadi masih ada 50% setidaknya dari wajib pajak atau objek pajak kendaraan itu tidak melakukan pembayaran pajak.
4: Menanggapi kebijakan pemerintah Provinsi NTT membatasi pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan bermotor penunggak pajak dan bernomor polisi luar NTT, mantan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beladaton selaku warga masyarakat Nusa Tenggara Timur mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, kuota BBM bersubsidi hanya berdasarkan jumlah kendaraan berplat nomor polisi NTT.
5: Saya membaca banyak protes bahwa kenapa BBM ini kewenangan pusat Gubernur Maurus. Ini bukan soal Gubernur Maurus atau tidak, tapi BBM subsidi itu kan dibatasi kuotanya dari pusat dan jumlahnya dihitung hanya berdasarkan kendaraan plat Nusa Tenggara Timur. Terus kalau pertanyaannya mereka yang plat luar banyak-banyak ini mengisi kuota yang harusnya untuk BBM kendaraan NTT, bagaimana solusinya kalau Gubernur diam? Kan begitu toh kakak. Sementara plat luar ini ya, kami di dalam rapat-rapat koordinasi Samsat, pembina Samsat NTT setiap tahun itu selalu kami sampaikan kepada lantas bahwa kendaraan plat luar ini apakah dia boleh diwajibkan untuk mutasi masuk ke NTT supaya dia bayar pajak di NTT gitu kan. Dia jalan di sini, dia bayar pajak di tempat lain. Bagaimana bisa dia menggunakan jalan, menggunakan BBM? Ini memang terasa kita sulit ya mengedukasi publik ini.
4: Ia juga menegaskan, membangun daerah Nusa Tenggara Timur, salah satu sumber anggaran utama adalah pajak kendaraan bermotor. Karena tercatat, 80% PAD Nusa Tenggara Timur adalah pajak kendaraan bermotor. Sehingga perlu optimalisasi pajak kendaraan bermotor untuk mendukung pembangunan daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi selanjutnya. Rencana pembatasan pembelian BBM subsidi bagi kendaraan yang belum membayar pajak memunculkan beragam tanggapan dari warga Kota Kupang. Sebagian mendukung sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pajak, sementara yang lain berharap kebijakan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Berikut laporan Andri Iskandar.
6: Rencana pembatasan BBM subsidi bagi kendaraan yang belum membayar pajak memunculkan beragam tanggapan dari warga Kota Kupang. Sebagian mendukung sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pajak, sementara yang lain berharap kebijakan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Di tengah isu penerapan aturan pembatasan pembelian BBM subsidi bagi kendaraan yang belum melunasi pajak, masyarakat Kota Kupang menyampaikan harapan yang beragam. Ada yang menilai kebijakan tersebut dapat mendorong kesadaran membayar pajak demi pembangunan daerah. Namun, ada pula yang berharap pemerintah tetap memberikan ruang bagi warga yang mengalami kesulitan ekonomi agar tetap dapat memenuhi kebutuhan transportasi sehari-hari. Benny Kei, salah seorang warga Kota Kupang, menilai kepatuhan membayar pajak merupakan tanggung jawab setiap pemilik kendaraan.
7: Kalau menurut saya ya lebih baik kita enebar pajak supaya jalan aman dan untuk keperluan sehari-hari dan untuk kenyamanan kita semua. Untuk kedepannya bisa lebih baik lagi pemerintah Kota Kupang.
6: Sementara itu, Rika, pengemudi ojek online yang ditemui RRI berharap kebijakan yang akan diterapkan tetap memperhatikan kondisi masyarakat kecil yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan mereka.
8: Pajaknya kan tetap bayar, karena itu aturannya. Untuk orang yang belum bayar, makanya kendaraan yang belum bayar pajak begitu, kalau bisa tetap dikasih izin lah Pak, karena semua orang kan punya kendaraan tuh butuh untuk kerja begitu. Mungkin kendalanya dong itu belum sempat atau lupa ataupun belum punya uang untuk bayar, Jadi nanti bagaimana dengan dong punya pekerjaan?
6: Beragam aspirasi masyarakat ini menunjukkan bahwa selain mendorong kepatuhan membayar pajak, warga juga berharap kebijakan terkait BBM subsidi dapat mengedepankan rasa keadilan serta memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang bergantung pada kendaraan untuk mencari nafkah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Itu ke informasi selanjutnya. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 di tengah tantangan global yang semakin kompleks, Polri dituntut menjadi institusi yang profesional, humanis, serta mampu menjaga stabilitas keamanan guna mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan reporter Vence Zakarias.
9: Upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang digelar Polda Nusa Tenggara Timur berjalan penuh hikmat dan keceriaan, berlangsung Rabu 1 Juli 2026 di lapangan Bayangkara, Polda Nusa Tenggara Timur. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko. Dalam amanatnya, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menegaskan, di tengah tantangan global yang semakin kompleks, Polri dituntut menjadi institusi yang profesional, humanis, serta mampu menjaga stabilitas keamanan guna mendukung pembangunan nasional. Ia mengatakan, Hari Bayangkara bukan sekedar peringatan hari lahir Polri, tetapi menjadi momentum untuk melakukan evaluasi sekaligus memperkuat komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara.
10: Di tengah dinamika zaman dan kompleksitas tantangan tugas, Polri dituntut untuk terus berbenah, adaptif terhadap perubahan, serta mampu hadir sebagai solusi atas berbagai persoalan masyarakat. Tidak ada lagi sekat antara Polri

0: 4, total 294049.
1: Sementara itu pemilih yang tidak memenuhi syarat berasal dari datang meninggal dunia, pindah domisili maupun perubahan status administrasi kependudukan. Adapun perubahan data pemilih didominasi pembaruan status perkawinan dan elemen data lainnya. Pada kesempatan yang sama, Bawaslu Kota Kupang menyampaikan hasil pengawasan terhadap proses pemuktahiran data. Secara umum, tahapan dinilai telah berjalan sesuai prosedur. Bawaslu juga mendorong agar koordinasi lintas instansi terus diperkuat untuk menjaga validitas dan akurasi data pemilih.
2: Ada beberapa hal yang harus kami sampaikan sebagai bagian dari langkah pengawasan yang kami lakukan. Nanti secara detailnya kami sampaikan oleh Pak Huda, tetapi secara garis besar untuk pengawasan terhadap pemutahiran data pemilih

0: Bintan.
1: Rapat pleno kemudian menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 2 tahun 2026 yang dituangkan dalam berita acara dan diserahkan kepada seluruh peserta rapat sebagai bentuk transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemilu di Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi selanjutnya. Penurunan produksi petani akibat kemarau memicu kelangkaan pasokan sayur yang berdampak langsung pada melambungnya harga jual komoditas. Selengkapnya laporan oleh Ana Lopo.
3: Ya, untuk pertanian bulan-bulan begini kami sudah tanam sayur manis, sayur putih, kangkung, tomat, kacang panjang, bawang, ketimun.
4: Petani perempuan disabilitas di Desa Oelet Salah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur memanfaatkan peluang menanam sayur, tomat, bawang, timun, dan kacang-kacangan di periode Juni hingga Agustus akibat berkurangnya pasokan pasar dan naiknya harga jual. Petani Desa Oelet Salah, Atriana Ariance Bilal, yang dihubungi RRI menyebutkan pihaknya di bulan Juni, Juli, dan Agustus setiap tahun menanam sayur, tomat, bawang, kacang-kacangan, dan timun karena hasilnya memuaskan dibandingkan menanam di bulan September dan Oktober.
3: Kalau kita tanam sayur mesti sampai di bulan panas itu 9 bulan September, Oktober itu panas, jadi itu hama banyak. Jadi biar potong atasi dengan ini semprot tidak bisa lagi karena sudah panas. Lombok-lombok campur daun keriting, air campur buah gugur, air itu sayur-sayur juga begitu. Tanam kalau nanti sampai September, Oktober itu yang mempengaruhi itu tanaman dong, jadi biar semprot juga tidak mampan karena hama masuk itu karena su panas.
4: Untuk mendukung petani disabilitas dan masyarakat petani, Kepala Desa Oelet Salah Kabupaten Kupang, Indi Laut menegaskan pihaknya fokus pada program ketahanan pangan pertanian, khususnya penyediaan bibit, obat semprot, pupuk, dan penyediaan air melalui sumur bor.
5: Kami memberikan dukungan dengan penyediaan bibit, obat, pupuk, dan juga kami menyiapkan sumur bor untuk mendukung ketersediaan air selain bibit, obat, dan pupuk yang ada. Jadi ini kami bagikan bibit, obat, dan pupuk ini kami bagikan ke kelompok-kelompok tani yang ada di wilayah Desa Oelet Salah, dan ada juga teman-teman disabilitas yang juga tergabung dalam kelompok-kelompok tani yang
4: untuk memaksimalkan produktivitas di lahan pertanian petani sayur di Desa Oelet Salah Kabupaten Kupang melalui cuaca dengan intensitas air hujan yang rendah di bulan Juni, Juli, dan Agustus setiap tahun untuk menanam sayur. Karena di bulan-bulan tersebut, tanaman sayur tidak mudah busuk atau rusak sehingga memiliki kualitas nilai jual dan daya tahan yang lebih baik saat didistribusikan ke pasar. Dari Kupang, Ana Lopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi selanjutnya. Reses di Kampung Pomaleda, Christophorus Loko, serap dan perjuangkan aspirasi warga soal infrastruktur. Selengkapnya laporan oleh Delvin Wandi.
6: Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Nusa Tenggara Timur, Christophorus Loko, menggelar kegiatan reses di Kampung Pomaleda, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Selasa 30 Juni 2026. Dalam dialog bersama warga, beberapa persoalan mendesak mengemuka. Di antaranya, normalisasi kali di belakang kampung yang dinilai berbahaya karena telah menimbulkan korban jiwa dan permintaan warga terkait bagi hasil pajak

0: Viral Bukan Logam dan Batuan atau MLB bagi Desa Naru. Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah kondisi jalan Provinsi Bacawariung yang rusak, terutama di kawasan Tambang hingga Kampung Naru. Jalan tersebut disebut belum pernah mendapatkan perbaikan berarti sejak dibangun sejak 20 tahun lalu. Christophorus menegaskan, seluruh aspirasi yang diterima akan terus disuarakan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
1: Ada beberapa aspirasi penting yang disampaikan di sini di Desa Naru ini. Yang pertama itu terkait dengan apa normalisasi kali. Jadi ada kali di belakang kampung ini yang perlu ditangani segera karena itu sudah menimbulkan korban jiwa. Apalagi hari ini kan kalau menurut saya ini kan kali debris yang apa ada material limpahan dari apa material tambang di sini, yaitu butuh penanganan segera untuk menyelamatkan kampung ini juga untuk nyawa manusia. Yang kedua, ini kan Desa Naru ini kan desa yang memberikan kontribusi besar untuk pendapatan daerah, baik untuk kabupaten maupun provinsi, karena di sini ada material tambang pasir, batu di sini. Jadi masyarakat minta kalau boleh dari apa pajak yang dulu disebut pajak galian golongan C sekarang sudah menjadi MLB, pajak mineral bukan logam dan batuan, itu harus ada semacam share bagi hasil dengan pemerintah desa. Artinya karena kekayaan ini ada di wilayah desa ini, minimal mereka tidak jadi penonton begitu, mereka juga turut menikmati itu dalam bentuk bagi hasil pajak.
0: Sementara itu, warga Pemaleda, Yuli Meo, menyampaikan harapannya agar aspirasi yang disampaikan kepada DPRD dapat diteruskan hingga pemerintah provinsi dan pusat.
2: Harapannya ke depan semoga apa yang kami sampaikan kepada Bapak Kristoloko bisa dilanjutkan ke ini pemerintah provinsi, dan semoga pemerintah provinsi bisa melanjutkan ke pusat. Apa yang kami harapkan bisa tersalurkan dan kami bisa manfaat dan kami dapat menikmati infrastruktur yang sudah jadi.
0: Warga berharap pembangunan infrastruktur di Kampung Pemaleda dapat segera direalisasikan agar aktivitas masyarakat menjadi lebih lancar dan kesejahteraan warga meningkat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi terakhir. Kepolisian Resor Sumba Barat menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di lapangan APL Polres Sumba Barat Rabu 1 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Jerry Lende.
4: Kepolisian Resor Sumba Barat menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di lapangan APL Pesola Sumba Barat Rabu 1 Juli 2026. Upacara berlangsung dengan aman dan penuh semangat kebersamaan dengan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, TNI Polri, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat. Kapolres Sumba Barat AKBP Yohanes Nisa Piwali SSMH bertindak selaku inspektur upacara sekaligus membacakan amanat Presiden Republik Indonesia. Dalam amanat tersebut, Presiden menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Polri atas dedikasi, loyalitas, dan kerja keras dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Presiden juga menegaskan bahwa memasuki usia ke-80, Polri diharapkan terus berbenah menjadi institusi yang semakin profesional, modern, dan terpercaya, serta mampu menjawab berbagai tantangan tugas yang semakin kompleks. Seluruh personel Polri diharapkan senantiasa mengedepankan pelayanan yang humanis, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kehadiran seluruh unsur menjadi wujud nyata soliditas dan sinergisitas antara TNI Polri, pemerintah daerah, serta seluruh komponen masyarakat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di wilayah Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Tengah.
5: Pemerintah, masyarakat, ini etap pilar kita bergandengan tangan. Di dalam masyarakat ada sesepuh, ada tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, banyak. Sehingga semua lapisan masyarakat dalam kita bersama-sama menciptakan situasi Kamtibmas. Selama saya masuk 2025 hingga saat ini 2026, semua masih aman, kondusif. Terima kasih atas kerjasama kita sekalian. Kita tetap pertahankan kerjasama ini, sinergi kita, sehingga ke depannya terus Sumba Barat dapat fokus, masyarakat kita terjaga, dan masyarakat kita juga membangun ekonominya lebih sejahtera. Ini dari sisi harapan Mas.
4: Melalui peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolres Sumba Barat menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat sinergi dengan seluruh mas pemangku kepentingan, serta menghadirkan pelayanan Polri yang presisi, humanis, dan semakin dekat dengan masyarakat. Dari Sumba Barat, Cirlende, RS Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, pemerintah Kabupaten Rotendao terapkan e-retribusi sampah dengan layanan jemput sampah ke rumah. Yang kedua, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengambil langkah tegas mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Sekian warta NTT pagi dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ner Leolede mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
0: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanjaku kesian, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
0: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitom buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dari bicara, Dik. Kayak menteri ini saja. Mana mitom buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa! Minum belanja aku, kasihan.
0: Sabar-sabar, minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Rusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer. Malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Dan tuh, suara kayak kandang pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kami pilih mana di kak? Nah, kami pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan.

0: pasukan dan di pasukan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
1: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
2: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
3: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
4: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
2: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara.

RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3, masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mituan belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kau pergi lagi urus jendela dunia.
1: Kasihkan mie uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau karena menjadi presiden.
2: Kesian, tapi sudah banyak mie itu buku di rumah. Amalan kita tidur mie dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dari bicara, Dik. Kayak menteri mie saja. Mana mie itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa! Minum belanja aku, kasihan.
1: Sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah gak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan? Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa lek kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Lek kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandang pot pica cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah lek kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan, toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dong.
2: Helm? Kau belum ada, Dika? Nah, kau belum ada.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor

0: benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: apa? Matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

0: pindah kok. Pindah kok dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manajer kan kok. Sana kok dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Nanti kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesan minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesan tamuku di rumah.
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek.

0: aja nomor mau antri, apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
1: Daya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.